0: penting dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan. Makamnya menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat untuk mengenang perjuangan dan keteladanannya. Selain memiliki nilai sejarah, kawasan ini juga menjadi bagian dari warisan budaya yang penting untuk dijaga dan diperkenalkan kepada generasi muda. Dengan melestarikan tempat bersejarah seperti makam Syekh Yusuf, masyarakat dapat terus mengenal sosok dan perjuangannya sebagai bagian dari sejarah Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk replikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Oke, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di acara Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai. Silahkan Ki bergabung di 0811 4009250. Halo, ada Ibu Farida, selamat Ki monitor di 92,5. Kemudian ada Densi 7 juga, Dembaji. Ada Pak Ahmad di Tamarunang, Goa ya. Semangat terus Pak Ahmad ya. Mudah-mudahan sukses terus usahanya, banyak orderannya ini Pak Ahmad ya. Iya, ini kalau teman-teman atau pendengar yang mau renovasi, reparasi di, reparasi namanya itu ya, reparasi kursi atau bikin kursi, hubungi Maki Tawa ini Pak Ahmad. Kemudian ada Ibu Mursida di Baru, halo deh, lama aku ini baru denger lagi. Ibu Cida, semangat ya Bu Cida dari Baru, salam buat seluruh fans RRI tanpa terkecuali. Oke deh, si tujuh kapan Ki, ada waktu tak lagi ke RRI, bisa Ki gabung kembali, ada program acaranya IKT, bisa Ki hadir ya. Awi juga di sebelah dalam, mudah-mudahan masih mendengarkan ini Baribasa atau mendengarkan perempat ya. Ada Ibu Hawani atau dari tadi mini WA nya tena kucini Ibu Hawani ya. Terima kasih sudah monitor Baribasa Dengerang. Ada juga Pak Radin di Bantimurung. Oke deh, silakan Ki yang ingin bergabung, komentar tak kami nantikan di pagi hari ini melalui telepon 08 11 4009250. Jadi tema tak ini tentang sipaka tahu sipaka lebih, ini tentang memanusiakan manusia, kemudian saling menghargai martabat manusia ya. Tentunya menurut tak ini seperti apakah sistem kerja dan perlindungan hak buruh kita selama ini sudah cukup memanusiakan pekerja kah atau belum ini, apakah ada pengalaman atau harapan yang diinginkan dengan adanya aturan yang lebih segar dengan kesejahteraan para buruh atau ketenaga kerjaan ini ya. Baik sahabat budaya, masih tentunya bersama kami di Perempat RRI Makassar. Ada tadi Delimpo, gimana kabarnya Delimpo, belum masuk, belum tembus telepon tak ya. Oke, kita dengarkan dulu kelong dari Renu Sibalipedi ini dari Ita Adelia.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa,
3: Indonesiaian,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya, supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung. Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di dalamnya.
6: Seri dokumenter Suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik, bagian kedua, Rumah Betang, Jantung Kehidupan Masyarakat Dayak. Kehidupan masyarakat Dayak Iban tidak bisa lepas dari rumah panjang atau rumah betang. Dewasa ini masyarakat Dayak yang masih tetap memperkenalkan

0: Kujago Siman Rare Lendang.
1: Sungai Utik adalah salah satu kampung masyarakat Dayak Iban yang terletak di bagian utara Kabupaten Kapuas Hulu. Pusat kampung terletak di tepi Sungai Utik yang mengalir ke arah selatan, bermuara ke Sungai Cemeru, dan selanjutnya bermuara pula ke Sungai Kapuas. Bagian selatan wilayah kampung merupakan daerah dataran rendah yang terdiri dari daerah rawa yang sering tergenang air. Sementara pada bagian utara adalah daerah berbukit-bukit. Secara administratif, Kampung Sungai Utik merupakan salah satu dusun di wilayah Desa Pengembangan Rantau Perapat, Kecamatan Embaloh Hulu. Sungai Utik sendiri merupakan pusat desa pengembangan yang meliputi dusun Sungai Utik, Munggu, dan Lau Rugun.
2: Sungai Utik merupakan sungai terbesar yang mengalir membelah wilayah dari utara ke selatan, melintasi pemukiman Dayak Iban Sungai Utik. Sungai ini biasa digunakan untuk lalu lintas alternatif oleh penduduk dengan menggunakan perahu motor untuk menuju ke Nanga Embaloh dan Kutusibau. Airnya cukup bersih dan dingin karena berasal dari daerah pegunungan dan mengalir melalui kawasan hutan primer yang sangat luas. Kondisi tanahnya masih subur. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan tanaman yang diusahakan oleh masyarakat seperti padi, jagung, sayuran, ubi, karet, dan tanaman lainnya. Kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian meliputi bagian tengah dan sekitar pemukiman. Sementara bagian lain, sekitar 70% masih merupakan hutan primer yang banyak terdapat berbagai jenis kayu bangunan dan berbagai satwa.
1: Penduduk yang mendiami wilayah Sungai Utik adalah suku Dayak Iban, dengan bahasa Iban sebagai bahasa sehari-hari. Mereka tinggal di rumah panjai atau rumah panjang, yang merupakan ciri khas rumah orang Dayak. Bentuknya masih cukup orisinal dan masih utuh, dengan panjang 170,65 meter, yang terdiri dari 28 pintu, memiliki ruai, bilik, tanyo, sadau, dan sadau bugau. Di rumah betang inilah, setiap warga masyarakatnya mengenal satu sama lain secara lebih terbuka dan dekat. Rumah betang adalah lambang persatuan. Di rumah betang inilah, orang tidak mengenal diskriminasi.
3: Satu rumah betang nih yang dulu-dulunya sih satu keluarga kena ya banyak nih kena ya kawin dengan suku-suku lain. Jadi itu udah jadi keluarga, udah nyatu jadi keluarga. Macam di Singote ini udah keluarga Singote ini enggak dianggap kita orang datang atau orang lain pun apa namanya suku-suku apa saja kan itu udah dianggap keluarga biarpun bukan keluarga. Semuanya Iban kalau udah datang di sini enggak ada. Orang Singote semua udah. Udah Iban Sungoti semua gitu. Biarpun dia enggak kawin ditinggal di sini pun kita enggak boleh apa namanya ngomong seperti itu dengan orang. Oh, kamu ini numpang aja sini, Pak. Oh, kamu ini enggak benar numpang aja orang lain tuh, orang asing istilahnya. Kita enggak bisa begitu dengan orang.
2: Rumah panjang dan wilayah adat merupakan dua hal pokok yang tak terpisahkan sebagai penyangga hidup orang Iban. Dan ketika keduanya masih bisa dipertahankan di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh orang Dayak di tempat lain pada umumnya, maka orang akan bertanya, mengapa? Ini kemudian bisa menjadi bahan yang menarik untuk dipelajari. Bagaimanakah orang Iban mempertahankan wilayahnya di tengah bergejolaknya pembalakan hutan secara besar-besaran di Kabupaten Kapuas Hulu?
1: Proses pembuatan rumah betang memang tidak seperti masyarakat modern mendirikan sebuah rumah, namun melalui prosesi yang cukup panjang. Banyak hal yang harus dilakukan, seperti diungkapkan Pak Gajah sebagai salah seorang tokoh suku Iban Sungai Utik. Hal penting setelah dilakukan penentuan lokasi adalah proses tuai umai atau kepala rumah betang bersama beberapa tokoh adat pergi berburung ke hutan untuk menebang kayu besar yang akan dijadikan sebagai tiang bumbung atau tiang utama untuk rumah betang yang akan ditancapkan paling pertama dalam pembangunan rumah betang.
3: Tiang yang kita tancap itu tiang bumbung dulu, yang terlebih dahulu. Baik pun tiang utama, itu dari bawah sampai ke bumbung atas itu tidak dipotong. Memang langsung itu memang sudah tradisi orang Iban. Dari bawah sampai ke atas. Dari setelah itu udah kita cerita nanti jatuh setelah satu hari dan habis itu baru kita mulai ke ulu lagi. Gue ke ulu setiap pintu itu harus tiang tengah itu dulu, tiang punggungnya yang kita tanjap dulu. Nggak boleh tiang lain dulu. Nah itu dikasih apa nama tiang punggung itu tadi dikasih apa? Bisa Iban yang pakai nampi itu nyiru lah. Udah tuh kasih ya tangkai beliung. Ujung bumbungnya itu dibalut dengan daun terong lagi. Ditutup dengan daun terong. Itu ada cerita sendiri-sendiri. Daun terong itu tadi dibilang orang supaya langit itu zaman dulu lah orang masih kita enggak tahu, kita hanya dengar cerita aja macam dongeng gitu. Daun terong itu supaya langit itu enggak bisa runtuh. Maka jadi daun terong itu dia takut bahwa daun terong itu tajam, begitu ceritanya.
2: Dalam pengerjaan rumah betang, dimulai dari hilir, kemudian diteruskan sampai ke hulu. Hal ini merupakan ungkapan masyarakat Iban bahwa segala sesuatu yang dimulai dari hulu akan merusak kehidupan di hilir. Memukul gong selama pembangunan rumah betang merupakan salah satu keharusan bagi masyarakat Iban. Selain itu, pembangunan rumah betang tidak lepas dari adanya persembahan makhluk hidup. Masyarakat Iban lebih mengenalnya dengan istilah berdarah. Biasanya, mereka memotong babi atau hewan-hewan peliharaan lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah dari gangguan roh-roh jahat yang memungkinkan akan membuat ketidaknyamanan terhadap rumah betang.
3: Setiap kita nancap satu rumah tuh kita taruh berdarah, potong babi satu ekor, ayamnya satu ekor, kepalanya disimpan di lubang tiang, mana tiang yang dulu tiang bumbung masukkan gitu. Mungkin ada roh-roh yang tidak bagus, buat itu kita jadi kasih ya, dia ada anulah di tumbal dari itu dia
4: keselamatan.
3: Jadi untuk menjaga keselamatan kita.
1: Dengan jumlah penduduk 251 jiwa yang terbagi ke dalam 66 kepala keluarga, orang Iban Sungai Utik masih menjaga interaksi yang baik dengan alamnya. Bagi masyarakat Dayak Iban, upacara adat harus tetap dilaksanakan di rumah panjang. Misalnya, gawai kenyalang, pesta syukuran atas panen padi yang merupakan gawai terbesar dalam masyarakat Dayak Iban. Gawai ini diadakan 3 hari 3 malam, bahkan 7 hari 7 malam di rumah panjang yang melibatkan semua warga rumah panjang. Tidak seperti pada masyarakat modern, kehidupan di rumah panjang sangat khas dan mempunyai kelebihan tersendiri. Apabila akan mengadakan sebuah pesta atau gawai, tidak perlu membuat kartu undangan. Karena lokasi yang berada pada satu atap, cukup memberitahukan kepada semua warga secara lisan bahwa akan diselenggarakan gawai.
3: Macam yang kita cerita tadi, gawai, umpamanya gawai kelingkang, apa semuanya. Jadi untuk memudahkan kita apa nama ngumpul-ngumpul orang ini, jadi kita nak memerlukan surat undangan. Hukum ke sana ngumpul di tempat tua rumah atau ngumpul di tempat kepala desa gitu, ngumpul di tempat padusun. Jadi itu kan tak perlu kita memberi apa undangan apa semua. Jadi kita apa namanya ciri khas kita tetap ngumpul macam kita ini tadi. Nah, jadi mudah kita apa nyatukan ngumpul orang. Jadi kecil besar datang semua. Jadi kalau dan lagi kalau ya rumahnya di sana. Jadi kalau musim hujan atau musim apa itu susah mau nyatukan, mau ngumpul orang banyak. Itulah kelebihannya apa nama ciri rumah panjang ini. Jadi dari segi itu jadi kita mudah, tidak susah-susah lagi manggil atau mengundang orang, baik pun gawai, baik pun ada perkawinan, baik pun apa-apa saja lah yang ada apa nama kerjaan kita di rumah betang atau orang meninggal apa semua ini. Jadi kalau orang meninggal umpama satu rumah ini, jadi orang nunggunya kan mudah kan, jadi tempatnya agak banyak kan.
2: Sesuai dengan bentuknya yang panjang dan besar, Rumah panjang atau rumah betang dibangun dengan panjang kurang lebih 180 meter dan lebar 20 meter. Lebih dari 30 tahun bangunan ini telah dihuni oleh masyarakat Iban Sungai Utik. Diungkapkan Rangga, salah seorang generasi muda suku Iban, bahwa rumah betang selain untuk tempat tinggal juga mempunyai makna lain, yaitu merupakan simbol persatuan. Pada zaman perang dulu, rumah betang dilindungi dengan benteng yang dalam masyarakat Iban disebut dengan istilah kuta.
4: Kenapa rumah betang ini dikumpulkan satu? Itu lambang persatuan. Ketika sebuah kelompok dulu zaman yang ngayau dulu, mereka berkoloni, bangunlah rumah betang ini. Itu menunjukkan persatuan. Di situ juga dibangun sekokoh mungkin. Mungkin zaman perang dulu, saya yakin itu pasti ada benteng. Biar lebih memudahkan untuk membuat koloni atau apa bentengnya, pembangunan benteng.
5: Ada benteng
4: di sini sekarang enggak?
6: Ada dulu.
5: Dulu ada?
6: Dulu ada.
4: Kuta namanya dulu.
6: Kuta, pagar dengan belian. Kayu belian tancap seperti barau itu. Tancap tinggi-tinggi.
5: Tinggi-tinggi, padat gitu Pak?
6: Padat, sampai enggak kelihatan.
1: Menyusuri rumah betang pada setiap sudutnya syarat dengan nuansa keakraban penghuninya. Pada saat kita memasuki pintu utama di bagian hulu atau hilir, pemandangan pertama yang akan terlihat adalah sebuah ruangan panjang yang semuanya terbuat dari kayu. Pada bagian lain, tampak pintu-pintu bilik berjejer rapi dari hulu ke hilir menghadap ke serambi rumah. Di dalamnya adalah ruangan atau bilik yang dipergunakan untuk mereka tidur dan menyimpan barang-barang berharga milik keluarga ataupun individu. Di bagian belakang bilik terdapat beberapa ruangan yang digunakan sebagai dapur dan kamar tambahan. Hal yang menarik adalah di setiap pembatas antara bilik satu dengan yang lainnya terdapat sebuah pintu kecil. Hal ini dimaksudkan sebagai jalan pintas dalam berkomunikasi antara penghuni bilik satu dengan yang lainnya. Setiap bagian dibangun dengan teliti dan syarat akan makna serta fungsinya. Seperti diungkapkan Pak Simon, tokoh adat rumah betang Sungai Utik, bahwa pembangunan rumah betang ini penuh dengan perhitungan, termasuk dalam memutuskan tinggi tiang-tiang penyangga pada rumah ini. Di suku Iban, Sungai Utik, rumah betang berdiri di atas tiang-tiang penyangga dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Berbeda dengan rumah betang yang ada di suku lainnya. Hal tersebut tidak lepas dari maksud untuk melindungi dari serangan musuh.
3: Dia kan model rumah panggung kan, dia agak tinggi. Tapi ya kalau orang Baloh itu rumahnya agak sampai 6 meter ke atas atau mungkin lebih. Tapi orang Iban memang dari dulu sejarahnya pernah rumah betang. Karena orang Iban ini punya kemampuan, punya keberanian. Nah, maka dia rumahnya tuh tidak seberapa tinggi, kurang lebih 2 meter atau semua. Jadi tombak itu agak susah dia nombak karena tombaknya agak panjang, jadi dia tidak bisa nombak ke atas karena tombaknya kan agak panjang. Nah, maka itulah rumahnya tidak seberapa dibuat tinggi gitu. Nah, jadi kalau dia tinggi, jadi musuh tuh kalau rumahnya ada 3 meter gini, ketinggiannya tuh, jadi tombak itu mudah untuk nombak orang yang di atas gitu. Jadi kita buat 2 meter atau seberapa gitu. Jadi musuh tuh agak susah. Jadi dia lari pun susah di bawah kolong tuh. Jadi kalau tinggi itu tadi dia mudah dia lari itu. Nah, itulah ceritanya orang Iban gitu.
2: Dalam kehidupan sehari-hari, bagian terbuka rumah panjang merupakan tempat para pemuda Dayak belajar kepada tetua mereka. Disitulah sejarah lisan, tradisi dan filsafat hidup dengan berbagai kebijaksanaan tradisional dan pengetahuan asli manusia Dayak, cerita rakyat dan kisah-kisah kepiawaian nenek moyang diturunkan kepada generasi berikutnya. Di sana pula para putri Dayak belajar menganyam dan menenun bersama-sama di rumah panjang. Di rumah panjang pula acara-acara ritual dilaksanakan. pengadilan adat yang demokratis digelar, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dirundingkan, dan keputusan bersama ditaati setiap orang, termasuk ketika akan menyambung rumah panjang.
3: Kalau di rumah betang nih, banyak orang datang, ya mau tinggal di Sungote kan, mau nyambung rumah panjang. Yang disambung tuh nggak boleh ke hulu kilir yang disambung.
7: Kilirnya boleh sambung? Ah,
3: kilirnya boleh. Oh. Ah, kulu dulu nyambung kata kilir, bapak.
7: Boleh sambung kilir. Ah,
3: nyambung ke hulu sana. Ah, nyambung ke hulu.
4: Ketika mau gabung dengan rumah betang.
3: Jadi dia nyambung di hulu. Ah, di hulu bapak ini. Bila di hulu dia nyambung. Kilir nggak bisa. Ah, di hulu. Karena waktu kita nancap tiang ini kan ada kesepakatan, ada batasnya. Ah. Okay. Dia nyambung di hulu. Berapa pintu aja ke hulu sana, pokok tanah cukup. Kalau tidak cukup di depan ke di mana. Adatnya menyit apa yang kita ceritakan tadi, dia harus berburung. Dia harus manggul tanah. Manggul tanah, dia harus nancapnya tadi sesuai dengan orang ke dulu, sesuai dengan mereka yang dulu. Kalau mereka potong ayam, potong babi, kita yang dulu pun potong ayam, potong babi juga. Tapi itu bukan kita sendiri yang buat. Jadi serumah betang nih bantu kita semua untuk membuat rumah betang itu tadi. Jadi bapak ini, wah, aku ini panggil tukang, aku ini nukang sendiri. Tapi itu tidak ada istilah gitu kalau persatuan di rumah betang ini. Tetap satu betang nih, satu bilik itu satu orang tetap nolong tuh. Ngerjakan itu rumah itu sampai selesai gitu. Malah kalau ya rumah masih ikat dari rutan dulu, disiapkan kita cari rutan, cari apa bahan bangunan tuh, gotong royong semua tuh.
1: Rumah panjang terbukti memudahkan setiap warga masyarakatnya mengenal satu sama lain secara lebih terbuka dan dekat. Adanya kesamaan bentuk tempat tinggal dari setiap keluarga pada rumah panjang, selain akan menumbuhkan sikap pergaulan yang harmonis dan kehidupan kolektif sesama warga, juga untuk mengurangi dan mengatasi kecemburuan sosial yang merugikan kehidupan kolektif. Ini berarti peran dan fungsi rumah panjang dalam membina dan mempertahankan kelangsungan hidup nilai-nilai budaya tradisional merupakan modal dasar pembangunan bangsa yang patut diperhitungkan.
2: Demikian seri dokumenter suku Dayak Iban Kampung Sungai Utik bagian kedua, Rumah Betang, Jantung Kehidupan Masyarakat Dayak. Dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Naskah Budi Prihantoro. Dibawakan oleh Prabawati Soekarta dan Zulham Simatupang. Penata musik Oktavianus Rangga. Teknik rekaman Dani Alramdani. Pengarah acara Apolonius. Produser pelaksana Budi Ningrum. Produser Doktranda Niken Widyastuti MSI. Sampai jumpa.

Baik sahabat budaya, saya cukupkan kebersamaan kita di kabar pagi obrolan santai. Dan saya Yuni masih menemani Anda, akan menghadirkan berbagai informasi dan juga lagu di ruang dengar Anda hingga di jam 10 pagi. Dan selamat Ki menjalankan kembali aktivitas Anda.

Padang, Pariaman, Sumatera Barat, ribuan peziarah rutin mendatangi kawasan makam Syekh Burhanuddin dalam kegiatan keagamaan yang dikenal dengan nama tradisi Basapa. Kegiatan ini diisi dengan pendoaan, iktikaf, dan siarah bersama sebagai bentuk penghormatan atas jasa penyebaran ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, acara keagamaan ini menjadi momentum berkumpulnya peziarah dari berbagai penjuru wilayah. Tradisi ini mencerminkan rasa syukur, kedalaman spiritual, serta penguatan tali persaudaraan antarumat.

0: Dari dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, saya Suci akan mengajak Anda menyusuri jejak budaya kuliner yang bukan hanya menggugah selera, tapi juga menyimpan makna-makna kehidupan. Di tanah Bugis dan Makassar, setiap suapan kudapan bukan sekedar soal rasa, ada nilai, filosofi, bahkan doa yang diam-diam hadir dalam pilihan bahan-bahannya. Siapkan telinga dan hati Anda, karena setiap rasa membawa pesan.

mulai dari barongko, kudapan manis dan lembut yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Bugis. Terbuat dari pisang matang yang dihaluskan, lalu dicampur telur, santan, dan gula, dibungkus daun pisang, dan dikukus. Bukan sembarang pisang yang digunakan. Biasanya adalah pisang yang hampir terlalu matang dan kulitnya pun sudah mulai berbintik. Tapi disitulah maknanya. Dalam budaya Bugis, ini melambangkan keikhlasan, bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna masih bisa diolah menjadi sesuatu yang manis asal dilakukan dengan niat dan hati yang baik. Daun pisang sebagai pembungkusnya pun punya arti. Daun pisang adalah lambang kesederhanaan, sekaligus pengingat bahwa alam punya cara sendiri untuk

masih tentang pisang, mari kita beralih ke pisang epe. Pisang ini dibakar lalu ditekan hingga pipih, disiram dengan cairan gula merah. Mungkin terdengar sederhana, tapi proses menekan pisang setelah dibakar itu menyimpan makna mendalam. Dalam filosofi lokal, ini menggambarkan bahwa dalam tekanan dan panas kehidupan, kita bisa tetap manis dan lembut jika kita sabar dan lapang hati. Gula merahnya melambangkan kasih, penghibur dari rasa getir. Kudapan ini biasa disajikan malam hari di Pantai Losari, di tengah obrolan dan tawa. Sebuah pengingat bahwa hidup tak selalu mudah, tapi bisa selalu dinikmati.

Lanjut ke songkolo bagadang. Hidangan malam dari beras hitam yang dikukus disajikan dengan serundeng kelapa, telur, atau ikan asin. Mengapa menggunakan beras hitam? Karena ia tahan lama, tidak cepat basi, dan memberi energi. Ini bukan soal rasa saja, tapi juga soal ketahanan, sebuah sifat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis Makassar. Kata begadang bukan sekedar tentang begadang, tapi tentang kesiapan berjaga, siap mengawal amanah, dan tahan menghadapi malam-malam panjang kehidupan. Songkolo adalah hidangan yang menemani percakapan penting, rapat malam, bahkan dalam ritual adat. Bukan hanya mengisi tenaga, songkolo juga menghidupkan cerita yang terus diwariskan dari satu malam ke malam.

khususnya palu butong. Kombinasi pisang kukus dan saus santan yang manis biasanya muncul saat bulan Ramadan. Santan jadi bahan utama dan dalam tradisi Bugis, santan adalah simbol kasih yang menyatukan. Sifat santan yang lembut, gurih, dan menyelimuti setiap bahan dalam masakan mencerminkan sifat ibu yang menenangkan, menyatukan, dan memelihara. Palu butong adalah suguhan cinta, dihidangkan saat berbuka sebagai ungkapan sayang untuk keluarga. Pisangnya lembut, kuahnya manis, seperti harapan akan hidup yang penuh rahmat.

kita tutup daftar kudapan dengan dange, kudapan dari sagu yang dibakar dalam cetakan besi tradisional. Sagu, tanaman lokal yang tumbuh liar tapi kaya manfaat, melambangkan kemandirian dan ketahanan pangan. Masyarakat Bugis mengenalnya sebagai bahan yang bisa diandalkan saat padi tak tersedia. Bukti bahwa hidup selalu punya alternatif jika kita mau bertahan dan berusaha. Dange disajikan di saat sederhana, tapi menyimpan nilai luar biasa. Bahwa hidup tak selalu harus bergantung pada hal yang mewah.

sahabat budaya, dari barongko sampai dange, dari pisang sampai sagu, kita telah mencicipi rasa-rasa yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyadarkan bahwa bahan makanan bukan sekedar isi piring, tapi juga cerminan cara pandang hidup masyarakat. Bahwa kudapan bisa jadi cermin budaya dan filosofi bisa disampaikan lewat sepotong makanan hangat. Semoga hari ini kita tidak hanya kenyang oleh cerita, tapi juga tercerahkan oleh maknanya. Saya Suci, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Barang apa? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
4: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
5: Suara anak-anak yang riang semangat menyebut asma Allah mengantarkan ingatan masa lalu. Dulu, ketika telah memasuki usia sekolah dasar, setiap anak-anak yang beragama Islam diwajibkan untuk mengaji. Saat itu, guru mengaji sangat langka. Biasanya dalam satu kampung, hanya ada satu atau dua guru mengaji. Guru mengaji pun tampak sangat berwibawa, sangat dihormati layaknya seorang ulama besar sekelas Habib. Ketika memulai mengaji, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri. Tradisi ini dituangkan dalam sebuah kegiatan ritual kecil-kecilan yang dianggap sakral pada saat anak-anak akan memulai membuka Al-Quran. Prosesi ini biasa disebut seperti Appamula Al-Quran, Appamula Baca, atau biasa disebut membuka Al-Quran. Sesuai adat, orang tua menyiapkan kelapa parut agak muda dicampur dengan gula merah. Guru mengaji akan menyuapi setiap santrinya dan dibacakan doa-doa. Tidak hanya itu, di daerah Tanaluwu, orang tua juga menyediakan gula merah, kelapa muda, santan, pisau, jarum, dan benang. Gula merah dan santan dibuat menyatu, lalu diberikan untuk diminum. Setelah diminum, sang guru kembali memberikan doa-doa dengan membacakan sebuah ayat yang ditiupkan di kepala, tepatnya di ubun-ubun, agar anak kelak dapat mengilhami dan mempelajari dengan baik bacaan Al-Quran.
6: Ketika saya mau dibawa ke guru mengaji itu, orang tua saya itu mempersiapkan berupa sarung saya, berupa baju saya, berupa songko saya, itu dibelikan serba baru. Dibelikan Al-Quran. Kan seperti itu, dengan catatan Al-Qurannya tidak boleh nawar. Dan sampai sekarang saya ajarkan sama anakku, tidak boleh ditawar, kalau beli Al-Quran jangan tawar. Belikan itu, kemudian dibawa ke guru. Nah, rupanya orang tua saya ini sebelum saya dibawa ke guru, sudah guru, mama saya, bapak saya sudah komunikasi dengan guru. Apa-apa yang guru siapkan di situ, itu tadi ada bente, ada kelapa, ada gula, ada makanan-makanan yang bagus. Kita dibawalah ke sana. Pada saat kita memulai dikasih mengajar mengaji, itu sebentar saya sudah dimencim baca-baca doa itu guru, ya kita dikasih makan.
5: Pemberian gula merah dicampur santan atau kelapa muda agar hati anak-anak bisa senang dan lancar dalam menghafal Al-Quran. Sementara jarum bermakna sebagai ketajaman hati dalam belajar, dan benang dapat diartikan bahwa kelak akan diikuti oleh orang-orang. Ketika prosesi pembukaan Al-Quran dimulai, sang guru memandu anak dengan bacaan yang dimulai dengan surah Al-Fatihah hingga surah-surah pendek. Guru yang memandu menggunakan pisau tajam atau biasanya menggunakan keris, baik pusaka maupun bukan pusaka. Sementara sang anak mengikuti petunjuk dan bacaan dari guru mengaji dengan menggunakan jarum disertai benang. Ketika prosesi pembacaan Al-Quran berakhir, anak diarahkan untuk menusuk Al-Quran dengan jarum sebagai simbol ke dalam hati dalam mempelajari dan menghayati Al-Quran. Setelah prosesi ini berakhir, sang anak kembali diberi doa dengan diberi minum dari air kelapa. Air kelapa dianggap simbol membersihkan dan rasa manisnya memberikan kegembiraan pada hati sang anak.
6: Pada saat kita mulai mengaji, tiba pada saat tertentu, ada saya masih ingat itu ketika sampai ada bacaan itu liya ketaatarapan minallah, itu anak-anak, di apa itu, dicerak dibacanya. Dicerak ya, bikin lagi orang tua itu di guru, di rumahnya guru, apa makanan-makanan yang ya lesak-lesak, walaupun sangat sederhana di ukuran sekarang, tapi di zaman saya mengaji itu sangat-sangat bagus. Nah, kita makan lagi itu menambah motivasi. Nah, kemudian setelah sampai ke mengaji kita itu sampai di pertengahan Al-Qur'an, ada bacaan di situ, ya waliyatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Ketika tiba di situ akan dipatambi baca ya. Dipatambi baca, bikin lagi orang tua itu di rumah guru ya semacam ini. Ya, dan kita dengan rame-rame seluruh yang mengaji itu makan bersama di situ.
5: Tradisi mapamula baca sudah diajarkan oleh orang tua sejak dulu dan dilakukan umumnya pada bulan Ramadan dengan harapan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan awal Al-Qur'an diturunkan. Setelah anak dianggap lancar membaca Al-Qur'an, maka dilaksanakan mapanrek teme atau khatam Al-Qur'an. Biasanya dilakukan sesaat sebelum anak menikah atau ada juga yang melakukan sesaat sebelum dilakukan hitanan.
7: Jadi pelaksanaan tradisi mapanrek teme itu dimulai dari menyiapkan berbagai perlengkapan dan hal-hal yang dibutuhkan ini supaya jalannya tradisi mapanrek teme ini. Jadi prosesi mapanrek teme di situ itu memerlukan berbagai persiapan. Jadi kue, kemudian ada hidangan, ada songkolo, dan beberapa ekor ayam. Yang paling penting ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang nantinya dibungkus dengan kain putih. Kemudian ada amplop yang disiapkan untuk guru mengaji. Jadi amplop ini isinya seilasnya atau cening hati. Dan tentu saja Al-Quran yang digunakan untuk membaca anak-anak untuk nanti dibaca pada saat acara mapanrek teme. Kemudian nanti ini anak-anak kemudian disopo atau dipapa menuju rumah guru mengaji dengan cara mengelilingi kampung oleh keluarga-keluarga terdekat. Jadi memang itu dulu zaman dahulu kita disopo atau dipapa berkeliling kampung. Nah, kemudian setelah itu ada proses makbara sanji yang dilanjutkan dengan proses inti yaitu membaca Al-Qur'an dan menamatkan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi ada proses makbara sanji di situ yaitu salah satu tradisi masyarakat Bugis yaitu membacakan kitab Marsanji. Nah, setiap selesai membaca surah, selain membaca kalimat tahlil dan tahmid yaitu la ilaha illallah wa illa ilham, yaitu seorang murid yang mengaji akan dipercikkan sedikit beras kepada dirinya dan itu mengandung nilai doa atau senur-senuran bagi orang Bugis. Jadi tahap proses ini dikenal dengan istilah Mapasidupa. Jadi wujud eksistensi dari tradisi ini yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam proses mapanrek teme, yaitu ada unsur atau nilai etos kerja, kemudian ada kasih sayang, sabar, bersyukur, dan yang paling penting adalah rasa syukur telah bisa mengaji dan menghatamkan Al-Quran.
5: Mapanrek teme merupakan rangkaian puncak dari salah satu cara hidup orang Muslim di Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi perayaan bagi yang tamat mengaji. Jika seseorang belum melaksanakan tradisi mapanrek teme, maka dianggap masih menjadi tanggungan guru mengaji. Olehnya itu, saat dilakukan mapanrek teme, guru mengaji yang akan menamatkan anak tersebut. Ketika guru mengaji telah wafat, maka digantikan oleh ahli waris dari guru mengaji tersebut. Tradisi mengaji yang dilakukan di Sulawesi Selatan, yang diawali dengan awal mula membaca Al-Quran hingga akhir, merupakan sebuah rangkaian perjalanan religius yang memiliki makna mendalam dan menjadi bukti betapa Al-Quran begitu dijunjung tinggi oleh masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
8: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

Tahukah kamu, rehabilitasi sekolah merupakan upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar kembali layak digunakan. Program ini menyasar ribuan sekolah, terutama yang berada di wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, yang selama ini mengalami keterbatasan akses dan fasilitas belajar. Melalui perbaikan ruang kelas, laboratorium, hingga sanitasi, program ini diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Pada tahun 2025, program rehabilitasi sekolah ini dilakukan dengan skema swakelola, yaitu sistem di mana sekolah menjadi pelaksana utama pembangunan. Dana pembangunan disalurkan langsung ke rekening sekolah, lalu dikelola oleh tim internal bersama masyarakat sekitar. Cara ini memungkinkan proses perbaikan berjalan lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nyata tiap sekolah. Skema swakelola juga menekankan keterlibatan aktif sekolah dan warga setempat, bukan hanya pihak kontraktor. Kementerian PUPR memastikan setiap proyek tetap mengikuti standar teknis seperti ketahanan gempa dan keberlanjutan lingkungan. Dengan begitu, rehabilitasi sekolah bukan sekedar membangun gedung, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 4 Makassar.
5: Pro 4 Makassar.
4: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Rombang dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan masih menemani Anda di pagi hari ini. Sebentar di jam 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan obrolan UMKM seputaran Koperasi Merah Putih Kelurahan.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan ke Berana Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ayam betutu kuliner khas Bali yang kaya rempah. Ayam betutu merupakan salah satu kuliner yang dikenal dengan penggunaan berbagai bumbu dan rempah. Hidangan ini menggunakan ayam yang dibumbui kemudian dimasak hingga bumbu meresap dan daging menjadi empuk. Ayam betutu biasanya disajikan bersama nasi serta berbagai makanan pendamping khas Bali. Cita rasanya yang gurih dan kaya rempah membuat hidangan ini banyak dinikmati oleh masyarakat maupun wisatawan. Keunikan cara pengelolaan dan rasanya menjadi ayam betutu sebagai salah satu kuliner yang identik dengan Pulau Bali.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Karaeng, Goa Selatan, mengalir deras sebuah keindahan yang memikat hati. Air terjun Takapala dengan tebing curam berjenis columnar join berbentuk pilar menjulang setinggi 109 meter menyapa setiap pengunjung dengan kesejukan alami dan keagungan alam yang masih terjaga. Konon, pilar-pilar batu yang eksotis itu terbentuk dari leburan magma gunung Lompobattang yang mendingin ribuan tahun silam. Tekanan air yang jatuh sangat besar hingga menghasilkan kabut sejauh 20 meter di dasar air terjun. Dan disinilah sering tercipta pelangi nan indah. Nama Takapala sendiri berasal dari bahasa Makassar, berarti tempat meminta, diyakini membawa keberkahan, bahkan jodoh bagi yang mandi sambil berdoa di sana. Perjalanan menuju Takapala dari kota Makassar memakan waktu sekitar 2 jam 16 menit dengan jarak tempuh 65 hingga 70 km. Jalurnya melalui Jalan Tun Abdul Razak, Sultan Alauddin, Desa Sailong, Poros Patalasang hingga Dusun Bilayah, lalu diteruskan ke Malino dan Kampung Takapala. Dari area parkir, pengunjung berjalan kaki beberapa ratus meter melewati jalur trekking yang cukup mudah namun tetap menantang. Setiap pagi sekitar pukul 10, kabut tebal sering memantulkan pelangi yang memesona, berpadu dengan gerimis halus yang menyegarkan. Bagi yang ingin tantangan lebih, tersedia jalur 1000 anak tangga untuk melihat air terjun dari sudut yang lebih dramatis. Bukan hanya indah untuk dinikmati, tetapi juga ideal untuk berbagai aktivitas seperti trekking ringan di jalur alami, bersantai di gazebo sambil menikmati pemandangan, berfoto di spot Instagramable, hingga mencicipi kuliner lokal di warung sekitar. Banyak pasangan memilihnya sebagai lokasi foto pranikah karena komposisi alamnya yang dramatis dan romantis. Keindahan ini bukan hanya untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita jaga. Mari lestarikan alamnya, dukung wisata lokal, dan rawat kebersihan Takapala agar tetap menjadi kebanggaan Goa Selatan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di obrolan UMKM dan obrolan kali ini kita akan membahas tentang Koperasi Merah Putih, di mana tema kita pada siang hari ini Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Dan alhamdulillah di siang hari ini kita sudah hadirkan dua narasumber dan sebenarnya tiga narasumber yang akan nanti hadir di acara ini, tapi saat ini masih ada dua narasumber kita yang sudah hadir. Ada Lura Paropo, Ketua Pengawas KKMP Paropo Kecamatan Panakukan, ada Bapak Hizkia Lume SIPG. Lalu beliau, assalamualaikum, selamat siang Pak Hizkia, Pak Lura.
3: Selamat siang Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Pak, sehat?
3: Sehat Pak,
2: alhamdulillah. Iya, luar biasa. Kami sangat senang dan berterima kasih kepada Pak Lura Paropo hadir di studio Pro 4. Kemudian ada narasumber kita yang kedua, Ketua KKMP Paropo Kecamatan Panakukang, ada Bapak Dr. Andes Haji Suryanto Sastro Darminto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak.
2: Iya, gimana kabar tak sehat?
4: Alhamdulillah, iya. Agak batuk-batuk pilek Pak.
2: Iya, biasa. Karena mungkin ini memang beberapa waktu terakhir ini ya, kondisi udara kita di Kota Makassar, mungkin itu dari hal ini penting kita menjaga kesehatan, menjaga kesehatan kita dengan menggunakan masker mungkin. Karena memang kondisi cuaca dan udara yang kurang bersih. Nah, sebentar juga ada hadir, mudah-mudahan bisa nanti hadir di studio, tenaga ahli dari Inkubator Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM UKM Kota Makassar, Bapak Andi Agus Riyadi. Nah, kita ke ketua dulu, Ketua KMP Paropo Pak Haji. Mungkin bisa cerita dulu sedikit Pak, bagaimana saat sekarang ini Koperasi Merah Putih di Kelurahan Paropo ini. Iya, silakan.
4: Terima kasih Bapak yang kami hormati, Bapak Lurah Kelurahan Parupo. Saya ingin sedikit menguraikan sejarah dari Koperasi Merah Putih Parupo.
2: Ya.
4: Bahwasanya Koperasi Merah Putih Parupo ini berdiri dasarnya adalah Inpres nomor 9 tahun 2005.
2: Ya.
4: Yaitu tentang pembentukan Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih se-Indonesia. Itu dikeluarkan di Maret 25 itu, Pak.
2: Iya, iya.
4: Kemudian atas adanya Inpres tadi itu, pasti ini di seluruh kelurahan se-Indonesia.
2: Yeah.
4: Untuk Kelurahan Parupo pada tanggal 22 Mei tadi itu Maret 22 Mei, Pak Lurah Kelurahan Parupo sebelum beliau sebelum beliau itu mengadakan musyawarah warga, Pak.
2: Iya.
4: Di bulan Mei. Dari hasil musyawarah warga itu, maka di saat itulah terbentuk kepengurusan, pengurus dan pengawas koperasi Merah Putih Kelurahan Parupo.
2: Iya.
4: Nah, kemudian setelah itu, karena ini sudah terbentuk, maka pengurus saat itu tentunya ada tugas untuk menyelesaikan proses administrasinya. Jadi alhamdulillah, Pak, saat itu kami juga penyambung, jadi yang kedua, Bapak Lurah juga penyambung lurah yang kedua juga.
2: Yeah.
4: Dan ceritanya bahwa di saat itu yang pengurus periode pertama ini udah sempat mengurus akte pendirian.
2: Yeah.
4: Akte pendirian sudah diurus, kemudian tanggal 2 Juni 2005 itu sudah terbit dan ada aktenya dari notaris. Kemudian setelah itu otomatis sesuai dengan ketentuan perundangan, kita juga urus SK dari Kemenkumham mengenai pengesahan dari akte pendirian, Pak.
2: Ya.
4: Keluarlah seminggu kemudian, keluarlah itu SK Kemenkumham itu.
2: Yeah.
4: Kemudian untuk melengkapi itu, tentunya sudah seperti biasanya kalau koperasi laku badan hukum, kita juga urus juga NPWP-nya,
2: iya,
4: nomor induk berusaha, terus kemudian perpajakannya, bahkan di luar itu juga aplikasi perbankannya kita urus semua. Yang ingin saya katakan bahwa untuk aspek dokumentasi legalitas dari Koperasi Merah Putih itu sekarang udah clear, artinya sudah sesuai ketentuan perundangan, sehingga koperasi ini berdiri itu sudah punya legal standing yang kuat, kira-kira begitu, Pak, untuk sejarah ininya.
2: Oke, Pak,
4: silakan, Pak.
2: Ya. Saya ke Pak Lurah dulu terkait dengan sebenarnya tadi sudah dijelaskan latar belakang munculnya Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan ini. Nah, kemudian mungkin Pak Lurah mungkin bisa menjelaskan nih, apa sebenarnya visi utama diundangkannya atau didirikannya Koperasi Kelurahan Merah Putih sehingga nanti di wilayah ta ini tentu hadirnya Koperasi Merah Putih untuk kelurahan ini bisa betul-betul manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira apa visinya ini, Pak?
3: Baik, tentunya bahwa Koperasi Kelurahan Merah Putih ini terbentuk atas dasar instruksi Presiden yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua bahwa berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 dengan semangat membawa visi dan semangat ekonomi kerakyatan. Sehingga dimana kita ketahui bersama bahwa koperasi tentunya berdiri berasaskan pada dasar kekeluargaan, semangat gotong royong. Dan tentunya diharapkan bahwa dengan hadirnya koperasi, maka tentunya bisa memberdayakan masyarakat, terkhusus UMKM yang ada di kelurahan ataupun yang ada di desa di seluruh Indonesia. Sehingga manfaatnya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat di lokal desa atau kelurahan tersebut, terkhusus di Kelurahan Parupo. Begitu, Pak.
2: Iya. Kalau kita lihat memang ini aturan terbentuknya koperasi ini dari atas ke bawah ya. Kan biasanya kalau kita melihat pengalaman-pengalaman bahwa koperasi itu kan harusnya dulu ada anggota, Pak, ya. Baru muncullah namanya koperasi itu sendiri. Nah, kalau melihat dengan hadirnya upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, awalnya itu gimana respon atau antusias warga ini, Pak, mengenai program-program Koperasi Merah Putih ini di tingkat kelurahan tak ini, Pak Rizky?
3: Ya, tentunya respon masyarakat sangat menerima baik.
2: Ya. Ya.
3: Akan terbentuknya hadirnya koperasi di kelurahan, khususnya di Kelurahan Paropo. Karena tentunya ada wadah bagi masyarakat untuk bisa menjadi tempat untuk mengembangkan UMKM tadi, seperti yang saya jelaskan bahwa ada wadah bagi masyarakat kemana misalnya masyarakat ini bisa memasarkan produk-produk lokalnya. Dan koperasi bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa memasarkan hasil UMKM masyarakat.
2: Nah, saya ke Pak Suryanto. Pak Haji, kalau melihat karakter mungkin di daerah Paropo ya, mungkin tentu sudah ada pasti ya gambaran-gambaran tentunya nanti upaya daripada koperasi ini nanti hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM di Kelurahan Paropo ini. Nah, kira-kira kalau melihat kondisi saat sekarang ini, kira-kira usaha apa nih yang tepat untuk nanti bergerak dan berfokus di Koperasi Merah Putih yang akan hadir nanti di Kelurahan Paropo ini? Sementara ini kan belum ada ya. Bagaimana sejauh bagaimana progresnya saya sekarang?
4: Baik, Pak. Jadi begini, Koperasi Merah Putih ini untuk operasionalnya sebenarnya semua sudah ada petunjuk dari Inpres. Jadi kaitannya dengan pertanyaan tadi, bahwasanya di Inpres itu sudah disebutkan minimal usaha-usaha yang rencana diadakan adalah contohnya saja. Misalkan gerai sembako, kan gitu. Kemudian klinik kesehatan, kemudian ada apotek, kemudian ada pergudangan, dan ada logistik.
2: Nah, sudah ada lima itu ya.
4: Ini semua sudah ada di Inpres. Jadi tinggal kita yang di lapang ini bagaimana implementasinya. Kira-kira gitu, Pak. Sudah ada tuntunannya. Hanya memang di bawahnya tuh ada ketentuan bahwa tidak menutup kemungkinan usaha di luar itu, sesuai dengan kearifan lokal.
2: Nah, kalau melihat dari Inpres tadi ini, kira-kira yang cocok di Paropo, wilayah Paropo ini apa kira-kira nih?
4: Yang pasti kebetulan kami itu domisili ada di pasar, Pak, ya, di pasar Anu. Jadi untuk sembako. Kebetulan bahwa kami udah mengurus pengurusan untuk menjadi mitranya Bulog. Jadi kami akan dapatkan untuk beras SPHB, Pak, terus beras premium, minyak kita, sama gula. Kemudian kami juga sudah hubungan dengan Pertamina untuk LPG yang 3 kg. Jadi nanti kalau grey kita yang internan, bukan dari pemerintah, yang dari kita sendiri ada, nanti itu kita siap dioperasikan. Kira-kira begitu usahanya, Pak.
2: Saya ke Pak Lura lagi, kembali. Nah, ini kan koperasi nih, Pak, memang dituntut harus ada grey-nya dan pembangunan gerai itu menggunakan lahan pemerintah ya, kalau nggak salah, Pak. Harus lahan pemerintah, dan tentunya juga upaya yang dilakukan oleh kelurahan sendiri bagaimana memastikan bahwa nanti di Paropo itu sudah tersedia lahan sehingga nanti akan secepatnya membangun gerai. Itu gimana? Apakah memang sudah ada lokasi yang sudah disiapkan atau bagaimana?
3: Untuk saat ini kami menyiapkan alternatif fasilitas umum yang ada di Kelurahan Paropo, yakni dekat dengan pasar Todopuli. Itu ada fasum di mana di atasnya berdiri kontainer.
2: Kontainer.
3: Untuk sementara sekretariatnya kami buat di situ untuk berkantor sementara Koperasi Kelurahan Merah Putih Kelurahan Paropo. Kedepannya rencana dengan pembahasan dengan Pak Ketua, ada anggota Koperasi Merah Putih Kelurahan Paropo yang siap untuk digunakan lokasi gerainya di pasar Todopuli. Rencananya itu kita akan gunakan meskipun secara teknis tidak sesuai dengan yang ada di instruksi presiden, karena kalau kita
2: aturannya
3: kita terkendala di lahan, luas lahan, Pak.
2: Luas lahan,
3: Betul. Kalau nggak salah 20 kali
4: 30.
3: 30. dan fasum yang seluas itu susah kita dapatkan, Pak, di Kelurahan Paropo. Jadi alternatifnya kita gunakan fasum yang ada kontainer untuk sementara, ataupun nanti apabila jadi kita pakai gerai dari anggota koperasi yang ada di Pasar Todopuli.
2: Jadi memang beberapa wilayah kemarin yang sempat saya hadirkan di studio memang kendala dari sisi lahan itu. Ada memang aturan khususnya ukurannya ya. Baik, ke Pak Suryanto lagi, Pak Haji. Kalau melihat dari perjalanan KKMP sendiri ini kan sudah berjalan berapa bulan ini atau sudah masuk 18 bulan berarti sudah 1 tahun lebih ya. Saat ini sudah proses selesai legalitasnya ya. Tinggal bagaimana mengarah ke pembangunan usahanya. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi tantangan tersendiri nih, Pak, dalam proses pembentukan sehingga operasionalnya ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ini. Karena ini sudah 18 bulan ini bergulir nih.
4: Baik, memang tanpa mengurangi rasa hormat bahwasanya saya dengan beliau, Pak Lurah sekarang, itu penerus, Pak, karena ada orang pertama, jadi mohon maaf ini ya. Jadi kita mulai dari anu lagi, tapi tidak masalah, mohon maaf. Jadi begini, Pak, pertanyaan itu bahwasanya sudah saya katakan tadi bahwasanya dalam minggu ini kita sudah ada pembaruan atau kepengurusan yang baru, Pak. Beliau sangat mendukung, selalu memberikan arahan kami. Kemudian dari pengurus yang baru itu, antara lain ada yang nanti bersedia menjadi investor atau donatur, Pak. Jadi bukan dari pemerintah karena kita belum dapat itu, maka dari internal kita sendiri, dari pengurus yang ada. Termasuk gerai itu betul, Pak Lurah sudah katakan, nanti ada lapak itu di Pasar Todopuli yang kita gunakan. Dan menurut saya sangat optimis, Pak, bahwa pada saat ini dengan kepengurusan baru tadi, dengan surat-surat dokumen yang sudah kami uruskan ke Bulog dan Pertamina, dan lapak yang masih sederhana kecil sudah ada, mudah-mudahan tentunya dengan arahan beliau juga, karena beliau memang selalu arahkan kami, Pak, itu insya Allah nanti bisa jalan, Pak, gitu. Bahkan saya katakan rencananya tentunya nanti mohon izin dulu kan Pak Lurah, ada jenis usaha yang di luar impres tadi itu, yang kearifan lokal yang kita bisa adakan sendiri, kira-kira begitu, Pak.
2: Nah, ke Pak Lurah kembali terkait dengan koperasi Kelurahan Merah Putih ya, dalam kurun waktu sudah 18 bulan berjalan ini, Pak, kira-kira nih target untuk paling dalam jangka pendeknya ini apa saja yang ingin dicapai untuk supaya nanti koperasi Merah Putih ini dengan hadirnya betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, target ke depan ini, Pak, untuk sementara ini.
3: Baik, Pak, target jangka pendek yang kami rencanakan bisa dicapai, bisa dilaksanakan oleh pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih ini adalah pertama menyelesaikan tadi akta pendirian, karena ada perubahan pengurus di dalamnya. Kemudian setelah itu maka lanjut untuk bisa menjalankan usaha. Buat target ini jangka pendek mungkin bisa diselesaikan untuk perubahan kepengurusan sampai di akhir tahun, dan di awal tahun 2027 bisa mulai menjalankan usaha, Pak. Karena sudah ada alternatif tempat lapak yang tersedia untuk bisa digunakan, dan ini posisinya sangat strategis, Pak. Di Pasar Todopuli dan langsung berhadapan juga dengan kantor kelurahan.
2: Jadi strategis ya. Oke, baik. Dan sahabat budaya, sebentar kita akan lanjut. Kita break dulu sejenak ya, Pak Lurah sama Pak Haji. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

Tahukah Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001 diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Baik, sahabat budaya, masih bersama di obrolan UMKM terkait dengan Koperasi Merah Putih Kelurahan. Dan kali ini kita masih berbicara dengan Ketua Koperasi dari Paropo dan juga ada Lurah. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita banyak hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah dan juga bersama dengan Ketua Koperasi Kelurahan Paropo. Nah, saya ke ketuanya lagi berkaitan dengan Koperasi Merah Putih ini mengidentifikasi dan merangkul warga tentu dari rentang ekonomi menengah ke bawah agar benar-benar merasakan manfaat langsungnya nih, Pak. Nah, dalam hal merangkul ini ke peserta itu seperti apa nih selama ini yang dilakukan oleh Pak Ketua? Pak Haji, silakan.
3: Baik. Koperasi ini, karena Koperasi Merah Putih yang dasarnya adalah impres tadi itu, sehingga relatif ada jalur ke pemerintahan. Itu beliau, Pak Lurah adalah juga pengawas juga. Olehnya itu, di dalam rangkul ini, di samping kami, ya, di dalam pertemuan-pertemuan RT-RW juga, toh, juga kita dalam kesempatan beliau sendiri, selaku Bapak Lurah, di dalam kesempatan rapat-rapat koordinasi dengan RW-RT juga mengenalkan koperasi ini. Bagi kami para pengurus adalah bisa langsung ke warga. Kebetulan kami juga ada di warga. Kira-kira begitu, Pak.
2: Saya ke Pak Lurah kembali. Nah, kalau keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini tentu diharapkan juga bisa menyelaraskan program kerja dari pemerintah ya, atau program prioritas pemerintah kota atau daerah. Nah, mungkin ada nggak kira-kira program-program nanti yang disandingkan dengan Koperasi Merah Putih ini, khususnya kaitannya dengan program pemerintah daerah, khususnya Kota Makassar ini, Pak? Silakan.
4: Baik, Pak. Kalau kita melihat sejarah garis besarnya, pemerintah Kota Makassar saat ini salah satu yang menjadi visinya adalah Makassar inklusif. Berarti terbuka untuk semua. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Membuka peluang bagi semua masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, salah satu yang menjadi program pemerintah Kota Makassar adalah bagaimana lahan yang misalnya tidak produktif, ini bisa dijadikan sebagai lahan yang produktif. Seperti kegiatan urban farming, Pak, yang sering kita dengarkan bersama. Ini adalah salah satu program yang bisa disandingkan dengan Koperasi Merah Putih. Jadi di Kelurahan Paropo ada beberapa RT RW atau masyarakat yang saat ini mengembangkan urban farming. Menanam cabai, menanam sayur, dan tentunya kedepannya apabila Koperasi Merah Putih ini jalan, sudah melaksanakan, sudah membuka lapak atau gerai, sudah berjalan usahanya, maka tentunya ini adalah peluang bagi masyarakat yang mengembangkan atau menjalankan program urban farming. Hasilnya bisa dibawa ke Koperasi Merah Putih untuk dijual. Begitu, Pak. Jadi ada kesinambungan, ada wadah juga antara warga masyarakat dengan jalannya usaha Koperasi Merah Putih. Jadi bisa saling menguntungkan, Pak.
2: Nah, sejauh ini bagaimana, Pak, bentuk sinerginya kelurahan dengan pengurus koperasi dan juga pelaku UMKM saat sekarang ini yang sudah berjalan?
4: Saat ini Pak, koperasi Merah Putih ini secara usaha baru merencanakan.
2: Iya.
4: Namun di setiap kesempatan, ketika kami melaksanakan rapat bersama dengan RT, RW ataupun masyarakat, kami selalu mengundang pengurus, khususnya Pak Ketua, untuk hadir untuk memberikan sosialisasi. Selain kami juga membantu mensosialisasikan kepada warga masyarakat, mengajak RT, RW dan masyarakat untuk bergabung menjadi anggota, kami juga menghadirkan selalu ketua untuk hadir setiap rapat agar masyarakat ini mau untuk bergabung menjadi anggota koperasi Kelurahan Merah Putih, Kelurahan Paropo. Dan kedepannya seperti tadi saya katakan bahwa ketika masyarakat mempunyai hasil usaha lewat UMKM ataupun itu program-program urban farming yang dilaksanakan oleh masyarakat, maka warga ini sudah punya wadah kedepannya. Mau dibawa kemana hasil-hasil usaha, selain dibawa ke pasar, ada koperasi yang siap menjadi off taker, Pak.
2: Luar biasa ya. Jadi memang masih dalam tahap perencanaan, Pak ya. Nah, tentu kalau dari sisi pengurus ya sendiri, kan tadi sudah keluar perizinannya ya, tinggal membangun gerainya atau usahanya ya. Nah, sejauh ini kira-kira tentu punya target tersendiri di bulan kesekian mungkin sudah mulai beroperasi nih. Kira-kira berapa dalam jangka waktu ini ke depan ini koperasi ini sudah mulai berusaha nih, Pak?
3: Baik. Ya. Jadi untuk gerai Pak itu secara fisik bangunannya sudah selesai.
2: Oh, sudah.
3: Jadi tinggal ya kebetulan yang tadi Pak Lurah katakan kantornya di depan kantor lurah.
2: Iya. Kan berarti itu sudah selesai fisik pembangunan.
3: Sebenarnya gerainya, kalau kemarin sudah tidak ada masalah kepengurusan yang kita pergantian.
2: Iya.
3: Seperti yang saya uraikan tadi kan kami udah urus ke Pulau Pertamina juga.
2: Iya.
3: Jadi tinggal realisasi aja, tinggal kita ada lagi gitu. Jadi mengenai ke depan, kalau mengenai rencana ke depan yang persis, sebenarnya di dalam rapat anggota tahunan yang tahun buku 25 kemarin Pak, itu sudah ada rencana kerja. Jadi di sana kita bisa baca, cuman kebetulan saya nggak siap ini Pak. Sudah ada usaha-usaha, kemudian dengan hitungan-hitungan rencana kerja itu sampai dengan tutup buku di 31 Desember 26 Pak. Antara lain, antara lain apalagi sesuai dengan impres tadi yang kita sasar itu jelas yang sembako tadi Pak. Jadi beras SPHB, kemudian premium, kemudian minyak kita dan itu gula dan kemudian gas LPG. Itu yang sasaran pertama. Kemudian insya Allah setelah ini mungkin di bulan depan kita sudah mohon arahnya nanti Pak Lurah, mudah-mudahan insya Allah kami bulan depan sudah mulai action ini Pak. Karena masalah-masalah yang terjadi selama ini saya anggap sudah selesai ya Pak, sudah selesai. Tinggal action aja, kira-kira begitu Pak.
2: Luar biasa. Nah, kalau melihat mungkin ada pendengar kita juga dari Paropo atau mungkin dari daerah Panakukang ingin tentunya memiliki usaha dan ingin bergabung menjadi anggota KKMP Paropo ini, itu gimana prosedurnya Pak Ketua dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh warganya?
3: Begini, sebenarnya dari kementerian, dari pusat, itu sudah ada aplikasi Pak Simkopdes. Di dalam Simkopdes itu orang sebenarnya sudah enak itu kalau mau jadi anggota
2: tinggal
3: pakai aplikasi online lah gitu. Tetapi kan kita bisa maklum bahwa mungkin kan tidak semua orang
2: bisa akses,
3: kenal itu kan, kan
2: betul
3: gitu Pak. Oleh karena itu pengurus menyiapkan suatu formulir Pak, suatu formulir ada daftar isian begitu, nah, sehingga nanti itu diserahkan ke pengurus gitu. Dan di dalam kepengurusan itu kan masih ada yang namanya wakil ketua 2 bidang keanggotaan yang mengurus khusus masalah keanggotaan Pak. Jadi lewat ke situ bisa daftar. Kalau seandainya tidak memungkinkan online dengan Simkopdes tadi. Kira-kira begitu Pak.
2: Nah, mungkin karena sangat terbatas waktu kita, ada waktu sekitaran 5 menit lagi, mungkin saya ke Pak Lurah dulu. Apa mungkin yang ingin disampaikan Pak Lurah terkait dengan KKMP yang ada di Paropo dan koperasi secara umum lah ya, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan UMKM. Silakan Pak Lurah.
4: Baik, kami dari pemerintah Kelurahan Paropo, saya sebagai ex officio, sebagai pengawas karena jabatan jadi menjabat juga sebagai pengawas koperasi Kelurahan Merah Putih. Tentunya harapan kami ke depannya warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kelurahan Paropo, bisa ikut menjadi anggota, berpartisipasi, karena tentunya ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan bergabung menjadi anggota. Salah satunya bahwa bisa menjadi akses permodalan masyarakat ke depannya, kemudian menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa menjual hasil UMKM-nya. Karena fungsi utamanya koperasi adalah agar bisa memberdayakan masyarakat. Sehingga masyarakat punya banyak pilihan alternatif-alternatif kemana akan menjual hasil-hasil UMKM-nya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan kepada warga masyarakat agar dapat bergabung menjadi anggota koperasi Kelurahan Merah Putih, Kelurahan Paropo. Dan kami tentunya siap selalu untuk bersinergi dengan tentunya pengurus, berkolaborasi agar kedepannya seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kurang lebih sebulan lagi. Tadi saya sampaikan bahwa mungkin awal tahun, ternyata Pak Ketua sudah sangat bersemangat, tidak sabar lagi untuk bisa menjalankan usaha. Jadi mari masyarakat Kelurahan Paropo, ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat lewat koperasi.
2: Baik, terima kasih. Saya Pak Haji Suryanto selaku Ketua. Silakan ada mungkin yang ingin disampaikan juga nih Pak sebagai closing statement.
3: Baik, kami sama dengan beliau Pak Lurah. Jadi kami mengharap, kami mengharap semua warga di wilayah Kelurahan Paropo nantinya bersedia bergabung dengan kami di KKMP Paropo. Dan ini yakin Pak, karena ini beliau Pak Lurah ini sangat-sangat mendukung kami Pak. Semua kegiatan kami beliau luar biasa itu. Itu dukungan yang saya surprise betul. Sehingga saya yakin bahwa kalau sekarang masalah-masalah internal, masalah administrasi sudah selesai, yang seperti saya bilang, mudah-mudahan bulan depan sudah ada kegiatan yang nampak. Kira-kira gitu Pak, tambah dari kami. Terima kasih.
2: Nah, sahabat budaya, itulah tadi obrolan kita hangat dan mencerahkan ya bersama dengan Lurah Paropo mengenai koperasi Kelurahan Merah Putih dan juga Ketua Koperasi Merah Putih di Kelurahan Paropo. Satu hal yang penting yang bisa kita petik hari ini bahwa kemajuan wilayah kita berawal dari kepedulian dan partisipasi aktif kita sendiri. Jadi mari kita dukung dan memanfaatkan keberadaan koperasi lokal ini untuk tumbuh bersama. Terima kasih Pak Lurah atas waktunya.
4: Terima kasih Pak.
2: Dan juga terima kasih Pak Ketua Koperasi KM Merah Putih di Paropo. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, koperasi bisa menjadi solusi bagi perekonomian warga yang ada di sekitaran daerah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribatam labrikunya Pilangiri 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sibuntuluki pemeng Rialoa. Halo Senin tanggal 12 Oktober 2026. Nake Nain Rate hadir menemani Anda di acara siang hari ini, tepatnya di acara ITNE ya. Jadi untuk seluruh pendengar sahabat budaya yang mau bergabung mendengarkan lagu-lagu Makassar, kita telepon lagi di 0811 400 9250.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya,
3: yuk kita hemat listrik.
4: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Seribata Mala Biriku, Nyengah Singa Pilangiri 82,8 5 FM Perompatan dari Makassar. Batumi jam berapa ini? 12.39 ya. Jadi sahabat budaya yang mau bergabung boleh bergabung di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ite ni. Batu kimai.
1: Biasanya itu kalau ada acara ada instrumen yang mengawali.
0: Oh gitu.
1: Kalau tidak nanti dibuatkan saja.
0: Iya nanti dibuatkan.
1: Kita pintar kita. Gimana, terima kasih ya.
0: Gimana kabar? Ada yang minum tak? Belum ini masih ada di studio ini.
1: Ya, kita simpan di situ.
0: Oh iya. Iya.
1: Panas-panas begini, gini lah kerjanya kalau orang pensiun.
0: Apa itu?
1: Cari kegiatan.
0: Iya.
1: Saya duduk dengar radio dari tadi, saya dengar radio.
0: Baji kirona.
1: Baji ke saya. Saya kan tahu saya lagu mampuno.
0: Iya, Pak Haji. Ini kan lagi cuaca apa di? Karena ini udara yang tidak bersih. Kemarin beberapa dari BMKG. Nah, kira-kira nih bagaimana mengantisipasi untuk menjaga kesehatan ini kalau misalnya beraktivitas di luar?
1: Itu cuma tadi sumber berita itu bahwa adanya pengaruh asap dari karhutala dari berbagai dari provinsi dan itu resmi dari otoritas yang terkait itu.
0: Iya, pengaruh dari.
1: Memang itu betul bahwa udara sekarang dari pengaruh asap dari tempat lain.
0: Iya, pengaruh asap dari.
1: Ada itu surat edaran yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Provinsi mengenai hal-hal yang kita harus lakukan dalam mengantisipasi cuaca seperti ini.
0: Ya,
1: misalnya pakai masker, cuci tangan. Kalau keluar usahakan pakai payung atau pakai topi. Kemudian daya tubuh kita diperkuat dengan memakan makanan yang bergizi. Lalu satu lagi selalu patuh itu yang harus dilakukan. Tapi memang kalau kita lihat seperti ini, ya lebih kita di rumah saja. Iya, karena apa ya? Selain mengeranya itu agak tidak. Iya, halo.
0: Iya.
1: Iya, langit tidak biru saya lihat dan kalau demikian ya mungkin di rumah saja lah. Nanti penting baru kita keluar. Tapi tadi tentunya kita memakai apa kesiapan diri. Dengan melihat cuaca seperti ini kan panas, panas, kemudian berhembus angin dan hal-hal yang bisa kita waspadai. Ada tuh saya kirim kemarin dari mudah-mudahan itu resmi dari pemerintah mengenai himbauan yang saya katakan tadi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengantisipasi keadaan seperti ini. Saya kira itu nanti saya kirim ke sana.
0: Oke,
1: terima kasih bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Marsugi ya. Jadi memang pantauan BMKG ya, berdasarkan dokumen resmi BMKG yang diperbarui pukul 10.45 WITA, di mana hasil pantauan PM2,5 di Stasiun Klimatologi Sulsel Maros menunjukkan konsentrasi sebesar 85,3 mikrogram per meter kubik ya, dengan kategori tidak sehat. Nah ini grafik pemantauan dan dokumen ini juga mencatat konsentrasi tertinggi mencapai 112,7 meter kubik ya pada pukul 7.00 WITA. BMKG menyebutkan bahwa kualitas udara secara umum mengalami peningkatan konsentrasi partikulat dibandingkan dari hari-hari sebelumnya. Nah, data ini menjadi perhatian bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya mengingat partikelnya harus halus dapat berdampak terhadap kesehatan terutama pada kelompok rentan. Nah, sahabat budaya, paparan polusi partikulat juga dapat menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, batuk, serta memperburuk gangguan pernapasan. Risiko kesehatan juga perlu mendapat perhatian lebih, khususnya bagi anak-anak. Kemudian anak lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki riwayat asma, penyakit paru, atau gangguan jantung. Nah, sementara BPD Makassar melanjutkan bahwa angka pemantauan tersebut merupakan hasil pengukuran di Maros, bukan pengukuran langsung pada seluruh wilayah kota Makassar. Dan masyarakat diminta untuk tidak mengabaikan perubahan kualitas udara dan melakukan langkah pencegahan dengan cara menggunakan masker yang sesuai, dan masyarakat harus beraktivitas di luar ruangan dianjurkan menggunakan respirator seperti N95 atau K N95 untuk membantu mengurangi paparan partikel halus. Jadi warga diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan. Selain itu juga mengurangi olahraga dan aktivitas fisik berat di luar rumah apabila udara berasap atau kualitas udara memburuk.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Tahukah kamu bahwa ada program spesial yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka tak tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi. Program tersebut dinamakan Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah solusi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas. Sesuai dengan target Kemensos, Sekolah Rakyat kini sudah ada sebanyak 165 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Seleksi penerimaan siswa sekolah rakyat dijaring ketat dan berfokus pada kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan nilai rapor atau tes akademis. Caranya bagaimana? Pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai basis utama. Secara spesifik, yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Data tersebut kemudian divalidasi dan disurvei langsung oleh pendamping lapangan, seperti pendamping program keluarga harapan atau PKH dari Dinas Sosial. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas asrama, makan gratis, seragam, dan pendidikan berkualitas ini benar-benar jatuh ke tangan anak-anak yang paling membutuhkan dan layak untuk diselamatkan dari risiko putus sekolah dan kemiskinan. Inilah bukti komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran. Sekolah Rakyat hadir sebagai harapan baru bagi anak bangsa.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
5: Bajimi sahabat Tersarimata Malabiriku, masih bersama di acara ITNE dan tentunya masih menemani Anda hingga nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Nah, sahabat budaya, kabut yang dapat dipengaruhi oleh berbagai sumber pencemaran termasuk kebakaran hutan dan lahan serta aktivitas pembakaran di tingkat lokal, di mana sejumlah pemberitaan pada awal Oktober 2020 juga mengaitkan penurunan kualitas udara di Maros dan sekitarnya dengan adanya asap kebakaran di wilayah Papua Selatan yang terbawa angin ke Sulawesi. Meskipun demikian, penetapan sumber asap yang mempengaruhi kondisi udara 9 Oktober 2006 tetap perlu mengacu pada analisis dan keterangan resmi instansi berwenang. Nah, sahabat budaya, BPD Kota Makassar mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka. Warga diimbau segera melaporkan kejadian kebakaran lahan kepada petugas serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. BPD Kota Makassar juga mengingatkan bahwa kualitas udara dapat berubah dari waktu ke waktu mengikuti kondisi atmosfer sumber pencemar. Karena itu masyarakat diharapkan untuk tetap perlindungan sesuai dengan kondisi aktualnya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kabar Ratna Pro 4.
4: Selamat berjumpa kembali, kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4. Ayam betutu, kuliner khas Bali yang kaya rempah, yang merupakan salah satu kuliner khas yang dikenal dengan penggunaan berbagai bumbu dan rempah. Dengan ini menggunakan ayam yang dibumbui kemudian dimasak hingga bumbu meresap dan daging menjadi empuk. Ayam betutu biasanya disajikan bersama nasi serta berbagai makanan pendamping khas Bali.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Kunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Kunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datuk Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek, nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai dibawa, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada satu tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat dua makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karang keramik. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu, dikuburkan di situ, sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Daeng Sikki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Akhirnya, tibalah saat Datu Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri, seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaenggalesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaenggalesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengandung domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi. Bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaenggalesong menembus jantung Datu Museng. Dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan yang dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itu adalah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang dari Marisol atau itu dulu kan masih pun berapa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat anunya, tempurannya di kawasan itu, karena si Mahipada Pati ini juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh pihak Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa lebih baik kakanda atau daingku saja yang datu yang bunuh saya, istilahnya lebih baik datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah, jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua. Ya, ada dua, dan itu entah di dalamnya mulai dari dulu, tapi itulah yang disini baik Pak Pati, itu legenda yang ada. Legenda yang ada bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata-senjata. Jadi ini Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
1: Yang bunuh Datu Museng itu Karaenggalesong. Yang bunuh Datu Museng Karaenggalesong. Tadinya dia kebal kan, Datu itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaenggalesong, yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datu Museng dibilang, silakan Karaenggalesong tusuk saya. Dia suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaenggalesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri, menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
1: Terserang, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya, itu tidak dia tidak ada perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu, baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Ya, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Baik Sobat Budaya, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Prompat Jakarta untuk mengikuti siaran budaya berjaringan.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbud Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Nih, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bu.
1: Iya. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisip Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, okay. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gau ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah.
1: Waktunya.
2: Iya. Baik, pendengar, kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bu. Selamat siang.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu. Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya, Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus?
3: Baik, Bu. Terima kasih banyak. Selamat siang, pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang,
2: yeah,
3: itu orang pertama yang dikenal dengan nama Benum Nasi itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Kabupaten Melaka sekarang. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Benum Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya, sedangkan si abangnya, sang kakak, berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
3: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek, lebih rendah. Namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Fini. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mipu. Ama Akabut Mipu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mipu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone itu untuk panglima perang laki-laki dan ada meo feto panglima perang perempuan. Meo mone panglima besar apa perang laki-laki tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Meo Benu itu dan Meo Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Meo Veto. Maka dia, pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Meo Mone dan Meo Veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat, ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Boti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Boti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Boit Benu, Upun Boti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Boit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Boti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Boti. Begitu, itu asal-usul orang Boti sekarang. Nah kemudian itu ketika mereka sudah, tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari Raja, Amaf Akabut Mipu, Meo Mone, Meo Veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian Bu, untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timur Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah-wilayah yang namanya kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Ya. Nah, di dusun A itu ada 4 RT. Tiga RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika. Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang.
2: Yeah.
3: Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa kuat memegang adat istiadat sampai sekarang. Begitu. Yeah. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Mm-hmm. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
2: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu.
2: Okay.
3: Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atuni Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut ahli apa agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak atau artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Uspah atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Uspah itu, Uisneno atau dewa langit itu, dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buddha disebut sebagai Apinat Aklat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Ave Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahavot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini ibu, kalau kami orang timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu sebagai apa orang Buddha itu sebut yang ditujukan untuk dewa langit itu. Nah, yang berikut itu adalah Uspah. Uspah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Uspah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Uspah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Uspah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Bauti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semanas. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Bauti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semanas. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek, kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal, itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Uspah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, bukan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Iya. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
2: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
2: Iya.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, yang apakah dia amaf-amaf, atau tua-tua adat, atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri. Tetapi,
1: Mohon maaf, Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya-jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, sorry.
1: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak Primus. Tapi mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa. Barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dan dengan apa? Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya. Ini saya sambung sedikit ada itu, supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa, sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini bukti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan dia akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin iya. Untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta baik. Itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya, kita terima dulu ya Mpok ya, ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
1: Rompat
2: Kupang. Iya.
4: Cantik.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu gak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri.
2: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
4: Jangan lupa lah.
2: Tidak lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya. Iya. Iya.
4: Juga salam kenali. Apa Naswa yang presenter baru Jakarta?
1: Iya, halo, salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguri ya.
1: Iya. Namanya
4: baru soalnya nih, kita harus kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
4: semoga betah dia di Lompat.
2: Oke, silakan Cigu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Referan Primus Lake. Yang di Ciguri ya, karena aku biasa orang Cigu tuh, guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
1: Iya,
3: NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa
3: betul,
4: ya?
2: Halaika ya.
4: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, yeah. Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada, apa namanya, sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbang. Nah, pertanyaannya dari Siguri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Yeah. Yeah. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya. Yeah. Semoga dari kesimpulan dan pandang ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, Cikgu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat, Cikgu. Iya. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus, ada dua.
3: Iya, ya. Baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup, ini terlalu panjang, ya, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh, tidak bisa satu jam, tapi baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88 pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan, makan juga masih ditempurung, pakaian juga yang ditenun, apa ini kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
2: Iya.
3: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu kasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih, jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat, mereka tahu, jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti itu mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Wisnenu Ispah dan Ismanat itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari itu satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutang. Jadi di Buti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa? Iya. Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa Banu itu atau larangan disebut Banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik, sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kaya itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak. Dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
2: Iya.
3: Walaupun itu. Nah, itu ada. Ini saya kan cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
2: Iya, betul. Tetapi waktunya kita, juga terbatas ya, Pak Primus.
3: Kita tidak punya waktu.
2: Iya, mungkin. Iya.
3: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kaya. Kemudian itu di setiap marga, di Boti itu ada 22 marga.
2: Iya.
3: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah. Dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Ben itu persis seperti saya punya lahir.
2: Iya.
3: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
2: pantangan tersendiri. Iya.
3: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
2: Okay.
3: Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
2: Iya.
3: Itu tanam, jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuat tertentu yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
2: Iya. Terima kasih.
3: Iya. Kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke pohon. Mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini dia kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9 hari, itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
2: Iya. Baik, Bapak Primus mungkin waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
1: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
2: Iya. Tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin
1: Mungkin closing
2: dari
1: statement
2: Bapak Primus, silakan.
3: Ini untuk yang terakhir kan?
2: Iya.
1: Iya.
3: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya, kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan, kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri orang punya pisang. Nanti orang Boti, yang orang-orang yang disebut halai itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja, raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Okay. Ada mekanisme mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Okay. Saya kira itu, Bu.
2: Iya. Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpok Najo.
1: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpok Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah!
3: Terima kasih.
1: Nah, Bang Po dan pendengar Perempuan Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
2: Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sore.
1: Iya. Luar biasa.
0: Dek, ada cerita aku tapi jangan mi deh.
1: Apa tuh?
0: Ada tuh orang plat nomornya hilang.
2: Aduh, di spill lagi.
0: Iya, ada plat nomornya hilang kodong, buat tidak ada dapat ki jejak kaki nah.
1: Kabur Tom itu anua.
0: Kabur Tom itu orang pelakunya yang ambil ki.
1: Astaga.
0: Tapi jangan biar mi deh. Itu jadikan pengalaman saja.
1: Iya, betul.
0: Topiknya kita hari ini apa di sirin apa ci adik-adik?

0: Nah, kita mau bertanya-tanya ke sahabat budaya ini, kayak pilihki obat herbal yang kayak alami dari tanaman atau obat dari dokter, kayak gitu.
1: Kalau sakit begitu.
0: Iya, kalau sakit.
1: Oke, baiklah. Kita akan coba terima telepon. Kelong dulu dibacakan kelong tahu. Iya, ya, Kualea Hatalan atau Aliyah, lagunya sahabat budaya. Buru inaja bawang pangai le balaloa ini ya tonja antu salang aja musampeanga minasari borita sopir oto laut tempat pesabi ongkona arung pone pak baletoli nakuku lalu si dipene ya duai nu pak bene cinanu pasang rianging mempebosi ni pasalasa itu kelona. Sahabat budaya bisa pilih kelong ya. Kita coba terima telepon ya. Assalamualaikum.
0: Sirina Bace.
2: Tandung lagunya perompak.
1: Iya, dengan Bahar di mana?
2: Bahar di mana kami ini?
1: Iya, Bahar. Pertanyaannya adik-adik.
2: Lagunya hari Dede Uru Ina Jabawang.
1: Hah?
0: Lagunya apa?
1: Ina Jabawang. Oke, pertanyaannya adalah
0: ada topik tak Pak Bahar? Nah, kalau misalnya toh sakit kini, nah lebih pilih ki obat herbal yang alami atau obat dari dokter?
2: Kalau saya lebih baik ini dokter.
0: Oh.
2: Yang paling kaya KTP untuk BPJS.
0: Iya sih. Iya. Enggak. Biar anu di, biar sesuai resep begitu. Oke.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahar di Ibone. Kita terima penelpon berikutnya ya. 0811 400 9250. Ibu Sri Sinta, assalamualaikum.
0: Sirina Pace.
4: Assalamualaikum. Nandung lirik lagu na prompet ya.
1: Iya Ibu Sri Sinta.
5: Apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah baik-baik.
5: Alhamdulillah. Ibu ya. Kita punya topik. Ibu lebih suka apa ya, obat tradisional atau obat dari dokter?
6: Kalau sakit ki Ibu.
1: Obat dari dokter.
0: Obat dari dokter iya. Juga.
1: Oh, oke, iya, baiklah kalau gitu. Kita mau dengar kelong apa Ibu Sri Sinta? Hah?
4: Minasari Borita.
1: Minasari Borita. Oke, terima kasih ya Ibu ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Sri Sinta di Minasau Pak Goa. Assalamualaikum. Pak Jangkis. Pak Jangkis. Assalamualaikum Sirina Pace.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Jangkis.
7: Senandung lirik laguna Pace.
1: Iya tahu. Pertanyaannya adalah
6: Pak Jangkis, kalau biasa sakit ki kita lebih suka minum obat herbal atau obat yang resep dokter?
7: Malas saya kalau obat dokter, herbal.
6: Oh, itu herbal.
1: Oke, okay, baik. Mau keikutan buru ini aja bawang Minasari Borita.
7: Ikut sama siapa tadi itu? Buru ini aja bawang.
1: Oh, buru ini aja bawang Bahar di Bone.
6: Oke, okay.
1: Terima kasih Pak.
6: Terima kasih Pak Jangkis.
7: Selamat bertugas, selalu bertiga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bertiga berempat. Dila tidak dianggap sih.
0: Iya, enggak pernah dianggap.
6: Aduh, itu apa ya?
1: Biar media deh. Iya. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum.
0: Sirina Pace.
8: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Salo.
5: Sirina Pace.
8: Senandung diri laguna perompak ces. Apa salah dente nih?
1: Apa salah? Apakah?
8: Tadi dibilang salo nah.
1: Isalun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu maksudnya. Assalamualaikum.
5: Satu kian.
1: Warahmatullahi.
8: Soalnya bingung nggak ya mana ini kedua-duanya HP ku pakai penelpon.
1: Telepon biasa.
8: Itu yang mana dan nak dente nih yang satu atau satu wah.
6: Iya.
1: Pimplannya deh. Pertanyaannya adik-adik apa ya?
6: Pak, kita lebih suka kalau sakit nih minum obat herbal atau obat resep dokter?
8: Dokter saja.
6: Dokter saja.
1: Oke deh. Denompa terima kasih ya. Ikutan kelana.
8: Sebetulnya.
1: Iya.
8: Ikutan ya.
1: Iya dong.
8: Iya begini kalau jadi anu jadi trompet.
1: deh. Sudah terbiasa.
6: Si kencis.
8: Iya, tapi ikut di belakang saja.
1: 40
8: sama ini.
1: Oh iya, 46. Oke okay, deh. Makasih okay, ya.
8: Makasih waktunya. Makasih. Iya, sama
3: berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa second chance?
6: Oh,
1: pilihan ya, cowok iya, itu.
0: Pilihan kedua.
1: Pilihan kedua.
5: Tapi yeah, pilihan lebih parah karena pilihan keempat.
6: Pilihan keempat.
1: Oke, okay, kita dengarkan Kelang dulu ya, adik-adik ya.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Baik, kita masih bersama di Sirena Pace, Senandung
1: Lirik Laguna Pro 4C.
0: Kita terima telepon berikutnya 0811-409-250. Pak Radin, assalamualaikum. Sirena Pace.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Oke. Pak Radin, apa kabar?
2: Alhamdulillah panas.
3: Alhamdulillah panas.
4: Sama. Alhamdulillah dingin.
3: Dingin. Dedila.
0: Dila dingin.
2: Dila Srika sama dingin.
0: Iya, dingin. Pertanyaannya, Pak. Adik.
2: Iya.
3: Pertanyaannya tuh, Pak. Ini kita kalau sakit lebih suka ki obat tradisional atau obat dari dokter?
0: Oh, iya, oke. Okay. Dokter.
2: Obat beli dia usah jadi farmasi.
0: Oh iya, oke lah. Baiklah, berarti itu obat dokter. Oke, okay. Mau ke lengkap apa?
2: Apa lagunya?
0: Lagunya apa?
4: Indominator kita di
0: Kuala yang atala atau alea. Pangai lek balaloa. Niaton jantu salang aja mau sampengang.
2: Niaton ja salang.
0: Niaton jantu salah, oke deh. Makasih Pak.
2: Oke, saya lagi bertugas perempat.
0: Oke, Pak Rani.
2: Iya,
0: Pak.
2: Iya, tidak.
0: Iya.
3: Iya.
2: Yes, saya lagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telepon berikutnya. Assalamualaikum. Putus ki.
4: Aduh.
0: Telepon ulang ya sahabat budaya di Sirena Pace, Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Oke, ada benda biasa dulu kita terima. Assalamualaikum
1: Sirena Pace.
5: Halo.
0: Ya, halo.
3: Halo.
0: Iya.
4: Bu Nurmala.
3: Sirena Pace.
5: Senandung Lirik Laguna Perempat Ces.
0: Oke. Pertanyaannya adik-adik untuk
4: Bu Nurmala.
5: Iya,
4: keras ya. Ya, iya. Biasa kalau kita sakit lebih suka ki obat resep dokter atau obat herbal tradisional?
5: Obat dokter.
4: Obat dokter nih.
0: Oke deh, baiklah.
5: Apalagi
0: nanti masih sah. Kuali yang atalan ya, pangai lek balaloa. Anakmu sampai yang gak
5: balaloa.
0: Pangai lek balaloa. Oke deh. Makasih, Pak.
4: Terima kasih, Bu.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Penelpon berikutnya untuk kelong berikutnya sahabat budaya 0811-409-250. Ih, kelongnya sudah dulu.
4: Iya.
0: Tidak fokus mik. Oke, 0811-409-250 yang mau ikutan kelong ini niat tonjan tu salang dan pangai lek balaloa. 0811-409-250. Masih tidur kah semuanya?
3: Kayaknya tidur ki semua deh.
0: Iya, karena ada yang flu. Semua orang.
3: Kayaknya karhutlah, mina kan nami karhutlah semua.
0: apa tuh apa tadi?
4: Asap kak. Asap karhutlah.
0: Oh iya ya.
3: Karena itu sebenarnya tuh sahabat budaya saya Ines ya. Cuman agak berubah suaraku. Siapa tahu namanya ada anggota baru.
4: Iya, lagi sakit ki. Suaranya yang sakit.
0: Suaranya yang sakit, tapi orangnya?
4: Orangnya ceria tetap, aja.
3: Orangnya tetap gacor.
0: Oke, baik. 0811-409-250. Kita punya pertanyaan adalah, kalau sahabat budaya sakit lebih pilih obat dari dokter atau resep dokter atau dengan obat herbal ya. Oke. Ibu Harsina. Oke, assalamualaikum Ibu Harsina.
1: Sirena Pace.
6: Senandung Lirik Laguna Pro 4C.
0: Oke. Iya. Pertanyaannya tadi sudah Bu. Alhamdulillah sehat Bu.
4: Sehat Bu.
6: Alhamdulillah.
0: Oke, pertanyaannya
6: kita
0: Bu tadi.
6: Kita juga sehat-sehat semua di tipe deh.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, Bu, pertanyaannya.
6: Iya.
0: Kita lebih suka resep dokter atau minum obat ya, resep dokter atau obat herbal?
6: Kalau ada obat dekat-dekat mana malam tuh?
4: Iya, iya.
6: Apotek. Obatan tuh herbal kalau tidak mempan. Baru minum obat dokter.
0: Oh, minum.
4: Oh, iya nih.
6: Dan sepahnya saya obat itu.
0: Oh, sampai payah.
4: Iya, apalagi kalau panas gitu.
3: Obat kalau apa itu?
6: Influenza.
0: Oh, influenza.
6: Masa sampai payah. Tidak jadi.
3: Bagaimana kalau tak kalah, Mi?
0: Kalau tak kalah tidak bisa, harus obat dokter kayaknya.
3: Baru mau coba ini.
6: Tapi bisa juga pepaya. Kalau Kalau kuat ya peminum pahit.
3: Ibu, pahit. Ibu, kalau obat sakit hati biar Dena bilang Dila.
0: Kalau sakit hati anu ke dukun ki. Ide. Ide memang. Iya toh Bu.
6: Bahaya kalau sakit hati.
3: Bahaya. Bahaya.
0: Anu ke dukun Bu bilang ki. Oke, makasih ya Bu Harcina ikutan kelon lah kualanya.
6: Oh, iya.
0: Iya. Iya. Ibu di. Iya. Makasih Bu Di.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa nelpon nih? 3
4: nih. Satu lagi, Kak.
7: Satu lagi.
0: Oke. Satu penelpon yang mau ikutan kelon ini. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
5: Halo.
0: Ya halo, yeah, Ibu Nurintan.
5: Iya.
0: Di Takalar.
5: Nandung lirik Laguna Perempat Ces.
7: Okay. Apa kabar, Bunda?
5: Baik.
7: Sudah lama
0: tidak ketemu. Pernah datang ya?
3: Iya, pernah ketemu.
0: Kalian ketemu ya?
7: Iya.
5: Saya tiap hari dengar Dila sama Tri sama Ines.
0: Oh iya, tahu.
4: Ibu, ditahuin pertanyaan topik hari ini, Bu.
5: Iya.
4: Iya.
0: Apa itu yang kita pilih, dokter atau obat herbal?
5: Resep dokter.
0: Resep dokter.
4: Resep dokter. Resep dokter.
5: Kalau sakit pasti saya ke dokter.
4: Oh iya.
5: Sembuh.
4: Sembuh. Ada yang mungkin dokter khususnya ini kayak cocok di sini.
0: Iya, betul. Ada biasa.
5: Iya, kalau sakit pasti ke puskesmas itu.
0: Dan cocok ya obatnya, Bu, ya?
5: Cocok.
0: Alhamdulillah. Oke lah. Terima kasih Ibu Nurintan, ikutan kelongnya ya. Niaton jantung salam. Iya, panggil balon.
4: Iya, Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita dengarkan ya dua kelong sekaligus berturut-turut.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Baik, kita ke panel phone berikutnya. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
2: Salam Senandur Liri Laguna Perompace.
0: Iya,
2: ada Sri.
1: Ada.
2: Ah, Opa Sri.
1: Iya, Opa Din.
0: Eh, kenapa kita cari-cari Sri?
1: Iya, Sri. Ah?
0: Kenapa Sri kita cari?
2: Ih, kenapa kak? Salah kah?
0: Tidak, Ji. Tidak, Ji, tapi
1: masalahnya
0: banyak.
1: Empat orang di sini.
0: Berarti kalau jarak nyari-cari.
2: Karena suaranya aku suka kalau berita, baca berita. Jadi sebentar dia suruh baca berita di internet.
0: Kukasih mati mi telepon tak kalau gitu deh. Ah, Bombe Miki apa?
1: Kodong
0: tidak besti Miki. Oke, okay. Opa bercanda. Sri, pertanyaannya tahu?
1: Oh iya, Opa, kita kalau biasa sakit lebih suka ke resep dokter atau obat tradisional, Opa?
2: Ayo, kalau bisa di anu herbal dulu, ya kan? Kalau dia tidak ada perubahan 3 hari, baru ke dokter untuk cari resepnya.
0: Sakit apa? Gitu. Biasa memang.
2: Ah, sakit hati.
1: Susah ini disembuhkan.
0: Iya. Susah sembuhkan. Harus disayat-sayat bidada. Ya sialan. Sakit hati sama siapa, Pak? Bayi saya anak.
2: Ada deh.
0: Ada deh.
1: Iya.
0: Malas deh. Iya. Oke deh. Apa lagu apa yang kita mau dengar?
2: Baru ada waktu masuk di internet.
0: Oh iya. Sibuk ya?
2: Iya.
0: Oh, kodong. Iya, ada apa, Ji?
2: Siang malam.
0: Iya. Siang malam. Siang malam tidak mengenal sakit hati. Oke, Opa mau dengar kelong apa?
2: Ada lagu janda kah?
0: Ada janda.
1: Janda terus.
0: Ah, kualea talang natualea aja mau sampai yang sopiroto laut tempat pesak bi ongkona arumpone pak balai toli nakuku
2: meh.
0: Versinya Udin Leaders ya.
2: Ah, apalagi?
0: Ya,
2: ada nih.
0: Ada lagi si di pene nak dua.
2: Tidak, di leader saja itu dia. Tidak ada penyanyiannya.
0: Ah, tidak ada. Nak kuku oh,
2: itu
0: iya. Versi.
2: Saja, pare.
0: Oke, baiklah.
1: Iya.
0: Makasih ya, Opa.
1: Makasih, iya, Opa.
2: Ingat seri berita mah.
0: Siap.
1: Aduh.
0: Iya. Oke lah, makasih ya, Pak.
2: Yo, iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telepon biasa, Ki. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
0: Halo.
4: Senandung Lirik Laguna Perempat, Ci.
0: Iya. Dengan Bunda.
4: Halo?
0: Iya,
1: halo.
0: Bunda.
1: Halo.
0: Bunda Sofi. Iya, Bunda.
4: Tahu misorak.
1: Iya, Kak, biasa mi masuk to di telepon.
4: Ya, alhamdulillah.
1: Iya.
4: Siapa ini?
1: Ada Sri.
0: Terus? Ada Ines
1: dan ada Dila. Sama ada Kanti.
0: Ada Kanti.
4: Oh iya. Berarti berempat ya.
0: Iya, Bunda. Panas atau dingin di kita ini, rumah tak?
4: Saya lagi di anu ini, saya tinggalkan rumah aku dan Tene.
0: Hah, tinggal rumah lagi?
4: Saya di anu lagi, di Batu Raya lagi.
0: Batu Raya? Awas bunga tak?
4: Kan baru tadi saya tinggalkan.
0: Oh iya.
1: Iya, masih aman lah.
4: Iya.
0: Masalahnya ini musim kemarau toh. Harus kayaknya minum air setiap hari deh itu.
4: Memang harus setiap hari.
0: Tapi
4: karena ya sesuatu dan lain hal ya terpaksa ditinggal lagi.
0: Menangis mi itu bunga di rumah.
4: Sabar Kina.
0: Sabar Kina, masalah saya lebih butuh begitu ya.
4: Iya, betul.
1: Bunda, ditahu mi topik hari ini Bunda.
4: Apa itu saya baru monitor.
1: Oh iya Bunda. Kita kalau sakit biasa lebih suka resep dokter atau obat herbal Bunda?
4: Kalau saya sih tergantung penyakitnya ya.
1: Iya.
4: Tergantung penyakitnya. Saya kalau misalnya pusing-pusing, saya tidak minum apa-apa. Cuma minum air hangat saja itu. Tapi kalau memang penyakitnya serius, ya harus ke dokter. Yeah. Lebih baik kita ke dokter daripada minum obat yang belum tentu cocok dengan penyakit. Tapi kalau kita ke dokter diperiksa ternyata obatnya harus ini. Jadi itu kan terjamin kan? Daripada minum obat sembarangan nanti tidak cocok malah bertambah itu penyakit.
1: Iya, betul. Kak, lagunya ikutan atau bagaimana?
0: Bunda ini pilih lagu.
1: Oh, masih bisa request Bunda.
4: Yeah. Alhamdulillah, ternyata penelpon kedua kayak.
0: Iya dong.
4: Tidak ada rezekiku di Dencene.
0: Iya, ada Ji, bisa Ji. Kalau ngapa Bunda? Kita mau dengar Sopiroto, Laut Tembak Pesabi, Ongkona Arumpone,
4: Ongkona Arumpone. Iya.
0: Utami Dewi. Oke.
4: Iya.
0: Makasih
4: Bunda. Lagi berempat. Sehat-sehat semua. Sukses kita lalu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Sofi di Pau-Pau Goa. Oke, kita coba terima lagi Pak yang berikutnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
5: Sirik apa ke? Senandung lirik bentene.
0: Lirik napa
5: empat. Apalagi yang bertugas Sri Ines Gila.
0: Iya Pak.
5: Apa kabar Pak Nanda semua?
1: Alhamdulillah baik.
5: Yeah. Pak Ahmad ini Pak dari Ahmad. Tamarunan gua. Sementara beraktivitas sambil monitor Sirina Pace.
0: Iya,
5: dengarkan ini senandung lirik.
1: Lagu napa?
5: Apa yang dibahas ini nanti?
1: Pak, kita kalau sakit itu lebih suka resep dokter atau obat herbal?
5: Saya pastinya kalau sakit, sasaran saya pertama ke puskesmas. Misalnya kalau saya sakit ke puskesmas, cocok.
0: Cocok.
5: Spontan sembuh setelah diberikan obat sama dokter.
0: Iya, di karena sesuai resep dan anjuran. Betul sekali, Pak. Iya.
5: Apalagi saya ini pekerja berat.
0: Iya tuh, adik.
5: Ya, Kak, sebenarnya Nanda Sri.
0: Iya, makasih, Pak.
1: Iya, lagunya ikutan saja di Pak karena kemudian kita pengen. Iya, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat. Iya, sehat-sehat, Ki.
5: Amin. Terima kasih.
0: Iya. Oke, baik. Berapa benar Mami adik-adik?
1: Satu lagi.
0: Kita dengar lagu mau deh. Kita dengar lagu karena Mami jam 4 Bella.
1: Oh, iya.
0: Oke, kita dengar Kelang dulu.
1: Oke.

0: Sahabat budaya, Pantai Kelingking merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Pantai ini dikenal dengan pemandangan tebing tinggi yang memiliki bentuk unik serta hamparan laut berwarna biru di sekitarnya. Dari kawasan atas tebing, wisatawan dapat menikmati panorama pantai dan laut yang luas. Keindahan benteng alam tersebut membuat Pantai Kelingking menjadi salah satu tempat yang banyak menarik perhatian wisatawan. Menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan menjadi bagian penting agar keindahan Pantai Kelingking tetap dapat dinikmati.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mari kita melanjutkan perjalanan kita. Apa perjalanan?
1: Perjumpaan, Kak.
0: Oh, perjumpaan. Iya, tahu. Tapi tidak ada mis satu. Jadi kita tersumbat-sumbat, terhambat-hambat kidul perjalanan tak sedikit.
1: Iya.
0: Siapa lagi yang tidak ada? Ines di pulang nih.
1: Iya, Ines pulang.
0: Oke deh, ada penelpon ya. Kita coba terima ya, sahabat budaya ya. 0811 409 250. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Oh ya, putus ya?
1: Iyo.
0: Ini di line lagi.
1: Astaga,
0: nih pelaku
1: lagi.
0: Ya. Pelakunya ini di lah malas dari lah ke pelaku bela. Kita coba terima telepon lagi. 0811 409 250 sahabat budaya yang bergabung kembali.
1: Telepon. Okay.
0: Telepon biasa juga. Kalau telepon biasa tidak mau jangan nih. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
0: Ai putus juga deh.
1: Aduh.
0: Nggak mau ini, Pak Saleh mau di, Pak Saleh. Ya, assalamualaikum Pak Saleh.
2: Oh.
0: Sirina Pace.
2: Sirina Pace senandung lirik lagu na perum Pace. Pak Saleh ke Pegali.
0: Pak Saleh pertanyaannya apa di Sri?
2: Yang gampang-gampang mau.
1: Iya, gampang gini Pak.
2: Kita itu, kalau itu saja itu berapa kaki na ayam ya? Dua.
0: Nah, kakinya ayam dua tidak.
1: Soalnya topik kita hari ini kalau sakit ki biasa kita lebih pilih resep dokter atau minum obat herbal.
2: Kalau saya biasanya itu kalau panas-panas dingin cari itu penjual coto, pinjam coto dulu.
1: Coto dia
2: wajah. Keluar keringat
1: wajah. Apa
2: dikasih pedis-pedis?
1: Asih bantongnya sih pakai.
2: Kalau herbal. Bisa juga, tapi agak lama prosesnya itu. Kalau pergi coto, itu udah yang pedis-pedis, perlu semua itu kering ya.
0: Begitu.
2: Ya,
0: makanan gampang. Herbal.
1: Iya,
0: makanan herbal kalau bapak ini.
1: Iya, tuh, okay, iya cocok.
0: Kalau gitu kita mau dengar kelong apa? Koalia, Talang, Natualia, aja mau pas sengengak. Sop
2: ya nero, ya nero aja pesengan nak.
0: Oke deh, baiklah. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih. Oke,
2: assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Tiga.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Pak baca kelong lagi yang lainnya. Sahabat budaya kelong yang lainnya nah. Koalnya yang
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Pak baca kelong lagi yang lainnya.

0: Kering kerapang. Nah itu, tidak mau ulang lagi tuh. Capek, Mak.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
0: Putus sih lagi. Oh. Yang lain mau palek di WA boleh. 0811-400-9250. Pokoknya tunggu-tunggu dulu ini penelpon yang lainnya.
3: Nah, oh, iya, sudah ada Toa.
0: Kita di mana nih? WA, telepon biasa. Oke, WA dulu. Iya, assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
0: Halo.
4: Mendung lirik lagu na pro 4 C.
3: Iya, oke, iya. Pasar.
0: Sorry Bone.
4: Ya. Ya
0: boleh. Okay. Panas di Bone atau dingin sih kayak di studioku?
4: Panas.
0: Panas. Oh, oke dong.
4: Kan ada dingin panasnya ini di Bone.
0: Panas tadi.
2: Hujan di sana.
4: Seperti apa nih panasnya ini?
0: Iya, di kepala mi atau di kaki ji?
4: Ayo semua.
3: Sobat badan.
0: Oke, pertanyaannya adalah
2: Pak Asar, biasa kita kalau sakit ki lebih suka resep dokter atau minum obat herbal?
4: Sakit apa? Sakit ringan atau sakit apa?
0: Terserah. Oh, ya, sakit ringan.
4: Kalau sakit kepala saya makan Bodrex saja.
0: Oh, berarti merek ya. Oke deh, baiklah kalau gitu. Kelang apa yang kita mau dengar?
4: Oh, Sidi Peneria 2.
0: Jadi benar Ruai. Oke deh. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
4: Oke, okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: telepon biasa tuh ikutan mito.
1: Ikutan okay. Mikoilongnya sahabat budaya.
0: Assalamualaikum.
2: Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagu Na Pro 4 Chess. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Dentene?
0: Baik, alhamdulillah kita ya.
3: Alhamdulillah, sehat juga di Tauji.
0: Lupa
2: dengan siapa?
3: Pak. Dilupa lagi Dentene deh dengan Bobby.
2: Pak Bobby di Polman. Iya tuh.
0: Pertanyaannya adalah Pak Bobby.
2: Nah, Pak Bobby tadi
3: herbal kan, saja.
2: Kita suka obat herbal ya atau monitor.
3: Iya, kita saja kalau sudah ditahu ya, langsung saja.
0: Iya, cocok ikutan calon tadi.
3: Enggak apa-apa yang penting bisa gabung.
0: Oke,
3: Dentene.
0: Makasih.
3: Siapa ya yang satu lagi tuh?
0: Ada Dila, ada Sri.
3: Dila ya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: kita ke Pak Marzuki Yusuf.
1: Oke, okay, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Musalam, senang diri laguna Pro Pace, lagunya ikutan.
0: Cocok. Iya, cocok.
2: Jadi, kalau saya sakit, saya ke dokter. Iya.
0: Oh, tapi tidak kalau mau? Sakit. Tidak minum.
2: Tapi kalau sakit kantung bagaimana itu?
3: Sakit kantung. Bagaimana itu sakit kantung?
0: Kebang. Kebang. Bang terdekat.
2: Kebang, iya. Baik-baik kita semua.
0: Iya, Pak. Terima kasih.
2: Yang baik saya bisa bergabung.
0: Iya.
2: Oh, luar biasa. Selamat kini. Iya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan kelong midi. Berapa penelpon? 4 midi?
3: 4 nikah.
0: Iya, kita dengarkan 2 kelong berturut-turut.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

0: Kita masih bersama di Sirina Pacis Nandung Lirik Laguna Perahu Pacis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tekne.
0: Iya. Siapa ini?
1: Dari Maros.
0: Siapa Maros? Nggak kenal kak. Ganti foto terus. Bosan deh. Kenapa kak? Jangan ero dengan saya, enggak mau aja. Coba lihat wajah dulu. Iya, wajah kan.
1: Senani Laguna, Rompaces.
0: Iya, jajagi. Ah, terus
1: apa kabar tadentene?
0: Baik-baik ji kita ya.
1: Baik-baik ji. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik-baik juga.
1: Iya. Lagi panas ini.
0: Panas apa nih? Panas dingin.
1: Hatiku panas.
0: Panas. Oh, panas hati ta. Kasih dingin ki.
1: Karena hujan tidak turun toh.
0: Oh iya di, mau ki hujan turun kah? Menangis ki dulu.
1: Bisa nih.
0: Bisa ya? Itu ada tuh.
1: Walaupun saya menangis.
0: Ada tuh ya, kalau mau bikin menangis orang dicubit ki sampai merah pas menangis gitu.
1: Lama tak baru ketemu dengan Tendi.
0: Enggak ji, baru ji.
1: Santai ya makin enten.
0: Santai juga kita. Kenapa ki? Rindu ki sama saya kak. Bila mikir saja mungkin malu. Kenapa?
1: Kalau tidak ada yang cari ki.
0: Tidak deh. Malas deh. Ngapain cari orang tua?
1: Kalau masuk ke rumah tua ki.
0: Itu gunanya orang tua, patut tua ki. Apa gunanya kah? Jadi orang tua.
1: Panjang. Gitu.
0: Saya tuh suka-suka kan patut tua sama orang tua yang kayak begini dong, modelannya. Model so muda. Padahal jompo mi.
1: Masih muda ini.
0: Pakai tongkat sih.
1: Masih muda belia.
0: Oh iya karena giginya ompong.
1: Apa temanya di tenen?
0: Temanya adalah enggak sih ketawa dulu.
1: Nih ketawa, jadi nanti saya bilang apa dibilang?
0: Mau kok mulut saya.
1: Dari tadi saya tunggu teleponku tuh.
0: Tidak deh, gimana? Coba untuk apa?
1: Pasti gelisah ke dimana, Min.
0: Ada cacing kapang. Kan maksud opa, otomatis kita juga masuk, itu yang pasti, enggak mungkin tidak.
1: Baru ke monitor ini saya.
0: Oh, okay.
1: Baru sekali, karena tadi perompak hilang-hilang, kadang ada, kadang muncul, kadang hilang.
0: Oh iya, Nuki kasih masuk di kantong tak? Pertanyaannya, kita tahu nih?
1: Belum.
0: Aish, apa Ji?
1: Julan dulu.
0: Namun, aduh males ke suara aku ya.
1: Mahal nasaran lente.
0: Diwayar kayak ini karena suara. Pertanyaannya toh Pak, taruh komik kodong. Pak, kalau kita sakit, kita lebih suka minum obat herbal atau obat resep dokter atau obat apotek lah begitulah.
1: Kalau saya sakit, kalau tubuhku yang sakit, saya pergi ke dokter.
0: Emangnya kenapa?
1: Kalau hatiku yang sakit, aku tidak tahu kemana mencari obatnya.
0: Bela dadaku dong kayak lagu.
1: Mati deh aku.
0: Bagus lagi. Mengurangi populasi bumi.
1: Kalau hatiku yang sakit dan tekne, nggak tahu siapa yang mau mengobati.
0: Oh ya.
1: Kita cari itu di Google.
0: Cari dukun. Tadi saya bilang dukun, nggak dengar kika. Dukun dong.
1: Lagu apa atau lagu tak?
0: Lagunya. Kualia ngatalan natualia, sopir oto, terus laut tema pesakbi, pak baletoli, nupak bene, cinanu, pasang riangin, mempe bosi, napa salasa, riwatu sara aloa, anak ria beyang, sirikna, totoe, mapasarang, sara lau, apalagi ini, amaseanga, wanuaku si denreng rapang. Sudah, itu Ji.
1: Lau tepajeling.
0: Laut tempat jeling.
1: Pergi tanpa pesan.
0: Laut tema pesakbi.
1: Ya, yang itu. Laut sudah diartikan bahasa Indonesia. Pergi tanpa pesan.
0: Oh, ya alhamdulillah.
1: Kapan lagi menyiar entek nih?
0: Kapan lagi menyiar? Tunggu, acara Kelontak Rong di.
1: Iya.
0: Kelontak Rong itu hari Minggu, Pi. Dimensi
1: Barat
0: keroncong.
1: Senin.
0: Iye.
1: Sama. Mudah-mudahan bisa tembus.
0: Rabu Sirina Pace. Rabu.
1: Ibu Marlina yang tidak monitor.
0: Kodong, masih sakit kah?
1: Bukan, karena handsetnya rusak. Baru dia tidak punya radio.
0: Oh, kodong.
1: Dia mendengarkan lewat HP saja.
0: Oh, begitu, kodong. Ya deh, nantilah kapan-kapan lah Ibu
1: Mau Marlina. Dikasih radio, enggak tahu di mana alamatnya.
0: Oh iya, kodong.
1: Iya, penentennya lanjut tugas.
0: Iya, Pak.
1: Selalu.
0: Kita juga amin.
1: Terima kasih canda-candanya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kita ke penelpon berikutnya 0811-409-250. Assalamualaikum, Sirina Paceh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandu liri laguna perom Paceh.
0: Oke deh, Ibu Dewi di Takalar?
1: Iya.
0: Oke lah, Ibu Dewi. Panas tidak di Takalar atau dingin, Ji?
1: Panas sekali.
0: Ay, bilang Miki dingin.
1: Alhamdulillah dingin.
0: Oh gitu. Baiklah. Ibu. Padahal maafkan kabar canda, Bu. Bu Dewi.
1: Juga. Tapi kayak itu, langit itu tidak kelihatan kilangit, kayak ada.
0: Apa ya?
1: Asap, apakah itu di
0: dia? Iya, dari Kalimantan itu, Bu.
1: Oh.
0: Bakaran hutan di Kalimantan. Jadi begitu, Mi.
1: Kayak kayak dibilang mendung tidak juga.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Padahal asap yang menyelimuti itu awan.
1: Iya, jadi kan biasanya kalau pagi hari itu cantiknya dilihat itu langit.
0: Iya, betul.
1: Apalagi
0: betul.
1: Matahari mata terbit sekarang tidak. Kelihatan Ki.
0: Iya, betul.
1: Kayak ada salju.
0: Bah, karena itu Mi kebakaran hutan di Kalimantan gitu.
1: Begitu.
0: Jadi kita begitu, juga terkena imbasnya, apalagi Sulawesi.
1: Semoga cepat berlalu.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Semoga cepat hujannya turun.
1: Insyaallah.
0: Oke, baiklah. Kalau apa yang kita mau dengar, Ibu? Topiknya adalah kalau kita sendiri punya sakit, Ki, lebih suka minum obat herbal atau resep dokter?
1: Obat herbal.
0: Oke, obat herbal di. Oke lah. Baiklah, mau kilang apa kita dengarkan?
1: Masih ada ke lagu Makassar.
0: Banyak Ji, Supir Oto, Kualiang Ngatalang Natualia.
1: Itu mau Kualiang Ngatalang Natualia.
0: Oke, di Ancila Ricci, baiklah. Iya, terima kasih.
1: Iya, kasih kembali, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Ibu Jelenteng. Jelenteng, coba kita terima dulu Jelenteng ya. Buat Ibu Jelenteng, telepon ulang ya Bu Jelenteng. 0811-409-250. Assalamualaikum, Sirina Pace. Halo Bu Haji. Ya.
2: Halo.
0: Iya Bu Jelenteng. Iya Bu.
2: Jelenteng.
0: Iya. Sirina Pace.
2: Sirina Pace.
0: Kenapa? Iya, Sirina Pace. Saya salah juga sebutkan tadi. Kelentarong kah? Sirina Pace kah Kelentarong? Salah kak, nggak konsen lah.
2: Kelong pak.
0: Ada mi kelong. Laut tema pesabi sama kualia ngatalang natualia. Ya.
2: Natualia, ini yang natualia dia.
0: Iya, kualia ngatalang natualia.
2: Ya itu matahari.
0: Tapi kalau kita sakit lebih suka obat dokter atau memilih minum obat dokter atau obat herbal?
2: Herbal saya.
0: Oh herbal kita.
2: Iya.
0: Oh iya, oke Palet. Terima kasih ya Bu Haji. Iya. Iya.
2: Kasih Pak.
0: Iya. Iya Bu Haji. Sehat Ki. Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Bu Haji Lenteng di mana tadi? Lupa katanya Ki di gua. Jauh kita wah, oke. Baik, yang mau bergabung ikutan kelong ini Laut Temas Pesakbi dan Kualeng Ngatalang Natualia. Oke, kita dengarkan dulu deh kalau begitu kelongnya.

menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Baik, kita masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. Ada penelpon berikutnya. Kita coba terima dulu ya, sahabat budaya. Oke, ada siapa nih? Pak Arjuna di Baru Gantang. Assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Arjuna.
1: Kenapa sepi-sepi ku dengerin ya?
0: Eh, pulang semua, mi tahu adik-adik kan.
1: Tepat tak sama, makin itu balik.
0: Cocok sih. Tinggal sedikit lagi, angkat kaki mah juga.
1: Iya.
0: Angkat kaki dari sini.
1: Tadi suara nak tadi ku dengar.
0: Iya dah. Empat orang iya. Ki. Jadi banyak iya. Lah, rame.
1: Rame.
0: Iya.
1: Bambang Loa.
0: Rame lagi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi deh. Lagunya
0: pertanyaannya.
1: Ada last minute nih. Jadi lagunya ikutan mah deh.
0: Tidak, belum pi.
1: Oh, belum pi.
0: Pertanyaannya
1: oh.
0: Dulu. Kalau kita tuh kalau kita sakit, lebih suka pilih minum obat herbal atau obat dokter?
1: Saya lebih pilih nih. Obat herbal saja.
0: Obat herbal. Oh, begitu.
1: Iya. Kalau memang ada tuh di sekitar lingkungan kita.
0: Oh,
1: kalau memang tidak ada ya nggak apotik lah terdekat dari tempat saya di mana sempat.
0: Oke, baik, kita mau dengar kilang apa?
1: Kilang apa yang disediakan?
0: Deh, membaca mas sereng.
1: Yang keempat apa langsung sambil yang keempat belum terputar di.
0: Sofiroto, Pak Baletoli, nu Pak Bene Cina, nu Pasang Riangi.
1: Itu mau.
0: Apa ya?
1: Itu Pak Bene. Cinanu.
0: Okay.
1: Ya, Cinanu jadi entene.
0: Eh, cocok ya. Oke. Baiklah.
1: Oke, balik. Semuanya sudah lewat tahu. Selamat sore. Dan lanjut tugas ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menelpon berikutnya 08 11 409 25 0. Assalamualaikum. Kan kita ada inti. Assalamualaikum Sirina Pace. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sirina Pace.
2: Jalan dulu di Laguna Perempat Ce.
0: Kenapa Ki buru-buru sekali Ki? Siapa kejar Ki? Adakah orang kejar Ki?
2: Enggak
0: Ji,
2: masalahnya sudah full time nih.
0: Full time? Belum pih.
2: Oh, belum pih.
0: Terakhir kita. Jadi apa kabar teh ini Pak Bagun?
2: Alhamdulillah.
0: Ada mi panainya kompor gas kemarin. Jadi mi.
2: Mau cari lagi nih rembangan yang lain lagi.
0: Yang lain untuk panainya di?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Doakanlah semoga ada panai berikutnya.
2: Ada di desain ya?
0: Ada kah?
2: Ada.
0: Alhamdulillah. Salam kupale. Oke. Pak.
2: Ya.
0: Pertanyaannya, kalau kita sakit lebih suka minum obat herbal atau obat dokter?
2: Saya rata-rata kalau sakit telah dokter. Jadi otomatis obat dokter.
0: Obat dokter. Kan sudah ada resep ya. Oke, baiklah. Lagunya apa kita mau dengar?
2: Hari tadi kita dengar Sofir Oto.
0: Ide, karang.
2: Oke. Saya ingat waktu masih an dan desa. Kuliah.
0: Iya.
2: Pergi di Panaikang, baru pergi terminal, baru pulang kampung.
0: Baru jadi kernet ki, gantung-gantung ki di itu.
2: Iya, karena ada uang jadi kernet.
0: Kernet ki, gratis ada uang.
2: Ada tempat dulu.
0: Kalau ada uang, gitu, ya. Siap.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Di.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun sudah bergabung di sore hari ini. Dan sahabat budaya Pak Gunawan merupakan penelpon terakhir kita. Gunawan? Cuma Pak Gun biasa aku panggil. Salah nama kan nanti yang Pak Gun, terima kasih banyak. Dan semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini tadi, dari awal Sirina Pace hingga terakhir atau di akhir jumpa kita. Terima kasih semuanya. Sehat terus dan kita dengarkan dua kelong sekaligus berturut-turut. Sampai jumpa.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi T, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu enggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi enggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian enggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir harta benda jadi hanyut.

0: Kabar Anda Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, ribuan peziarah rutin mendatangi kawasan makam Syekh Burhanuddin dalam kegiatan keagamaan yang dikenal dengan nama tradisi Basapa. Kegiatan ini diisi dengan pendoaan, itikaf dan ziarah bersama sebagai bentuk penghormatan atas jasa penyebaran ajaran Islam. Dalam pelaksanaannya, acara keagamaan ini menjadi momentum berkumpulnya peziarah dari berbagai penjuru wilayah. Tradisi ini mencerminkan rasa syukur, kedalaman spiritual, serta penguatan tali persaudaraan antar umat.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Hai, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Sahabat Mall berikut di mana saja berada, kita masih bersama di sore hari ini dan informasi kami hadirkan dari dunia wisata. Seperti apa nanti kita akan dengarkan sama-sama. Tapi sebelum itu kita ikuti dulu yang berikut ini.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin,

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Makassar merupakan salah satu wilayah yang sering dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Terkenal akan sejarahnya dan sampai sekarang telah menggoreskan berbagai hal yang lengkap ditemui di Museum Kota Makassar. Museum Kota Makassar didirikan atas ide yang dilontarkan oleh HB Amiruddin Maula yang saat itu mengawali masa jabatannya sebagai Wali Kota Makassar. Museum ini menempati Gedung Balai Kota Lama yang terletak di jantung Kota Makassar. Sebelum dialihkan menjadi sebuah museum, bangunan yang telah didirikan sejak tahun 1916 silam tersebut dahulunya difungsikan sebagai kantor balai kota pada masa pemerintahan Belanda. Menurut Kika, edukator Museum Kota Makassar, Museum Kota Makassar yang diresmikan 7 Juni 2000 ini hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai identitas dan sejarah Kota Makassar serta budaya penduduk Makassar melalui program, seminar, pameran, dan kesejarahan.
1: Spesifik dari Museum Kota itu kita bercerita tentang story-nya bercerita tentang sejarah dan perkembangan Kota Makassar. Kalau kita bercerita soal koleksi, mungkin Ratu Wilhelmina, patung Ratu Wilhelmina itu adalah salah satu ikonnya Museum Kota Makassar. Koleksi masterpiece-nya Museum Kota Makassar itu patung dada Ratu Wilhelmina.
0: Museum Kota Makassar dapat ditemui di Jalan Balai Kota nomor 11, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jika kita melihat gaya arsitektur depan gedung, Museum Kota Makassar ini tampak menawan, bahkan jika kita melihat dari kejauhan. Warna putih pada dinding yang dipadukan dengan warna merah maron di bagian atapnya membuat tampak lebih menarik. Saat memasuki area gedung bersejarah, kita bisa merasakan nuansa kolonial Belanda yang cukup kental. Berkat dinding-dindingnya yang tebal, serta dipadukan dengan penataan ruangan koleksi museum yang tersusun rapi. Layaknya museum pada umumnya, gedung berlantai dua dengan gaya Eropa abad 17 ini menyimpan aneka macam benda bersejarah. Banyaknya benda bersejarah yang dipajang membuat siapapun bisa merasakan bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman tersebut. Ketika kami memasuki bangunan tersebut, tampak jelas perjalanan panjang dari Kota Makassar dan bagaimana perubahannya dari zaman ke zaman. Pada lantai pertamanya, dapat dilihat aneka lukisan klasik dari peninggalan Belanda, berbagai benda arkeologi, serta beberapa foto hasil dokumentasi tentang bagaimana perkembangan Kota Makassar. Karena telah berumur ratusan tahun, beberapa barangnya terlihat berdebu dan sedikit usang, mengingat usianya yang sudah cukup tua.
1: Kalau museum ini pernah dua kali revitalisasi. Jadi kalau museum itu bahasanya revitalisasi satu kali di tahun 2015 dan satu kali lagi di tahun 2017.
0: Memasuki lantai dua, terdapat sudut baca dan juga ruang sidang yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melakukan event-event. Baik event yang diselenggarakan oleh museum maupun oleh lembaga atau organisasi yang bekerja sama dengan Museum Kota Makassar dan biasanya juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Selain koleksi benda bersejarah, di Museum Kota Makassar juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang dapat membuat pengunjung merasa betah untuk berlama-lama di tiap sudut dari bangunan tersebut.
1: Kalau fasilitas atau sarana prasarana pendukung, kami di sini full AC, ada AC-nya terus. Kita punya satu ruang sidang di atas yang bisa difungsikan sebagai kayak ada kegiatan seminar, diskusi, atau rapat-rapat. Terus kami juga punya ruang audiovisual, siapa tahu ada yang berkunjung dan mau ada kegiatan nonton bareng, itu bisa digunakan.
2: Juga gratis.
1: Iya. Bumi angin memiri.
0: Kota Makassar dianggap sebagai wilayah yang menarik dan sering dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Bukan hanya karena wisata alam ataupun hanya ingin mencicipi aneka kulinernya semata, namun karena penasaran bagaimana sejarah kota cantik ini bisa berada di titik saat ini. Dengan mengenali sejarahnya, Anda akan memahami dan lebih mengetahui betapa menariknya kota ini, bukan hanya di luar dari tampilannya saja.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
3: 3, 2, 1, go!
2: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
4: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
5: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda adalah burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Kita masih bersama di Perobatan Hari Mangkasar. Saribata malam berikut di mana saja berada. Kita ke informasi berikutnya di sore hari ini tentang tempat wisata yang bisa sahabat budaya kunjungi. Kalau ke Pangkep, Pangkep daerahnya siapa nih? Daerahnya Demangka di Pangkep. Daerahnya siapa lagi di Pangkep? Siapa? Oh iya. Ada siapa di Pangkep, Dik? Pak Jangkis ya, di Pangkep ya. Oke lah. Baik, kita akan mengenal gugusan perbukitan Kars yang membentang indah di Kabupaten Pangkep ini. Memiliki banyak potensi wisata alam yang begitu menarik untuk dikunjungi. Salah satunya yaitu wisata air terjun Cambang Cui yang masih sangat alami. Keindahan destinasi tersebut diyakini akan membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Untuk kesana sahabat budaya atau ke wisata air terjun tersebut, atau air terjun apa namanya tadi nih, iya deh, ini lupa misalnya, air terjun Cambang Cui sahabat budaya. Nah, kalau ke tempat ini sahabat budaya, air terjunnya itu setinggi 15 meter dan ini masih terbilang baru karena ya tetapi ya begitu sudah adem ya, ramai pengunjung di sana khususnya saat akhir pekan tiba. Nah, selain menikmati pesonanya atau pesona yang masih alami, pengunjung juga dapat berenang di sana di bawah air terjun, namun harus hati-hati karena di sana itu banyak bebatuan. Lebih lanjut, kalau di sana gemuruh air terjun serta banyaknya lokasi spot foto menjadi daya tarik utama destinasi ini. Bila lelah atau capek, kita bisa menikmati semua tempat ini ya, atau bertempat foto ini. Oke, dan kalau sahabat budaya mau ke sana, itu ada gazebo, dan ya kalau capek tadi, ada gazebo di sana disediakan oleh pengelola, bahkan sahabat budaya bisa bersantai sambil membeli jajanan di dalam kawasan wisata ini.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
4: Melanjutkan kebersamaan kita dengan informasi sahabat budaya, yaitu air terjun yang ada di Pangkep, namanya air terjun Cambang Cui. Nah, sahabat budaya, air terjun ini adalah salah satu air terjun yang menarik untuk dikunjungi kalau mau ke sana. Seperti apa dentenya kalau mau ke sana? Nah, untuk menuju ke tempat air terjun ini, sahabat budaya bisa menggunakan atau menggunakan sepeda motor ya ke sana. Dan kalau mau ke sana juga bisa di jaraknya itu 40 km dari kota Pangkajene Pangkep. Nah, saat tiba di lokasi, sahabat budaya terlebih dahulu harus membeli karcis masuk seharga Rp5.000 per orang. Untuk itu bisa juga dicari di media sosial ya sahabat budaya, kalau mau ke tempat ini pastinya ada gitu. Baik sahabat budaya, di mana saja berada, itu informasi yang kami hadirkan tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten Pangkep, namanya Air Terjun Cambang Cui. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kita jelang mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, sebentar jatuh pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu kelong berikut, dan nanti akan hadir kelong-kelong religi di ruang dengar tak.

kepada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami hadirkan lagu bernuansa islami, kita jelang mengikuti risalah maghrib.

Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Pelajaran yang berharga dari Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub kena penyakit, diberi penyakit oleh Allah selama 18 tahun. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Nabi Ayub kesabarannya sangat luar biasa. Ditinggalkan sama umatnya. Karena Nabi Ayub sudah bau badannya. Karena kesabarannya Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub baca doa ini. Anni masanya duru anta arhamur rahimin. Badannya. Karena kesabarannya Nabi Ayub, sampai Nabi Ayub baca doa ini.

Imran bin Husain datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak pernah datang lagi kepada aku? Rasulullah mengatakan, engkau kan sudah disembuhkan. Apa kata Imran bin Husain? Doakan saya lagi ya Rasulullah supaya saya sakit. Sakit kembali Imran bin Husain. Datanglah sahabat-sahabatnya untuk menjenguk. Apa katanya? Wahai Imran, engkau kena penyakit yang begitu parah. Apa kata Imran bin Husain? Engkau melihat penyakitku parah, tapi sesungguhnya saya bahagia karena tiap pagi malaikat turun memberi salam kepadaku. Jangan ngomong kepada siapapun setelah saya meninggal nanti. Oke coy, sabar menghadapi penyakit itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa jadi pengampunan dosa bagi kita.

0: Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."
1: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa. Patutlah kita mensyukuri sekecil apapun nikmat Allah yang Allah selalu berikan terhadap kita. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat tersebut. Tetapi jika kalian kufur, inna azabil lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan, Nabi yang senantiasa menjadi rahmatan lil alamin, dan Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Salah satu wujud kecintaan kita kepada Rasulullah tentunya ialah ketika kita mendengarkan namanya, beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita mau bersalawat kepada Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa maq'adan qawman maq'adan lam yadhkurullaha wa lam yusallu 'alan nabi kanat lahum hasratan yaumil qiyamah. Siapa yang duduk di suatu majelis lam yadhkurullaha, tidak ada yang mengingat Allah, wa lam yusallu 'alan nabi, tidak ada yang mau bersalawat kepada nabi, kanat lahum hasratan yaumil qiyamah, baginya penyesalan di hari kemudian. Bahkan Allah pun bersalawat kepada Rasulullah. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa inna allaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna ala nabi, bersalawat kepada nabi, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu tasliman. Para pendengar yang beriman, yang senantiasa dimulakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah saya akan membahas mengenai keutamaan bagian datang di luang ke masjid. Seperti kita ketahui bersama, ketika pelaksanaan sholat Jumat berlangsung, banyak yang kita dapati terkadang, banyak yang datang di pertengahan waktu, banyak yang datang di akhir waktu, dan ada juga yang datang setelah iqamat, dalam artian setelah khutbahnya telah selesai. Nah, mereka baru datang. Padahal kerugian yang mereka dapatkan ketika mereka datang di akhir waktu itu bukan keberuntungan yang dia dapatkan. Karena apa? Mereka datang setelah khatib naik ke mimbar. Padahal itu buku catatan para malaikat telah ditutup pada saat itu. Bahkan kita sangat ditekankan untuk mendatangi sholat Jumat, dalam artian sebelum khatib naik ke mimbar. Karena para malaikat berada di pintu-pintu masjid mencatat siapa yang datang yang pertama, kemudian berikutnya dan berikutnya. Karena siapa yang lebih awal datang ke masjid, maka mereka akan mendapatkan keutamaan lebih banyak daripada yang terakhir datang, atau istilahnya kita yang paling terakhir datang. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika tiba di hari Jumat, maka para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid. Lalu mereka mencatat orang yang datang lebih awal sebagai orang yang pertama datang. Perumpamaan, orang yang datang paling awal untuk melaksanakan sholat Jumat diibaratkan seperti orang yang berkurban unta. Kemudian, orang yang datang berikutnya diibaratkan seperti orang yang berkurban dengan seekor sapi. Dan yang datang berikutnya seperti orang yang berkurban seekor kambing. Yang berikutnya lagi seperti orang yang berkurban ayam. Dan yang kemudian ketika mereka datang yang berikutnya lagi seperti orang yang berkurban telur. Jadi, maka apabila kita datang lebih awal, diibaratkan pahalanya lebih besar dibanding yang datang belakangan atau yang terakhir. Maka apabila imam sudah muncul atau khatib sudah naik di atas mimbar, maka
tertutuplah buku catatan amal para malaikat. Hadis ini menunjukkan bahwa bukan keuntungannya tetapi kerugian bagi orang yang terlambat datang ke masjid. Sehingga ketika khatib sudah naik di atas mimbar, maka disitulah buku catatan para malaikat yang berada di pintu-pintu itu sudah tertutup. Dan tidak ada lagi tambahan catatan bagi orang-orang yang datang setelah khatib naik ke mimbar. Nah, itulah yang dimaksud dengan kerugian. Hadis ini menunjukkan bahwa kerugian bagi orang yang terlambat datang ke masjid. Para malaikat menutup buku catatan mereka dan tidak mencatat lagi. Tidak ada lagi tambahan buku catatan setelah khatib naik di atas mimbar. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat duduk pada hari Jumat di depan pintu masjid dengan membawa buku catatan untuk mencatat orang-orang yang pertama masuk ke masjid. Jika imam keluar dari rumahnya untuk sholat Jumat, maka buku catatan itu dilipat. Pahala datang lebih awal." Di dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa barang siapa mandi pada hari Jumat, mereka lebih awal datang ke masjid dengan cara berjalan kaki ataupun tidak berkendaraan, mereka mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Jadi sebagai kesimpulan bahwa rugilah kita ketika kita datang di akhir waktu menjelang khatib turun ke mimbar. Beruntunglah orang yang datang di awal waktu. Ketika khatib sebelum naik ke mimbar, dia telah datang. Karena pahalanya diibaratkan unta, kambing, dan sebagainya. Jadi semakin cepat kita datang ke masjid, maka luar biasa pahala yang kita dapatkan. Ini yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

sahabat Today kaum muslimin muslimat yang berbahagia di kebersamaan kita petang hari ini menjelang malam. Kami masih menghadirkan lagu bernuansa islami dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

0: sahabat budaya, kelong bati-bati berkembang dalam masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan sebagai tradisi nyanyian yang menggunakan syair untuk menyampaikan perasaan dan pesan kehidupan. Tradisi ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Kelong bati-bati memperlihatkan kuatnya hubungan antara sastra lisan, musik, dan kehidupan masyarakat Makassar.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa di apresiasi budaya lokal bersama saya Anti. Dan tentunya di hari ini kita sudah bersama narasumber. Ada siapakah di sana? Kita akan coba menyapa Bapak Dr. Sumarlin Rengko HR SSM HUM. Hari ini kita akan bicara mengenai integrasi budaya dan kearifan ekologi dalam sistem mitigasi lingkungan. Beliau ini adalah dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya. Malam hari ini kita coba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rengko.
1: Selamat malam Kanti.
0: Apa kabar Pak Rengko?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Tumben tidak datang ke studio kami.
1: Iya, jadi kangen dengan studio Rere.
0: Jadi tidak datang kalau malam Dentene, Mbak Anti. Tapi kalau siang boleh Ji.
1: Iya
0: deh, anu ki banyak sekali jalan-jalan macet kah. Oke, baik Pak Rengko, kita bicara tentang integrasi budaya dan kearifan ekologi dalam sistem mitigasi lingkungan. Nah, seperti apa kita harus tahu dulu nih sahabat budaya di mana saja berada. Ini kalau bicara tentang kearifan lokal atau kearifan ekologi dan budaya, bagaimana sebenarnya keterkaitan antara nilai-nilai budaya lokal kita khususnya di Sulawesi Selatan dalam upaya atau dengan upaya pelestarian lingkungan? Silakan Pak Rengko.
1: Dimanapun kita berada, di perdaya manapun, budaya apapun, di wilayah manapun di muka bumi ini, tidak bisa jauh dengan lingkungan. Jauh sebelum kita hadir dalam kitab suci ini, kita berdasarkan kitab suci ya, di catatan-catatan purba, misalnya peradaban sungai Amazon dengan luar biasa sampai saat ini. Saya selalu bilang ini yang dekat yang mendunia dulu ya, sungai Nil di Mesir yang melampaui batas-batas negara, kemudian sungai Kuning di India sampai ke negara ASEAN, kemudian sungai, misalnya sungai besar di Indonesia, sungai Mahakam, luar biasa peradaban di sana. Saat ini dia adalah nyawanya masyarakat di Kalimantan, rohnya kehidupan. Terus misalnya di Sungai Sadang, kita menikmati listrik, energi dari Sungai Sadang yang mengalir dari Toraja sana sampai ke Selat Makassar di Pindrang. Luar biasa. Nah, Sungai Jene Berang juga, yang hampir setiap jam tertentu macet.
0: Yeah.
1: Kemudian, 3 hari terakhir, ketika kita menatap langit Sulawesi Selatan, utamanya Makassar, kita juga menikmati kelamnya kurtalah kebakaran hutan dan lahan. Artinya apa? Kita sebagai manusia, kita sebagai bagian dari kehidupan ini, ada yang kehilangan kearifan, ada yang kehilangan citra bahwa kita merusak lingkungan itu sendiri.
0: Iya
1: kan, seperti itu.
0: Iya.
1: Kenapa bisa terjadi kebakaran hutan?
0: Ya itu dia.
1: Mungkin saja apakah cuma itu tidak mendengarkan mungkin RRI yang setiap saat mencerahkan kita terkait indahnya menjaga lingkungan. Tidak mengerti apakah ini sebenarnya kan catatan-catatan indah. Artinya bukan ini persoalan agama Islam saja ya, bahwa Allah dunia ini tidak akan rusak kecuali tangan manusia sendiri.
0: Iya.
1: Gitu kan?
0: Ya, betul.
1: Begitu juga peraturan, peraturan misalnya Kementerian Pertanian, ada memang lahan abadi yang tidak bisa dibanguni pembangunan perumahan misalnya.
0: Ya.
1: Bagaimana nggak banjir? Ketika itu dilanggar, kebijakan itu, undang-undang itu dilanggar.
0: Ya.
1: Ya, belum lagi alih fungsi, misalnya di jalan ini fenomena. Saya kira beberapa waktu yang lalu, terkait lahan parkir, terkait lingkungan, ada orang ditikam kan, saya kira RRI juga menyebarkan ke masyarakat itu, misalnya di lahan parkir tertentu ada yang memasang apa, pasang badan di situ bahwa itu hak miliknya. Itu kan terkait semua lingkungan-lingkungan itu setiap saat. Jadi kita tidak bisa tidak, karena kita memang apa, selain hubungan kita kepada saya kepada Kak Anti di RRI, kita punya juga hubungan kepada lingkungan sekitar. Dan tentunya tidak bisa hanya lingkungan yang mengabdi ke kita kan. Kak Anti Rengko dan Kak Anti yang lain juga harus mengabdi kepada lingkungan sekitar. Iya. Supaya apa? Supaya sinergi kehidupan ini berjalan dengan baik. Saya kira banyak sekali nih sosialisasi terkait lingkungan di mana-mana ya. Baik. Saya kira banyak sekali nih sosialisasi terkait lingkungan.

0: dulu di Goa sekitar beberapa apa saya lupa ya, berapa hari itu tak diangkut sampah. Bayangkan Kak Anti, sampah tidak diangkut itu bermasalah besar. Jadi memang kita ini harus bersinergi dengan lingkungan. Ini lingkungan juga kan terkait dengan kebijakan politik, terkait dengan biaya. Nah, tentunya terkait juga dengan kita sebagai manusia yang berpikir seperti itu. Kita manusia yang berilmu. Kita yang mengkampanyekan supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita sendiri kan. Apa lingkungan kan kita tidak, kita bercakap dengan lingkungan. Sebenarnya kita bercakap dengan lingkungan, kita diberi keindahan misalnya udara yang bersih, lingkungan yang nyaman, kedamaian, rasa ke lapangan, misalnya ke lapang-lapang gitu. Bayangkan misalnya Kanti di penjara dalam kamar 2x1 selama 10 hari, pasti kan itu kan kita betapa dekatnya kita menikmati lingkungan yang indah ini.
1: Baik, Pak Riko, mengapa penting bagi kita saat ini untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam sistem mitigasi bencana atau lingkungan modern lah kita lihat saat ini? Silakan Pak Riko.
0: Ya, Kementerian PU di Sulawesi Selatan itu misalnya Balai Sungai Jeneberan dan Pempengang, Balai Sungai Sungai Sadang, itu kan, itu bayangkan itu nama sungai diabadikan menjadi balai. Artinya apa? Artinya apa? Sungai ini rohnya kehidupan kita. Kita menjaga, tertulis di papan itu biasanya di Makassar ya, Balai Besar Sungai Jeneberan dan Pempengan. Balai Sungai Walanai. Itu apa? Itu kearifan lokal di situ dijadikan nama kantor, nama balai Kementerian PU supaya masyarakat sadar bahwa sungai ini bukan milik Kementerian PU, bukan Kementerian ini, tetapi ini adalah milik masyarakat yang dijaga untuk masyarakat sendiri. Itu pentingnya seperti itu. Kita kadang-kadang tidak sadar ya. Misalnya kita sejak kecil dikatakan, sejak kita bayi bahkan sudah diajarkan keindahan lingkungan kepada orang tua kita. Kita sudah diajarkan mana ruang makan, mana ruang keluarga, mana ruang bertamu, sampai di mana kita bertamu. Sebenarnya itu adalah mengajari kita tentang lingkungan. Ada batas-batas kita. Jadi sebenarnya di dalam rumah tangga itu adalah batas-batas lingkungan. Jadi di situlah kita sebenarnya pendidikan lingkungan ada di dalam keluarga. Mana hak kita, mana yang mesti ditanami, mana yang daerah terlarang ketika kita membangun rumah di situ, itu bahaya banjir. Seperti itu. Ketika kita melewati itu kita bukan punya hak, itu hak orang tua kita, haknya ibu kita, ada haknya pimpinannya Kanti, ada haknya bagian-bagian lain. Seperti itu saya kira, seperti itu pentingnya bahwa ada hal-hal tertentu yang kita tidak mesti miliki di dalam berlingkungan ini.
1: Baik. Nah, Pak Riko, kembali lagi dari perspektif sastra dan budaya daerah. Contoh mungkin kearifan lokal itu atau kearifan ekologi atau tradisi lokal apa saja yang ada di Sulawesi Selatan yang memuat prinsip mitigasi lingkungan. Silakan Pak Riko.
0: Mana kere-kere mai? Una ajala nigapa tamparang pak minuman tamparang kuburan tonyi. Walaupun kita berjalan, dimanapun kita berjalan, kemanapun kita merantau, kalau aja tetap misalnya ada di lautan, artinya kita sangat dekat dengan lingkungan. Misal kita mendengar lagi lirik Sulawesi Pak Rasanganta, itu tentang kedamaian, tentang lingkungan, angin mamiri, merendem merampak dari Toraja, Indo logo. Dua bulu ya, itu terkait dengan peradaban, terkait dengan keindahan alam semua. Atau misalnya mendengarkan lagu daerah ini, kasih lagunya daerah ini, Bisean Tamat Tamparang. Punabangi Salasa Kamatong Bisean Tamat Tamparang. Bagai perahu yang tak terkayu, yang tak mendayung. Seperti itu. Jadi kehidupan ini mesti terkait dong. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita mengambil peran seperti itu. Dalam karya sastra banyak sekali saya kira, misalnya yang kelong-kelong yang unik, misalnya batu rate marigula makutana dikuntoi. Bayangkan lirik itu kita sampai di bulan loh. Dengan

0: kan, bertanya kepada bintang, tentang harapan. Seperti itu yang umum biasa, kira banyak sekali lagi teks-teks yang lain yang terkait dengan lingkungan, ya terkait dengan pesisir, terkait dengan daerah pedalaman, dataran tinggi, batu lembang, banyak sekali. Iya.
1: Oke. Kalau bicara tentang kearifan lokal kita, Pak Renggo, kita tahulah banyaklah tradisi-tradisi yang ada di Sulawesi Selatan yang memang masyarakat modern mungkin juga sudah tidak melakukannya begitu. Nah, eksplorasi mendalam ini yang kita tahulah tentang kearifan lokal dari perspektif yang tadi sastra, lagu. Nah, apa ajaran atau kearifan lokal tersebut masih relevan dan efektif jika diterapkan menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana ekologis saat ini, Pak Renggo, silakan.
0: Masih efektif lah,
1: masih. Oke.
0: Okay. Iya, saya sebelum kita on air ini, sebelum kita mengudara ini, saya bertanya kepada salah seorang penyuluh. Apa namanya istilahnya lagi kalau kita mau menanam padi? Apa lili? Apa ini telah wadah interaksi sosial menyepakati hari tanam. Coba bayangkan kalau kita semasing-masing senangnya tanam, ada yang tanam 2 minggu ke depan, ada yang tanam 1 pekan ke depan, ada yang tanam hari ini. Itu berbahaya, memicu datangnya hama atau penggerek. Tidak bersamaan. Burung pun juga datang, hama, tikus, ketika tidak bersamaan itu datang itu. Itu salah satu yang relevan, bahwa konsep kebersamaan dalam kita bertani itu tetap relevan dengan hari ini, walaupun majunya dengan mekanisasi pertanian tetap ada, harus ada palili bersamaan. Coba kebayangkan Kanti, kalau kita jalan misalnya pergi meliput di Takalar lah, yang dekat-dekat di Galeso, ada padi yang baru ditanam, ada padi yang menguning, ada padi yang bunting, ada padi yang baru dipupuk. Itu memancing Kanti. Tidak bersamaan waktunya, itu memicu datangnya hama. Itu dalam pertanian juga. Begitu misalnya membaca alam ini, membaca alam ini. Orang tua kita tidak kuliah di kelautan, tidak kuliah geologi, tidak kuliah di geologi, tidak kuliah meteorologi, tapi dia tahu bagaimana kapan waktu tanam. Ketika melihat posisi-posisi tertentu, waktu-waktu tertentu. Itu masih sangat relevan karena sejalan dengan pemberitaan dari badan negara kita yang mengurusi cuaca, misalnya BMKG. Masih relevan. Ada memang waktu tertentu kita saatnya menanam ini. Ketika kita melanggar ini, berbahaya, bisa-bisa pusuh, gagal panen. Itu sangat relevan. Begitu juga misalnya yang terkait dengan cuaca, penyakit. Orang tua dulu kita mengajarkan kita misalnya bulan-bulan tertentu janganlah dulu kebanyakan keluar malam, itu bahaya. Tapi itu sebenarnya sejalan juga, masih relevan dengan kampanye saluran sadar kita, sahabat kita misalnya di lembaga-lembaga kesehatan. Seperti itu, bahwa orang-orang dulu tidak memakai masker, tapi apa, orang kan di rumahnya tidak kebanyakan mengudara di luar. Tidak seperti Kanti jam 9 malam baru pulang. Rumahnya dia bercengkrama, minum kopi, minum teh malam. Kanti pulang rumahnya jam 10 minum teh. Capek memang.
1: Kayaknya yang bicara juga sama aja. Manggang. Oke. Hai, Pak Renggo, kalau bicara tentang kearifan lokal, yang pasti kita tahu lah kearifan lokal kita di Sulawesi Selatan itu sangat banyak sekali. Nah, dari modern ini, yang pasti kita juga tahu lah bagaimana sastra daerah seperti papasang atau pesan orang tua dulu kepada kita dalam lagu, dalam cerita rakyat, mendokumentasikannya dalam pesan-pesan perlindungan alam dari para leluhur kita. Nah, bagaimana sastra daerah itu sendiri? Silakan Pak Renggo.
0: Dalam folklore ya, dalam folklore, dalam cerita rakyat misalnya seperti ini Kanti.
1: Iya.
0: Sangat relevan bahwa dulu itu betul-betul ada memang sawah abadi Kanti.
1: Sawah abadi maksudnya Pak Renggo?
0: Sawah abadi. Sawah abadi. sawah yang tidak boleh ditanami, ditanami apapun itu milik Talaulaya. Itu sangat relevan dengan sekarang, Kang T. Sekarang ketika itu ditanami bisa berbahaya banjir. Ini sebenarnya hukum adat, hukum yang tidak tertulis di masyarakat, cerita yang diturunkan secara turun temurun. Coba bayangkan, Kang T. Kalau ini dilaksanakan sejalan dengan, kan sebenarnya sekarang undang-undang juga tentang pertanian juga, itu kan ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dibanguni atau ditempati menjual. Sebenarnya jelas ada. Saya kira bapak-bapak di luar yang mengurusi ini sangat tahu. Cuma memang mental sebagian dengan alasan ekonomi kadang-kadang kita langgar, kan, Ti.
1: Ah, iya.
0: Contoh. Ini orang tua tidak bisa memaku-maku, tidak bisa paku-paku, kan, Ti, di jalan pohon-pohon. Sedihku saya. Lanasku kalau ada paku-paku di pohon, ada nyawanya itu, kodok.
1: Iya.
0: Diganti itu pohon. Cuma kan pohon-pohon dipaku-paku.
1: Iya, iya.
0: Sedih. Itu kan salah satu bentuk bagaimana kita menyayangi alam.
1: Iya.
0: Uh-huh. Terus ada juga program-program pemerintah, misalnya di Pemkot Makassar menanam cabai. Oh, dulu di kampung menanam cabai di samping rumahnya dengan kemarin. PKB, program cabai misalnya seperti itu kan. Itu kan tempat itu kearifan-kearifan yang sudah dilaksanakan dari dulu. Iya kan?
1: Iya.
0: Belum lagi misalnya sekarang program-program yang sangat relevan. Program Adiwiata. Pernah didengar?
1: Pernah.
0: Atau meliput Adiwiata?
1: Iya.
0: Sekolah yang berbasis lingkungan. Itu sebenarnya kan relevan bahwa dimanapun kita menahan. Kakek kita dulu kalau mau menikah harus dibawa itu kelapa.
1: Iya, tebu.
0: Supaya apa? Menanam. Hidup. Iya, itu sebenarnya simbol-simbol cerita yang diturunkan secara turun-temurun.
1: Yeah.
0: Coba bayangkan misalnya kita lamar nanya ke Anti, baru itu lamar ke anak Cipuri jadi anak Anti. Tentunya dia tidak bertanggung jawab secara lingkungan itu, karena di sebelah sana lagunya siapa lagi, tempat apa, tongkat dilempar jadi tanaman, apa pun bisa tumbuh asal kita bekerja.
1: Oke.
0: Dalam teks-teks itu juga, coba bayangkan, selalu saya berikan contoh lagu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Punna ero kirinake, anyang koparang kitinjama, bidia sinta, sapianna biraleta. Jika engkau, ini lagu-lagu perempuan yang ditujukan kepada laki-laki yang jomblo. Jika engkau mau meminang saya, tanamlah padi, tanam pula jagung. Ketika padimu siap panen, jagungmu juga siap, kita bersama memanen. Misalnya seperti itu. Jadi lingkungan kita mengajari itu semua terkait dengan kemaslahatan keluarga, kemaslahatan pangan. Karena lingkungan ini kan terkait semua, terkait politik lah, terkait gizi, terkait ekonomi. Nah, selain juga terkait budaya,
1: terkait
0: pendidikan. Misalnya itu kan misalnya program MBG ya saat ini. Saya setuju dengan beberapa pendapat bahwa gizi itu tidak mahal, kan. Gizi kan tidak mesti mahal. Dengan tumis kangkung sebentar malam, sebentar kita di meja makan itu kan, dengan harga 5.000 bisa, sudah bisa sepiring itu. Kan ketika kita apa tanamlah hari ini untuk dipetik di hari esok. Alamulamung kipun erok ke angat tili amungkong kasus sama gitu, kan, Ti. Kalau kita mau jadi tumis kangkung tidak mau menanam, dalam artian menanam ya. Saat ini kan Kak Anti sudah menanam di depan, di dalam studio kan, seperti itu kan. Jadi banyak sekali teks-teks yang terkait dengan hari ini, tentang adaptasi lingkungan kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nama Sungai Jenek Berang pun diabadikan di dalam Balai Besar Sungai Jenek Berang oleh Kementerian PU Sulawesi Selatan dan lain-lain. Itu menandakan bahwa tanggung jawab lingkungan kita ini tanggung jawab bersama. Coba kebayangkan misalnya ketika isu si Malakama, ketika hujan ada isu, ada bisik-bisik kanti, habis bobol bilik-bilik, ketika kemarau dia kering di bilik.
1: Iya.
0: Ternyata kebajikan isu tak. Coba ya, betapa kita ini sebagai manusia yang tentunya yang bercengkrama dengan alam, bercengkrama yeah. dengan lingkungan kan tidak mm-hmm. nyaman. Ketika ada isu seperti itu.
1: Iya. Yeah.
0: Setiap musim hujan datang, ya mobil gini, banyak orang pergi.
1: Iya. Yeah.
0: Pergi di masjidnya dari bermalam.
1: Belah dah.
0: Terus tuh, yeah. kalau musim kemarau, mati lampu, tidak ada bilik-bilik. Pemadam bergilir tuh. Itu dengan lingkungan juga. Kenapa terjadi kekeringan? Saya kira kan, kenapa terjadi kekeringan?
1: Mm-hmm.
0: Isu yang berrepetisi ya, isu yang berulang-ulang, misalnya penanaman. Pembalakan setiap saat kan
1: yeah.
0: seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Saya kira hal-hal yang bukan lagi rahasianya nanti dia dulu mm-hmm. bahwa berapa meter setiap hari dibalak oleh orang-orang yang tidak mencintai lingkungan.
1: Iya yeah, betul.
0: Alasan, mm-hmm. mungkin dengan alasan ekonomi mm-hmm. merasa mereka punya kampung, padahal kan dampaknya luar biasa.
1: Mm-hmm.
0: Pemadaman bergilir, sedangkan selesai kerja nanti tenaga pemadaman tertunda lagi, misalnya bakar kue. Misalnya kampung buruh yang pergi bikin nasi goreng yang mati lampu, tertunda lagi misalnya yang makan listrik dan lain-lain, kan luar biasa efeknya. Itu terkait dengan pendidikan, terkait dengan keluarga dan lain-lain, itu sangat efek domino yang namanya lingkungan kan. Kita satu perspektif, bukan hanya sekedar budaya, tetapi terkait pendidikan. Itu tadi saya bilang bahwa moyang kita itu sudah mengerti sustainable development goal, sudah mengerti pembangunan berkelanjutan. Iya,
1: oke, baik, Pak Rengko, kita jeda dulu. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini. Ada sebuah kelong kita dengarkan sama-sama.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
4: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini bersama Pak Rengko, sahabat budaya, dan masih di apresiasi budaya lokal. Kita kembali ke Pak Rengko. Kalau bicara tentang lingkungan, yang pasti juga ekologi lingkungan ini perlu dijaga dan berkaitan dengan budaya kita, ya, budaya masyarakat yang menjaga lingkungannya. Nah, Pak Rengko, kembali lagi tadi kita sudah mengetahui tentang sastra daerah seperti pasang ya orang tua dulu dalam lagu dan juga cerita rakyat. Nah, kali ini Pak Rengko, lagi kita coba buka line telepon sahabat budaya. Yang mau bergabung boleh di line telepon kami 0811 400 9250, yang mau berkomentar tentang topik kita malam hari ini. Baik, Pak Rengko, sejauh mana sih pemerintah, terutama pemerintah kita yang ada di daerah maupun lembaga kebencanaan, sudah merangkul nilai-nilai budaya lokal ini dalam kebijakan mitigasi mereka? Silakan Pak Rengko.

0: Ja. Ya. Oh ya. Alhamdulillah tidak. Ya. Ya. Aduh, gambarnya sudah mulai buram itu Pak Rengko. Tidak kelihatan. Ya. Iya. Sudah tidak kelihatan mi wajah dan badan. Kita jeda dulu kalau gitu Pak Rengko di. Kita jeda dulu ya. Iya, nanti kita akan kembali lagi ya Pak Rengko. Selepas yang berikut ini ya.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Baik, melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat budaya. Kita kembali lagi ke Pak Rengko. Nah, Pak Rengko, sejauh mana pemerintah daerah maupun lembaga kebencanaan sudah merangkul nilai-nilai budaya lokal ini dalam kebijakan mitigasi mereka? Silakan Pak Rengko. Baik. Oke. Pak Rengko, kembali lagi. Kita masih coba terhubung dengan beliau kembali, sahabat budaya, untuk malam hari ini masih by Zoom dan lampunya katanya sudah nyala begitu ya. Kita coba menyapa Pak Rengko kembali. Pak Rengko, belum putus ya. Oke. Baik, kita mau kasih dengar apa dulu ini? Oke. 0811 400 9250. Ada yang mau bertanya mungkin silakan. Tapi kalau tidak, kita jeda dulu lagi ya, sahabat budaya. Masih bicara tentang ekologi lingkungan yang ada, dan ini integrasi budaya dan kearifan ekologi dalam sistem mitigasi lingkungan. Oke, ada dulu kita sudah, kita boleh kembali coba bersama Pak Rengko. Baik, Pak Rengko.
1: Iya, aman.
0: Oke, bisa.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah, kita ke pertanyaan bisa, yang berikutnya. Sejauh mana pemerintah daerah maupun lembaga kebencanaan sudah merangkul nilai-nilai budaya lokal kita ini dalam kebijakan mitigasi mereka? Silakan Pak Rengko.
1: Ya, saya pikir pemerintah di Sulawesi Selatan di tiap-tiap kabupaten sudah berjalan lokalitas mereka masing-masing. Saya pikir mereka masing-masing punya SOP menjalankan tugasnya, bencanaan, tugas-tugas mitigasinya. Misalnya juga bukan cuma pemerintah kabupaten, pemerintah kota, tetapi di lembaga pemerintah lainnya, misalnya TNI, Polri, dan rumah sakit tertentu itu kan memiliki apa, suara saya didengar?
0: Ya, oke, aman.
1: Iya, di lembaga pemerintah di Sulawesi Selatan itu sudah saya pikir sudah cukup bagus lembaga mitigasinya. Terkait nilai lokalitas yang diterapkan di setiap instansi, saya pikir lokalitasnya berjalan dengan baik, walaupun tetap itu kan juga terkait juga dengan peralatan ya. Walaupun bagaimana lokalitasnya okenya, kerennya, tapi kalau lokalitasnya apa, peralatannya tidak bagus, tidak memadai, tidak ada standar, misalnya ambulans ke peralatan-peralatan mitigasi di hutan, di darat, di laut, dan lain itu kan mesti ya. Karena di misalnya di Kabupaten Linggo ini 18 kecamatan, apakah misalnya damkarnya ada itu itu kan mesti ada hitung-hitungan keberimbangan ya. Begitu pula di pemerintah Kota Makassar dan daerah lain. Masalah nilai-nilai lokalitas, saya pikir itu kan maruahnya kebencanaan itu kan kemanusiaan. Kemanusiaan, menghargai nyawa, menghargai materi. Bayangkan saja, ini sebenarnya bukan lokalitas lagi, tapi go internasional ya. Karena di negara manapun, di tempat manapun, ketika ada ambulans lewat, ada pemadam lewat, itu kan kita tidak ada kaitannya dengan lampu merah, pokoknya berikan jalan karena itu manusiawi, jam berapapun seperti itu, dan itu memang sifatnya manusia. Saya pikir sudah masuk di nilai-nilai lokalitas itu. Kita sebagai pengguna jalan juga ketika keanti di jalan berkendara, baik roda 4 maupun roda 2 nya minggir atau berhenti. Ya kan, itu kan sebagai bentuk solidaritas kita di itu yang sangat sederhana itu yang kemudian kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, karena saya bagian dari masyarakat kampus, ketika ada misalnya kebakaran di daerah tertentu di pasar itu atau di daerah lain, itu mahasiswa kan ada SAR, ada PMI, ada tim bantuan medis dari fakultas-fakultas kesehatan itu turun ke lapangan. Terakhir ada mahasiswa kami kan Pi, bagian dari penanganan Nusa Tenggara Timur.
0: Nusa Tenggara Timur.
1: Itu kan Nusa Tenggara Timur,
0: NTT.
1: Tim bagian dari relawan kebencanaan di Nusa Tenggara Timur itu luar biasa. Yang sebelumnya itu mahasiswa kami dua orang terlibat, mahasiswa Sasanera ini kan Tia, saya promosikan, dua terlibat atau ambil bagian pada evakuasi kecelakaan pesawat di Gunung Bulu Sarau. Itu kan luar biasa kan. Nah itu kan marwah-marwahnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang kalau kita tanyakan nilai lokalitasnya itu ya luar biasa.
0: Iya.
1: Korban yang nggak kenal juga, bahkan mungkin saja dari mereka tidak pernah pegang pesawat pada saat puing-puing pesawat jatuh, dia mereka evakuasi, luar biasa. Itu yang luar biasa. Terus ada juga yang terkait dengan mitigasi di laut lepas. Beberapa kali terlibat, bayangkan kan nanti di perairan bebas laut sana untuk mencari korban dengan arus yang kuat itu ya luar biasa di situ. Semangatnya, kemanusiaannya, humanisnya, nilai-nilai kemanusiaan tertanam di bawah mahasiswa yang ikut ambil bagian itu. Jadi saya pikir demikianlah karena kegiatan-kegiatan Basarnas kan terlibat. Mungkin saya juga ada dari jurnalis, dari RRI, dari koran tertentu seperti itu. Jadi itu kan bukan kerja pribadi tapi kerja tim.
0: Betul.
1: Seperti itu. Okay. Yang iya seperti itu kan, yang memberikan kabar itu kan RRI atau teman-teman atau saudara-saudara kita yang wartawan ya, yang aktif di media memberikan kabar. Seperti itu, jadi sangat dekat dengan masyarakat ketika ada kejadian-kejadian serupa. Begitu pula misalnya di masyarakat kita di lingkup mahasiswa kan kejadian-kejadian misalnya Desember sampai Februari Makassar itu banjir, biasanya di titik tertentu banjir apa genangan lah seperti itu. Itu kan biasanya mereka anak-anak yang anak rantau yang ke Makassar itu saling memanggil di kos yang aman atau bebas banjir. Itu salah satu bentuk perikemanusiaan di mahasiswa itu. Tadi saya menyambung lagi, mengulangi bahwa bersyukur kita di Sulawesi Selatan, kita daerah kita bukan rawan gempa, tetapi yang umum itu kejadian banjir ya di waktu-waktu akhir tahun menjelang awal dan awal tahun itu banjir luar biasa. Saya kira Kanti juga kadang-kadang bertemu di lorongnya banjir ya.
0: Wah, cocok
1: sering.
0: Oke, Pak Rengko.
1: Tapi walaupun banjir Kanti, walaupun banjir kalau ada di pisang goreng.
0: Cocok. Baik, tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam mempertahankan kearifan ekologi ini di tengah arus modernisasi? Silakan, Pak Rengko.
1: Saya kira mental kita, sikap mental kejujuran. Undang-undang cukup bagus kok, di Kementerian Agraria cukup bagus. Mana yang layak jadi, mana yang ditentukan itu lahan perumahan, mana persawahan, mana jembatan yang tidak boleh dibangunkan di situ, gade-gade. Saya kira sikap mental. Tidak ada yang bisa mengubah nasib seseorang kecuali diri kita sendiri. Ada yang bisa majukan bangsa kita ini selain diri kita sendiri, semua terlibat. Coba bayangkan Ganti, kalau kita keluar begitu ada sampah tergeletak, itu kan dia tidak mencintai lingkungan. Jadi mulailah dari kita, jangan pernah menjadi bagian dari perusak lingkungan. Itu sikap mental dulu lah, karena undang-undang cukup bagus bu. Undang-undang pertanian, undang-undang tentang Kementerian PU, undang-undang tentang kesehatan, bahwa di situ tidak boleh dibangun karena itu dekat dengan tempat sampah misalnya. Itu kan sudah bagus sekali itu. Belum lagi RRI saya selalu mengabarkan tentang kemaslahatan, tentang humanisme, tentang kebaikan-baikan itu kan saya kira cukup bagus. Kembali hanya satu, mental kita, supaya kita juga maju seperti Malaysia, maju seperti Jepang, maju seperti negara-negara yang maju seperti Swiss. Saya kadang-kadang menghayal, kapannya Makassar seperti Denmark. Itu kan sikap mental seperti itu. Kita negara bagus ini. Bukan ke negara yang miskin-miskin banget, kita tinggal satu saja, sikap mental kepada siapapun. Kalau kita sebagai penyiar, kita sebagai dosen, jadi dosen lah yang baik, jadi penyiar lah yang baik. Kalau kita jadi penyuluh pertanian, jadi penyuluh pertanian lah yang baik. Kalau kita pelajar, ya jadi pelajar yang baik lah. Kalau kita seorang rohaniawan, ustaz, pendeta, jadi pendeta yang baik lah. Jadi ustaz yang baik lah, seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Jadi kembali lagi, yang jadi catatan PR terkait lingkungan, sikap mental kita. Silahkan.
0: Oke, baik. Pak Rengko, bagaimana cara terbaik mengenalkan dan mewariskan kearifan ekologi berbasis budaya ini kepada generasi muda agar tidak punah begitu? Silakan.
1: Ya, yang namanya pembelajaran kanti, yang namanya pendidikan, madrasah terluas itu selalu saya katakan di rumah. Di rumah. Di rumah. Di luar itu hanya sejenak. Anak-anak kita di luar itu hanya sejenak berteman dengan siapa. Ketika kita disiplin pulang jam sekolah, pulang di rumah itu madrasah. Itu pendidikan. Di mana letak pembelajaran lingkungan? Di rumah. Diajar antri anak-anak. Diajar kita ketika ada anak kita ABG yang masang knalpot yang dilarang sama Polri. Tegur langsung. Itu salah, nak. Tegur, karena itu merusak lingkungan juga. Lingkungan sosial, lingkungan kita beragama, lingkungan kita berada di jalan, lingkungan pemakai, itu kan bisa juga ketika orang kaget, itu kan berbahaya pada kesehatannya. Jadi di mana letak? Di rumah lah harus sampaikan. Kita harus, karena lingkungan itu kan terkait dengan ekonomi. Kita sedini mungkin anak-anak kita diajari disiplin. Kamu kemana? Untuk apa ke sana? Kalau kamu ke sana, ini sekarang lagi hutan terbakar di Latimojo. Hutan terbakar di Lombok Batang. Di rumah itu ditanamkan ketika minta izin. Kita enggak kita itu yang penting. Seperti itu nanti. Jadi kita di rumah, karena di luar sana kan kita terbatas, tapi di rumah itu yang penting.
0: Oke, yang berikutnya Pak Rengko, yang terakhir mungkin yang perlu Pak Rengko sampaikan, apa peran penting perguruan tinggi akademisi seperti di UNHAS dalam mengawal integrasi budaya dan mitigasi lingkungan ini, dan juga closing statement, apa pesan utama Pak Rengko untuk masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan terkait menjaga alam melalui kearifan budaya? Silakan Pak Rengko.
1: Iya. Jadi bagi kami di Fakultas Ilmu Budaya, khususnya di Prodi atau Prodi Sastra Daerah, lingkungan itu adalah laboratorium kami. Tempat kami riset, tempat kami praktik, tempat kami bergaul. Lingkungan itu dimanapun kami berada, lingkungan adalah perpustakaan kami. Ketika kami menatap pagi-pagi, menatap cahaya bulan, itulah bisa saya terjemahkan menjadi sebuah kalimat. Sebuah kabar kepada RRI bahwa hari ini tidak baik-baik saja, ada asap. Jadi di lingkungan bagi kami, di khususnya di Sastra itu adalah cermin kami. Bukan hanya, belum saya mendengar bunyi ambulans, itu saya harus peka, itu apa, kebakaran atau ambulans? Atau hanya pejabat lewat? Kalau pejabat lewat, okelah, karena kita berjalan, tetapi ketika kebakaran, kita mau kemana? Itu. Jadi lingkungan kita itulah tempat belajar kita, tempat perpustakaan kita, tempat kita mengabdi, tempat kita bersama Tuhan, tempat kita bersama orang-orang di luar sana. Jadi mari kita menjaga lingkungan kita, karena tanpa lingkungan kita bukan siapa-siapa. Tanpa lingkungan RRI Kanti bukan siapa-siapa. Tanpa studio Kanti bukan siapa-siapa. Saya juga tanpa ruang kelas, tidak apa-apa. Petani tanpa sawah juga bukan siapa-siapa. Seperti itu saya kira dari Kanti. Jadi mari kita menjaga lingkungan sesuai kapasitas kita masing-masing.
0: Baik, terima kasih Pak Dr. Sumarlin Rengko di malam hari ini sudah bersama kami, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya UNHAS. Semoga apa yang disampaikan di topik kita, integrasi budaya dan kearifan ekologi dalam sistem mitigasi lingkungan ini, bermanfaat. Sampai jumpa ya Pak Rengko di lain kesempatan ya.
1: Iya, siap, sama-sama. Iya,
0: sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI, terima kasih masyarakat Selatan.
0: Baik sahabat budaya, kita cukupkan untuk apresiasi budaya lokal malam hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarana Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: sahabat budaya di Kota Padang, Sumatera Barat, masyarakat dan pemerintah daerah terus menjaga kelestarian tradisi santap bersama yang dikenal dengan nama makan bajamba. Tradisi ini mengharuskan para peserta duduk sama rendah di atas hamparan permadani untuk menikmati sajian kuliner khas Minangkabau dalam satu piring besar. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini rutin digelar pada peringatan hari besar dan penyambutan tamu kehormatan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi. Kegiatan ini mencerminkan rasa kebersamaan, kesetaraan, serta nilai gotong royong masyarakat setempat. Dengan hadirnya Kabar Anak, saya Anti pamit sebentar, ada rekan saya Febri yang akan menemani dari pukul 20 hingga 00 malam nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Demikian Kabar Anak Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini, tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Waktunya Kentongan.
1: Seringkali kita dengar terjadinya peristiwa banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi di suatu daerah yang permukaannya rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Banjir bandang terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh. Banjir bandang biasanya punya arus kuat yang bisa menyeret apa saja, termasuk pohon dan kendaraan. Selain menyebabkan kerugian besar berupa materi, banjir bandang juga menimbulkan banyak kerugian lainnya. Penyebab banjir bandang karena adanya curah hujan yang tinggi, membuang sampah sembarangan tempat, menyebabkan pendangkalan sungai, serta adanya penebangan hutan secara liar. Sehingga air hujan tidak bisa diserap tanah dengan baik, sehingga meluap menyebabkan banjir bandang.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: Pedes sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Kisah sandiwara legenda kali ini, kita akan mendengarkan kisah Putri Seduro dan Usang Sunging dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan inilah kisahnya. Sementara itu, di Kerajaan Sultan.
1: Apakah benar, apa kata orang-orang, bahwa di hulu sungai itu ada seorang putri yang sangat cantik dan sangat pandai membuat kerajinan anyaman? Aku jadi penasaran. Aku ingin melihatnya secara langsung di depan mataku jika memang benar seperti itu kenyataannya. Aku akan menjadikan putri tersebut sebagai gundikku, sebagai penambah gundik yang ada di istana ini. Pengawal, marilah.
2: Maik Sultan, ada apa?
1: Sekarang aku minta kau bawa putri yang cantik itu ke hadapanku.
2: Baiklah Sultan, akan kami laksanakan perintahmu.
0: Putri Senuro ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dia mencari cara untuk mengelabui pengawal itu. Akhirnya, dia merebus jantung pisang dan mandi dengan airnya. Kulitnya menjadi hitam pekat menjijikkan.
2: Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa benar kau putri yang katanya cantik itu? Aku tidak yakin. Tapi ini perintah Sultan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sudahlah. Aku bawa saja kau ke istana.
0: Sesampai di istana, mereka langsung menghadap Sultan. Pengawal mengantarkan putri yang buruk rupa dan hitam kulitnya.
1: Apa benar yang kalian bawa ini adalah putri yang terkenal cantiknya itu?
2: Iya, Sultan.
0: Sultan mengulangi pertanyaan kepada sang putri. Putri hanya berdiam saja.
1: Apakah benar kau adalah putri yang terkenal kecantikannya itu? Sekarang pergi kau dari istanaku. Cepat pergi dari sini.
0: Putri meninggalkan istana dengan bergegas menemui ibundanya.
3: Ibu, aku sangat merasa senang dan bebas. Akhirnya mereka tertipu dengan muslihat kita.
4: Syukurlah putriku. Sekarang ayo kita bersihkan tubuhmu.
0: Setelah beberapa lama putri menjalani hidupnya dengan tenang, ternyata kecantikannya masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan membuat Sultan mengutus penyelidik.
1: Sampai saat ini, aku masih sangat penasaran atas apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Apa lebih baik aku mengutus pengawalku untuk menyelidikinya? Pengawal, sekarang aku mengutus kalian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tentang putri itu.
2: Baiklah Sultan, kami akan menyelidikinya.
0: Setelah lama para pengawal menyelidiki sang putri, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi dan melaporkan kepada Sultan.
2: Wahai Sultan, ternyata benar apa yang dikatakan banyak orang selama ini. Dan pada saat akan menghadap pada waktu itu, dia mengelabui kita Sultan dengan cara memandikan tubuhnya dengan air rebusan jantung pisang yang akhirnya membuat dia menjadi hitam pekat menjijikan.
1: Kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk membawa dia secara paksa ke hadapanku.
2: Baiklah Sultan.
0: Putri diberitahukan hal itu oleh seorang pengikutnya.
5: Gawat Putri, para pengawal akan menjemputmu secara paksa dan mereka telah mengetahui segalanya.
3: Apa yang harus aku lakukan, Ibu? Kita harus apa?
6: Tidak ada cara lain, Nak. Jalan satu-satunya adalah melarikan diri.
0: Malam hari, Putri pergi bersama dengan dua orang dayang dan dua orang pengawal.
3: Sepertinya tempat ini aman. Kita akan tinggal di sini. Dan untuk menghilangkan jejak, aku akan mengubah namaku menjadi Putri Senuro.
5: Baiklah, kami berjanji akan menemanimu hingga akhir hayat hidup kami.
7: Iya benar, dan sesuai namamu, tempat yang masih belum ada nama ini kita namakan Dusun Senuro.
0: Di kerajaan,
8: Sultan berkeinginan untuk membuat lukisan permaisurinya yang cantik jelita. Lalu ia memanggil pelukis kerajaan yang bernama Abdul Hamid.
1: Hai Abdul Hamid, kemarilah.
9: Salam wahai Sultan, ada gerangan apa Anda memanggilku?
1: Aku ingin kau membuat lukisan untuk permaisuriku. Apakah kau menyanggupinya?
9: Baiklah Sultan, dengan senang hati aku akan membuatkan lukisan tersebut untukmu.
1: Bagus, bagus, terima kasih.
8: Sultan pergi meninggalkan Abdul Hamid dan Abdul Hamid mulai melukis. Tak lama kemudian Sultan menemui Abdul Hamid kembali.
1: Bagaimana, apakah lukisannya sudah selesai?
9: Setelah siang dan malam aku melukiskan lukisan ini. Sekarang sudah mendekati tahap akhirnya Sultan.
1: Sungguh indah lukisan yang kau pegang. Silakan diteruskan.
9: Baiklah Sultan.
8: Sultan meninggalkan Abdul Hamid kembali setelah beberapa lama.
9: Akhirnya selesai sudah lukisan sang permaisuri ini. Sultan pasti akan senang sekali. Aduh, aku sangat lelah dan mengantuk nih.
8: Abdul Hamid tertidur. Tanpa disengaja, tinta lukisan menetes di lukisan yang telah selesai itu. Hari sudah pagi.
9: Aduh, ternyata aku tiduran di sini. Oh iya, aku harus segera. Aduh, ternyata aku tiduran di sini.

0: Saya tertidur dan tanpa saya sadari, tinta yang saya gunakan untuk melukis itu tertetes tepat di bagian atas paha kiri lukisan permaisurimu.
1: Tidak mungkin. Kamu pasti sudah berselingkuh dengan istriku. Mana ada kebetulan yang seperti itu. Pergi kau dari istanaku atau kau akan kuhukum gantung.
2: Mendengar kemarahan Sultan, Abdul Hamid beserta hulu balangnya bergegas meninggalkan istana dengan menggunakan perahu.
3: Kemana kita akan pergi, Abdul Hamid?
0: Terus saja kita telusuri sungai ini untuk menghindari serangan dari tentara kerajaan.
3: Abdul Hamid, kita sudah berbulan-bulan menelusuri sungai. Dan sekarang kita sudah tiba di Lebak Meranjat. Lantas kemana kita akan pergi?
0: Itu di sana ada sebuah hutan belantara. Ayo, kita ke hutan itu saja.
2: Akhirnya, Abdul Hamid tinggal di sana dan mengerjakan keahlian seninya kepada orang-orang di sekitarnya.
4: Abdul Hamid, keahlianmu dalam bidang pahat memahat kayu sangat luar biasa. Kau juga sudah mengajarkan kami semua berbagai cara memahat kayu tersebut. Maka dari itu, kau kami beri gelar sebagai Usang Sang Sungging.
0: Terima kasih wahai saudara-saudaraku. Aku sangat senang akan julukan itu. Sekarang, mari kita mengukir kayu lebih baik lagi. Hey!
2: Selang beberapa waktu, beliau tinggal di seberang Tanjung Batu. Terdengarlah olehnya bahwa ada seorang putri cantik yang tinggal di hulu sungai dan menetap di sebuah dusun yang bernama Senuru.
3: Sang Sungging, tahukah Anda, di hulu sungai itu ada seorang putri cantik yang tinggal di sana.
0: Apakah hal itu memang benar? Kalau begitu, aku mengutus kau dan beberapa temanmu untuk menemui sang putri. Katakan padanya bahwa aku ingin menjalin silaturahmi dengannya.
3: Baiklah, kami akan segera menemui gadis tersebut.
0: Pergilah, aku akan menunggu kedatanganmu kembali di sini.
2: Para utusan pergi menemui putri dan ternyata setelah beberapa lama mereka kembali dengan membawa kabar gembira.
3: Wahai Sang Sungging, putri berkata bahwa dengan senang hati dia menerima kedatangan Anda untuk mengadakan silaturahmi. Dan ternyata sang putri juga senang mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana cara mengerjakan kerajinan menganyam, membuat bakul dari kulit bambu dan kerajinan lainnya.
0: Benarkah itu? Baiklah, kalau begitu sekarang ayo antarkan aku untuk menemui putri nan cantik itu.
2: Setelah kedua insan tersebut bertemu, maka terpikatlah hati Usang Sungging kepada wanita yang ia lihat.
0: Apakah benar Anda seorang putri yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaian itu?
5: Jangan terlalu berlebihan, namaku Nafisa.
0: Nama yang indah. Lalu kenapa penduduk di sini menjuluki Anda sebagai putri pinang masa?
5: Mereka berkata hal itu karena kecantikan rupaku dan warna kulitku yang kemerah-merahan seperti pinang masa. Maka aku dijuluki sebagai putri pinang masa.
0: Oh, ternyata seperti itu. Dan benar juga apa kata orang-orang bahwa Anda adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati.
5: Terima kasih atas pujianmu, wahai Sang Sungging.
0: Baiklah, kalau begitu aku harus pulang dulu. Lain waktu aku akan bersilaturahmi lagi menemuimu.
2: Mereka saling berpisah, namun hati mereka berdua sudah terpaut dengan janji, berharap dapat saling bertemu kembali. Di sana, dia menjadi buah bibir dan dia selalu mengajarkan remaja di sana untuk menganyam kerajinan sampai berita itu pun terdengar oleh Sang Sungging.
0: Wahai Putri Senuro, aku sangat terharu akan kisahmu ini. Sebagai kekasihku, apakah kau mau memenuhi permintaanku?
5: Permintaan apa, wahai Sang Sungging?
0: Aku memasakkanku gulai. Apakah kau tidak keberatan?
5: Sungguh, aku tidak merasa keberatan. Sekarang, pulanglah. Setelah gulainya masak, aku akan kirimkan ke rumahmu.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Putri menganyam bakul untuk wadah gulai. Dan ternyata, tanpa sedikit pun kuahnya tumpah.
0: Memang dia putri yang sangat pandai. Bakul ini tidak setetes.

0: Tes pun ada air yang bisa keluar. Aku akan menunjukkan keahlianku juga padanya. Serutan kayu ini akan aku kirimkan juga kepadanya dengan bakul ini.
1: Setelah beberapa hari, akan menjelang hari pernikahan mereka.
0: Tidak terasa, beberapa hari lagi aku akan menikahi Putri Senuro. Alangkah senangnya hati ini dapat menikahi gadis secantik dan sepandai dia.
2: Wahai Sang Sungging, beberapa hari ini Putri sedang sakit. Dan sampai sekarang sakitnya bertambah parah dan tidak menunjukkan kesembuhan.
0: Cepat, sekarang antarkan aku menemuinya.
1: Mereka menemui Putri Senuro.
0: Putri Senuro, dalam keadaan seburuk ini, kau tetap saja memikirkan kelangsungan hidup kaummu.
3: Aku masih teringat akan kisahku kemarin, dan aku tidak ingin kaumku merasakan hal yang sama. Maka dari itu, aku berdoa dan bersumpah kepada Yang Maha Kuasa agar kelak cucu kaumku tidak memiliki paras yang cantik seperti

0: tinggal di tempat ini hingga akhir hayatku.
1: Iya, aku juga akan tetap tinggal di sini. Dan kelak, aku akan meminta agar dimakamkan dekat dengan sang putri.
2: Putri dimakamkan dan sang Sunging semakin terkenal ukirannya. Begitulah kisah Putri Senuro dan Usang Sunging, yang mana kisah ini melegenda sampai saat ini. Bahkan orang-orang keturunan yang tinggal di kawasan kisah ini sampai sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan Putri Senuro dan pandai menganyam serta menenun. Sementara laki-lakinya memiliki kemampuan seperti Usang Sang Sunging dengan kemampuan pertukangan dan kerajinan ukiran, serta ahli pengolahan perhiasan logam mulia. Kisah Sandiwara Legenda ini produksi RRI Palembang. Narasi oleh Lydia. Naskah dan sutradara Ahmad Jorni Arla. Editing Wak Dola. Recording Nazarudin.

Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: pakai tas Merdeka.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya di program acara Kilontarong Sahabat Budaya. Ya, ingin bergabung bersama Bang Rian di malam hari ini hingga pukul 11 malam ini, langsung iki saja di 0811 400 9250. Halo Kilontarong.
1: Halo Kilontarong Pak Ribun Riam, Pak Saleh Rapokali.
0: Iya, Pak Saleh di Rapokali.
1: Ya.
0: Selamat malam.
1: Apa sih Pak Saleh?
0: Iya, selamat malam Pak Saleh. Iya, baik-baik
1: apa
0: kita. Apa misalnya deh? Pak Saleh.
1: Kilontarong.
0: Iya, Kilontarong. Apa mina guta Pak Le?
1: Apa nih? Sedi pene riat duai.
0: Sedi pene riat duai. Ansar ya. S. Ansar S.
1: Ya, itu Ansar S.
0: Oke, Pale. Menyapa Miki Pale.
1: Menyapa ya, Kadi. Tidak ada di pasuknya.
0: Tidak ada di santai saja.
1: Tidak ada di jangan bertele-tele.
0: Santai saja.
1: Ngantuk.
0: Gaskan mi.
1: Kemami panjang yang penting banyak masuk. Pertama, Pak Asri di Luwu Timur, Malili Nur Hikmah di Marong, Abdul Rahim Kalimantan Timur, Wan Datu di Pindang, Indah Sopi di Popor Goa, Indah Dembaji di Soping, Bimas di Bonlangi, Arjuna di Baruga, Pak Radin di Bandung, Pak Limpu di Pau-Pau Gua. Nah, ini orang dari jauh ini, saya sebut dulu. Putrawan di Kendari, Bobby di Polman. Nah, itu yang jauh-jauh itu juga. Perlu tuan diutamakan itu karena jauh kasihan.
0: Oh gitu, Di.
1: Dan itu semua-semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Saleh, sahabat budaya. Di belakangnya Pak Saleh 0811 400 9250, sahabat budaya. Halo, Kilontarong. Halo, Kilontarong.
2: Halo, Kilontarong.
0: Iya, dengan siapa, Ki?
2: Dengan Ibu Nursi.
0: Ibu Nursi, ngapain? Astaga. Miung.
2: Bila bukan saya nembus ini.
0: Iya. Kita yang tembus di tahun.
2: Ternyata, alhamdulillah.
0: Iya.
2: Saya nembus.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Saya Ciki Purdoto.
2: Alhamdulillah.
0: Sudi makan.
2: Sudah.
3: Kenapa?
0: Kenapa Pak Umar? Capek datang.
2: Bila memakan.
3: Sudah makan bobo.
0: Iya. Cocok tahu ah.
2: Sudah memakan.
0: Sudah makan bobo.
2: Sudah juga minum kopi susu.
0: Kasih begadang misalnya.
2: Tidak.
3: Susu.
0: Jadi?
3: Tidak ada susu di sini.
0: Lagu ta apa mi lagu ta ini?
2: Lagunya anu. Apa itu tadi? Kenapa nak lupa ini? Kucoko dingin-dinginku.
0: Kucoko.
2: Dingin-dinginku.
0: Kucoko dingin-dinginku. Iwan Tompo.
2: Iya, betul.
0: Iya. Menyapa Maki Pale.
2: Pertama. Ada dulu Pak Hamzah.
0: Iya.
2: Di Pampang Dua. Ada tadi Pak Saleh. Di Rapokali. Barawaja kah?
0: Iya.
2: Ada Ibu Arsina. Ada Ibu Sinta.
0: Iya.
2: Ada Ibu Lina, mudah-mudahan sudah apa sembuh. Ada juga Ibu Mawar bersama Ibu Niar. Ada Junaidi Deliwang bersama Putri Selayar di Jalan Nuri Baru. Ada juga Sandiwati di Blueroke yang miss call. Ada juga siapa ini? Pak Asis. ada Pak Radin, ada Nur, ada Dipakma, ada siapa ini? Ada Pak Mayani Tasmung, ada Pendatu bersama Nur Alamnya, ada Bahar di Jami, ada Nur, ada siapa? Dan di Sopeng juga itu Ibu Indah di Sopeng, Indah dan Baji di, ada juga siapa itu?
0: Semuanya.
2: Pak Angga di Limbung, ada juga Desaro, dan Pasani, dan semuanya sampai terkejali.
0: Iya, Bunda Bun Rian. Iya, Pak Renta.
2: Saya oper kepada Pak Umar.
4: Ada Bun Rian.
0: Iya.
4: Jaga selalu.
0: Iya.
4: Banyak rezekina.
0: Kiu, kiu, kiu. Amin. Waalaikumsalam. Berkata. ada Pak Umar sama Bu Nursia, sahabat budaya. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kilontaro.
5: Kilontaro Bun Rian.
0: Iya Bunda Cu.
5: Iya Bun Rian Cu.
0: Ya, jadi ada mian ini kue sama susu sebelum tidur ini.
5: Ada, sebentar saya kirimkan.
0: Wih, kirim foto ngeri. Ha, tapi Bunda, lagunya ikut angin ha.
5: Terserah padamu kemana engkau mau.
0: Punya apa Miki Pale?
5: Ibu Kasmawati DP. Nur Hayati. Usni Hati Dengkena.
0: Iya. Yeah.
5: Mbak Sri Dewi Sri Cinta.
0: Iya. Yeah.
5: Apa lagi?
0: Apa?
5: Opa ini.
0: Iya. Yeah. Iya.
5: Bunda Tu Pasalen. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Iya.
5: Kemudian tu.
0: Siap. Iya. Yeah.
5: Beraktivitas bahagia selalu.
0: Amin.
5: Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
5: Dan sukses selalu.
0: Oke Bunda Cu.
5: Oke Bunda Cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sumi, sahabat budaya. Baik, kita putarkan dulu lagu dari sahabat budaya. Nanti Bu Aryan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana di

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar masih bersama kami di acara Kilontarong Sahabat Budaya di 0811400925. Halo Kilontarong.
1: Kilontarong Muriang.
0: Iya Pak Mayani.
1: Iya.
0: Kabar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik-baik.
0: Baik-baik ji. Pak Mayani mau dengar lagu apa ki di malam hari ini?
1: Si Bali Lino Aira, Bunda.
0: Si Bali Lino Aira. Iya,
1: iya. Iya.
0: Oke, Pale menyapa Miki Pale.
1: Iya.
0: Menyapa Miki.
1: Jumpa-jumpa buat yang baru lewat, ada Ibu Nusia sama Pak Umar.
0: Iya.
1: Ada. Siapa lagi tuh tadi?
0: Siapa?
1: Ya Pak Hamsa.
0: Iya.
1: Radi, Pak Arjuna.
0: Iya.
1: Ada Indah di Sope, ada Uki, ada Jaya Peng.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Gapur. Angga Prasetya, Pak Sani.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Marlina, Petra, Pak Asis, Pak Endro.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Ama Marita sama Aulia, Rustam Prahara, Ibu Rabiana, Kapucini.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Deng Liwang, ada Ibu Murti. Ada Puan Datu, ada Tantri sama Esti,
0: yeah.
1: Ada Sri Sinta, ada Rustam Prahara, dan semua-semuanya. Ada Uli Ape, dan semua-semuanya.
0: Oke, okay,
1: siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke, okay, ada Pak Mayani Tasmu. Di belakangnya 0811400925. Halo, Kilontarong.
2: Halo. Kilontarong,
0: Bang. Iya, Kilontarong Pak Radin. Iya, sia-siaki.
2: Repa pener, repa kaca.
0: Iki mati keka. Iki mati keng. Lagu jitawa di. Oke, Pak. Menyapa Miki Play Pak Radin.
2: Pak, ya baru apa
0: Yang di
2: tasmu, Mbak Nurmina Nur, Sopeng, Indai Sopeng, angkah ada Pak Asis, Berusia Pak Umar, Tabiana Rai, Bunda Marlina, Sita, Sri Sinta Emu, Kak Pading, Pak Sani, ada Inung Pujini Ponto, ada semua-semuanya mi.
0: Iya, oke Pak, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin mengantumi Pak Radin Sahabat Budaya. Halo Kilontarong.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kilontarong.
0: Iya,
3: Kilontarong. Sutiahe. Kilontarong.
0: Iya, Mbak Sirli.
3: Sirli. Iya. Sirli Margareta de Olmo Santibana de la Vega Potoron. Mari, Mbak. Apa kabar, Pak?
0: Bye-bye, Ji.
3: Baik-baik, kok?
0: Iya, baik-baik, kok.
3: Sudah makan, Ji?
0: Sudah, aman, Ji.
3: Iya, no?
0: Iya, no?
3: Kenapa dong kita pelagu?
0: Iya, no, no. Ya, kenapa?
3: Kita pelagu, kok.
0: Iya, lagunya ikutan penelpon ketiga, Ki.
3: Bagaimana? Iya, belum semua. Tadinya, kok, sudah WA. Telepon dia, sini WA semua.
0: Iya kenapa?
3: Iya karena tadinya Kang sudah WA sudah telepon biasa ini enggak. Ini kedua banyak kedua WA dua baru telepon biasa ketiga.
0: Gitu.
3: Iya tidak adil.
0: Iya bukan tidak adil.
3: Tidak apa-apa kok.
0: Memang sistemnya
3: tapi
0: begitu.
3: Tapi agak kecewa sedikit.
0: Iya.
3: Lagunya mengikut aja.
0: Mengikut aja.
3: Okay. Lagunya buat tangga.
0: Iya.
3: Bersama Nur Hikmah.
0: Iya.
3: Buat pandata bersama istrinya tercinta.
0: Iya.
3: Bersama dengan momongannya.
0: Iya.
3: Buat Iqbal bersama istri tercintanya. Buat Pak Arjuna sama istri tercintanya. buat semuanya jadi tanpa dikecualikan. Buat Andrea, kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
3: Thank you, Madarli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sherly, sahabat budaya. Oke, sahabat budaya, nanti Maria akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana. Nah, ada lagu Si Bali Lino Ehra sama Repa Pene Repa Kaca. Salam Aki Marang Kelinga.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Sari Batang, malam berikut masih bersama kami di acara Kilen Tarong di 0811-400-9250 bagi yang mau bergabung di malam hari ini, sahabat budaya. Halo, Kilen Tarong.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Kilen Tarong.
1: Kilen Tarong.
0: Halo, Pak Kina. Iya, selamat malam.
1: Selamat
0: wanita. Selamat beristirahat, Tawa. Belum, kita di
1: nyaman nong kelinga lagu na bundreng ya, baru mana? Baru lewat
0: repa peni repa kaca
1: iya lagu lagu mau peringer sedih
0: ah itu lagu pertengkaran rumah tangga itu
1: iya iya ala dia mah repa botol lo
0: repa botol lo
1: baru repa peni sama repa kaca sebenarnya kalau tuh berpa botol lain
0: iya deh cuman rasa mah balas iya. Ah, Parjuna lagu ta apa mi?
1: Lagunya Mansa Kado Pas Solo.
0: Kado Pas Solo.
1: Iya, lagu Bugis.
0: Oke, menyapa Ki Pale.
1: Pertama-tama ada amenitas untuk di Sopin, terus ada Winek Selara di Cule Maros.
0: Iya.
1: Bunda Sobi, Ika di Sakbang, Asli di Wotu.
0: Iya.
1: Yuli Ape di Sinjai. Terus Mbak Tante di Pare-Pare, Estik di Pare-Pare, Bu Arsina tau di Paropo, Pak Gereba Bu Arsina, terus Wahida di Tok Dopuli, Ama di Kalimantan, Pak Bahar di Bene Caming, terus Pak Sali di Sukamaju, ada juga tadi anu nih Pak Sali nih, terima kasih sepantau Pak Sali, yang di Bang Timur ini Pak siapa nih, Pak
0: Radin
1: Bentimur. Lupa lagi namanya nih. Pak Radin. Terus Ibu Nur Hikmah juga di Maros. Semuanya nih.
0: Oke, siap. Ya.
1: Selamat malam dan selamat kemarin kali ingat lagu.
0: Iya, siap.
1: Buat Mundriang ya.
0: Tugas gue. Siap Arjuna, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arjuna di belakangnya. Di belakangnya 0811-400-9250. Halo, Kilen Tarong.
2: Halo, Kilen Tarong, Bundrian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa Ki?
2: Dengan Bobby di Polma, Bundrian.
0: Bobby di Polma, mantau. Wah, sehat-sehat.
2: Apa Ki kabar ini?
0: Baik, baik. Alhamdulillah, panas.
2: Sama juga sehat.
0: Masih panas di sana?
2: Masih sehari yang ini belum ada hujan, Bundrian. Tapi kalau malam sangat gerah.
0: Jadi musim apa paling di Polma sekarang?
2: Tidak ada musim-musim panas sih.
0: Dari musim duku kah, langsat kah?
2: Ada lumpi.
0: Ada. Tidak ada. Ada
2: lumpi.
0: Oh, masa?
2: Iya, belum.
0: Belum, Bidi. Okay.
2: Nanti bulan sekitar bulan empat.
0: Berarti tahun depan, Bidi? Baru
2: ada. Ya, tahun depan.
0: Oke, boleh, Pak Bobi. Mungkin dengan lagu apa?
2: Saya mau lagu Mandar Bumi Riang.
0: Iya, apa itu?
2: Nauta Salili.
0: Hah?
2: Nauta Salili.
0: Nauto?
2: Nauto, dikit-dikit rindu, Nauta Salili.
0: Hah?
2: Nauta Salili.

0: Inaknur.
1: Tuh, nah secerahkin lah. Nah, Nani Mas Nur. Yang ada cuma Sarah si Sarung Pandra.
0: Ya terus.
1: Ada itu Ji.
0: Kaculuta.
1: Marai Tetang.
0: Apa tuh yang kedua?
1: Kaculuta.
0: Kaculuta tadi.
1: Iya.
0: Ayo, yang ketiga saja.
1: Marai Tetang.
0: Ya, itu saja.
1: Oke, Pak. Menyapa Miki Pale.
0: Oke, Bunda yang menyapa buat Bunda Sofi.
1: Iya.
0: Ada Puan Datu, ada Kanur Alam,
1: yeah.
0: Mbak Tantri, ada Hesti, ada Ica di Bone, ada Sakir juga di sana.
1: Yeah.
0: Kemudian ada siapa lagi, ada Suki, ada Ibu Sumi, ada juga Indah di Sope.
1: Yeah.
0: Kemudian ada siapa lagi nih ya, pokoknya semuanya.
1: Semuanya.
0: Benihannya Pro 4 tanpa terkecuali, selamat malam untuk semua.
1: Iya, siap.
0: Untuk Bandrian, sehat sama keluarga. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bobby Sobat dari Pulman, tahu. Di belakangnya Pak Bobi 0811-4009-250. Halo.
2: Halo Bung Rian.
1: Kelontarong. Waalaikumsalam.
2: Kelontarong.
1: Iya.
2: Digam barusanku.
1: Iya, barusannya tumben kita masuk malam-malam.
2: Nda, habis menjahit tuh mampir ke di kamarnya Kak Mawar.
1: Ternyata.
2: Dia lagi monitor tahu. Ah. Coba-coba detail biasa kan habis menjahit langsung tidur mau Bung Rian.
1: Oh begitu kan?
2: Iya. Tapi nih ku dengar-dengar dari luar ibu bunyi Raden masuk deh. Ibu mau enggak bisa beng tembus.
1: Oh,
2: jadi
1: iya.
2: saya bilang saya deh.
1: Upa ki.
2: Ini dia di dekatku AKPKP.
1: Mewakili Mina.
2: Ya, mewakili Mi. Karena salam bucu-bucu ya deh Bung Rian.
1: Widih, salam bucu-bucu. Salam cubi-cubi.
2: Bagus tahu rajin Mi monitor Kak Mawar tuh.
1: Itu Mi.
2: Ada hiburannya malam-malam.
1: Itu Mi, makasih banyak.
2: Biasa ibu-ibu. Ibu-ibu sendiri.
1: Wah, tidak Ji. Ada juga semua teman tahu.
2: Ada tahu anak teman itu.
1: Iya.
2: Tapi gilirannya malam ini sama saya. Tiga malam sama mamanya, sama bapaknya. Setelah itu sama tantenya. Padahal besar Mi tuh Bung Rian 12 tahun Mi.
1: Oh gitu kah?
2: Iya. Perempuan lagi.
1: Tahu ah.
2: Masih dekat-dekat bapaknya.
1: Ini memang begitu perempuan toh.
3: Ikut lagunya kapan?
2: Enggak bisa kan ini rekis lagu.
1: Iya, ikut lagunya.
2: Oh iya biar Mi.
1: Enggak apa-apa Ji.
2: Nampang-nampangku sering tembus toh.
1: Itu Mi.
3: Lagu Mandar.
2: Ikutan Kabeng lagu Mandar. Oke,
1: siap.
2: Kak Mawar.
1: Iya.
2: Aku sapa ki dulu nah.
1: Iya, menyapa
2: Ibu Harsina tahu ah. Habis teleponan tadi monitor gitu belum tembus kah dia
1: Bu Mawar siapa
2: belum Ibu Harsina
1: Bu Harsina belum
2: oh kodong Ibu Harsina berjuang ki Ibu Nursia sama Pak Umar terus yang tadi itu siapa barusan Bung Rian
1: yang barusan tadi anu Pak Bobby
2: ya itu juga terus Opa Din dengan Pak Radin sama itu Pak yang Asin. Satu chase-nya ya Pak Asis, Ibu Marlina, Bunda Sofi, Bu Fatma, terus Pak Arjuna. Nah, siapa lagi pokoknya semua deh buat Sri Sinta juga tahu sering ke monitor buat semuanya selamat menikmati suaranya Bung Rian yang kalau malam-malam
1: Miki muntah-muntah.
2: Oke, balik Bung Rian lanjut
1: Bunda
2: tugas Cu,
1: Ibu Mawaria, siap-siap kina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Sudah 3 minggu telepon. Nanti Mawaria akan kembali lagi bersama Anda. Jangan kemana-mana di ada lagu dari Kado Pas Solo sama Marai Tetang. Salam kibaran kelinga sahabat budaya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Masih bersama Bang Rian di malam hari ini di acara Kelontarong Sobat Budi 0811 400 9250. Halo Kelontarong.
1: Halo Kelontarong, Bang Rian cu.
0: Iya pasih cu.
1: Gimana kabarnya Bang Rian?
0: Baik ji kita.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kabar bahagia.
0: Bahagia kenapa?
1: Ini obat keresek.
0: Kenapa?
1: Kiranya perompak di daerahku geresek ini.
0: Oh, geresek-geresek.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang geresek-geresek sekarang.
1: Sekarang ini enggak jernih, enggak seperti tadi siang.
0: Nanti coba Bang Riang sampaikan ke tim teknik. Ji. Nih, yeah. Makasih banyak informasinya, Pak Sis. Oh iya, Pak Sis mau dengar lagu apa, Ki?
1: Tapi karena penyeri idolaku.
0: Iya, yeah, gue lain mungkin boleh apa, Kak?
1: Yang menyiar tetap saya masuk.
0: Iya. Mungkin minta berapa, Kak? Mungkin duduk pengantin berapa orang kah?
1: Yang besar kah? Yang merah.
0: Wiri. Anu mau saya carikan ki pendamping mau di. Oke Pak Sis, lagu tahap ini.
1: Lagunya Iwan Tompo, Nusa Gakama.
0: Nusa Gakama. Iwan Tompo. Oke, menyapa ki.
1: Ya menyapa dulu. Ada Ibu Niar dan Ibu Mawar di Munsidi. Ada Pak Din di Nuri. Para di Bantimurung.
0: Yeah.
1: Angga Prasetya di Goa. Ibu Lina di Petrang. Pak Yantasmu di Sopeng.
0: Yeah.
1: Ibu Sri Sinta di MU.
0: Yeah.
1: Pak Umbar dan Ibu Nursia di Pampan 1. Pak Hamsa di Pampan 2.
0: Yeah.
1: Pak San di Sukamaju. Dengeran di Barukang. Dan sesemuanya di Bandrian.
0: Oke, okay, siap.
1: Pas sale di Rapokalin juga.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih Bandrian, lanjut tugas
0: ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sih sahabat Uda ya? Kita angkat telepon biasa dulu ya sahabat Uda. Halo, Kelontarong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Bahar, Cami,
0: Pak Bahar Boni Cami. Iya.
2: Apa kabar Bun Ria di Makassar?
0: Baik, Ji.
2: Iya, baik-baik. Sekarang juga baik.
0: Iya, iya. Masih panas.
2: Lagunya Pak Bahar ini.
0: Apa?
2: Karena ada teman-temanku menunggu kira-kira satu kilo dari rumah, tapi tidak ada bayarannya, tidak pernah telepon, tapi tetap monitor di perempat.
0: Iya, makasih banyak. Ya
2: namanya Nur Hikmah.
0: Wih, tawar namanya. Makasih banyak Nur Hikmah. Oh iya.
2: Mau diperkenalkan lagunya, anu, Coto Bantai.
0: Coto Bantai. Ya,
2: oh, Coto Bantai ya.
0: Iya, ada ya. Nih. Menyapa
2: ya, menyapa dulu. Menyapa buat Nur Dimaros. Puan Datu di Pendra, Ibu dari siapa bersama Pak Omar, Ibu Sumit dari Lembu Sedia sana, Pak Anies di Maros, Bu Mama yang tersebut di Shopping, Bang Arjuna, halo Bang Arjuna, terima kasih banyak tepatnya.
0: Iya.
2: Ya semuanya tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bahar Tawa sahabat budaya. Ada di belakangnya di 0811 400 9250. Halo.
3: Kilotero Marianku.
0: Puan Datu Cu.
3: Iya, masih bisa pasal lagu.
0: Walah, penelpon ketiga lagi Puan Datu.
3: Siapa tahu ada waktu nanti putarkan lagu Namita tuh.
0: Iya, nanti pi kalau ada sempat gitu.
3: Kalau ada waktu, kalau tidak jangan mi.
0: Siap perintah.
3: Besok pi lagi.
0: Iya.
3: Jumpa buat tadi Barcaming, okay. Ada Bobby juga tadi, ada Hasnandiwati, Anditara, Puki, ada juga Ibu Nursia bersama Pak Umar, ada Abdul Rahim Pasare, Ama, Basmati Lompe, Serli Margareta, Iwan Putra Bima, Mayanita Semun, Riko. Siapa lagi? Abdul Desewan juga tahu. Siapa lagi? Baca minta di Sumidelukmu. Pak Radin tahu ya. Terima kasih Pak Rianku.
0: Siapa Dato' Cu?
3: Siapa perintah?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dato' sama pasangannya sahabat budaya. Teman-teman sabar ya, nanti bareng akan kembali bersama Anda. Tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

0: Selesuran Tumul Biku masih bersama kami di acara Kelontarong. Masih bersama kami 0811 400 9020. Halo Kelontarong.
1: Selesuran Tumul Biku masih bersama kami di acara
2: Halo Kelontarong dan Rea Karya.
0: Iya, halo Pauli.
2: Iya, halo juga Karya.
0: Iya. Sinje hujan miga?
2: Iya, belum Karya, masih kepanasan.
0: Masih kepanasan tawa. Oke, Pauli. Pauli, apa lagu ta ini?
2: Iya, Balolipa Karya kalau ada.
0: Balolipa. Oke, menyapa Ki.
2: Iya, Pak. Nani ngare. Mati kan ada itu rasanya asli. Dan menuntang
0: Ai, jelek jaringan tak. Halo.
2: Siapa lagi? Ada Ashar Dibone, ada Nasrani Amsir, ada Sarifuding, ada Wahida Martawati, Pak Hamsa, Denompo,
0: yeah.
2: Opais, Arjuna, Puan Datu, dan semua-semuanya yang lagi monitor Karyang.
0: Siapa Uli?
2: Buat Karyang, makasih banyak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pauli HP sahabat udah. Di belakangnya Pauli HP 0811 400 9020. Halo Kelontarong.
3: Iya, halo
0: Kelontarong.
3: Kelontarong Karyang.
0: Iya, yeah, indah deh Mbak Ji.
3: Iya, Ambo.
0: Mbak Ji, Ji. Cocok itu indah deh Mbak Ji, Baji, Baji, Ji.
3: Apa-apa wah.
0: Indah.
3: Iya, ada tuh.
0: Panas.
3: Sedikit. Karena dibilangi mendun. Nah, kayak asap, dibilang asap
0: namanya. Jadi asap lagi asap gini mah lagi kayak tidak tadi. Lagi tidak baik-baik nih kualitas udara kita ini.
3: Makanya tuh ada itu anunya Pak Gubernur Pak kalau keluar rumah pakai masker ya, karena pakai hindari masker. Itu
0: ispa. Apa namanya?
3: Karena dibilang nih mendung ki mau hujan nak panas ki.
0: Iya ternyata.
3: Berarti bukan gimana nih?
0: Iya asap nah, ternyata.
3: Gitu. Jadi asap gitu dari daerah luar. Tapi bagusnya itu kalau uan nalempar ke sini nih mikir.
0: Indah apa lagu ta ini?
3: Oh, bisa kepisan lagu kan?
0: Iya.
3: Oke, boleh lagunya apa tuh bagus sih?
0: Wow.
3: Karena mau di tengah malam deh, oh kopi susu mau Karyang.
0: Hah?
3: Kopi susu tuh.
0: Kopi susu? Oh, iya. Yang mana Mi itu?
3: Kita balik kopi susu.
0: Arman Diarusanda?
3: Iya itu.
0: Oh, oke okay, siap.
3: Menyapa, kopi susu ki? Sama pisang goreng tengah malam.
0: Ini nyaman nekarai.
3: Namanya. Uy. Lagunya buat yang berlewat, siapa yang berlewat?
0: Pauli apa?
3: Karena kurang ini putus-putus tiku dengar jari anunya suaranya.
0: Iya. Oh iya, oh, jadi
3: ya, di Singja ya.
0: Iya.
3: Ya, salam kenal Pak Uli. Pauli.
0: Iya, yeah, siapa lagi?
3: Uli apa di?
0: Uli apa?
3: Ada Kai, ada Kak Nur, ada Kak Sri Sinta, Kak Yani yeah. Bareng istrinya Kak Uki, Bu Lina.
0: Iya. Yeah.
3: Siapa lagi tuh? Pak Umar bareng istrinya juga di ada Opa di Pak Radi Kak Ama biasa tembus kak di perempat
0: yeah.
3: Ada Pak Bula Siwang Kak Bobi tadi ada Ibu Mawar bareng sakit ada Pak Sale Ibu Nur satu lagi Pak Asar dan Nompo Pak Sri Dewi Pak Angga
0: yeah.
3: Pak Hamsa juga pasti dan semua kak ini kan dari perempat amat terkecuali dan semua
0: yeah.
3: Forum RRI Bone yang lagi monitor juga.
0: Oke okay, siap.
3: Sana ucapannya selamat malam sehat selalu. Ih ada tuh Pak Asar di Bone.
0: Oh Pak Asar juga. Iya yeah.
3: Ada di forum itu kak. Bang Borian sehat selalu sukses terus.
0: Siapa Renta? Gemuk. Ada. Ya.
3: Ada tuh kulihat di anunya wah Pro 4 di penjual penjual situs pertambangan di Kemaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakangnya 0811 400 9020. Halo Kelontarong.
4: Kelontarong.
0: Iye Bu Haji Lenteng. Lagunya ikutan Ki Bundana.
4: Ikutan.
0: Menyapa Miki Bunda Bu Haji.
4: Salam-salam.
0: Iya, salam-salam Ki Bu Haji.
4: Salam Pak Umar sama Ibu
0: Mati. Iya.
4: Katalah itu Ibu Rona.
0: Iya.
4: Pak Hasto.
0: Iya.
4: Sama-sama
0: nih sudah. Semuanya mi. Siap. Oke, ye. Ye.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya. Minta maaf kepada teman-teman ya yang belum sempat bergabung karena waktu kita ini sudah ada di penghujung acara. Artinya waktu kita tercukup, sahabat budaya. Kita akan ketemu lain waktu lah, sahabat budaya. Minta maaf Bang Rian tidak bisa Ki angkat telepon tak semua karena waktu kita di penghujung acara. Minta maaf jika ada salah kata Bang Rian selama Bang Rian siaran di malam hari ini. Dan tentunya kita akan ketemu di hari-hari lain bersama dengan penyiar-penyiar Pro 4 RRI Makassar. Tentunya besok kita akan menyiar lagi di pukul 4.55 subuh, sahabat budaya, di hari Selasa. Mari yang pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Radio Kesayangan tadi Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Hui Dao, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takui Daro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takui Daro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takui Daro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di Pro 4 RRI Makassar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 kembali menjumpai Anda dengan menghadirkan berbagai siaran, acara siaran di ruang dengar Anda hingga di jam 24 malam nanti. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Prompat Makassar.
1: Prompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Sahabat Budaya, berikut kami hadirkan informasi kabar Pro4 dari info kabar Pro4 dari bidang pemberitaan RRI Makassar. Ayam betutu, kuliner khas Bali yang kaya rempah. Ayam betutu merupakan salah satu kuliner khas Bali yang dikenal dengan penggunaan berbagai bumbu dan rempah. Hidangan ini menggunakan ayam yang dibumbui kemudian dimasak hingga bumbu meresap dan daging menjadi empuk. Ayam betutu biasanya disajikan bersama nasi serta berbagai makanan pink. Cita rasanya yang gurih dan kaya rempah membuat hidangan ini banyak dinikmati oleh masyarakat maupun wisatawan. Keunikan cara pengolahan dan rasanya ini menjadikan ayam betutu sebagai salah satu kuliner yang identik dengan Pulau Bali.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Sulawesi Selatan. Keempat, Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Weh, cupu.
1: Gak ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Mozaik Budaya.
2: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: makin keren aja motormu.
1: Iya dong, kan motor ini aku rawat sepenuh hati. Seperti anak sendiri.
0: Yeay, malah iklan kecap. Tapi kalau dirawat sepenuh hati, berarti pajaknya nggak mati dong.
1: Nunggak sih, tapi 4 bulan doang kok.
0: Ya, udah punya kendaraan keren, tapi pajaknya nggak dibayar. Jangan ya, dek ya. Jangan. Ubur-ubur ikan lele.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online, sudah menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Budaya, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini meminta seluruh sekolah di Sulsel bersiap menghadapi kebijakan otomatis tak naik kelas yang diwacanakan berlaku tahun 2027. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Iqbal Najamuddin, menjelaskan Dinas Pendidikan Sulsel akan menindaklanjuti jika telah ada regulasi yang dikeluarkan oleh Mendikdasman ke pemerintah daerah. Regulasi ini tentunya diantaranya penetapan dibatas nilai rata-rata siswa, dan wacana tidak naik kelas ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali sahabat budaya. Saya Yuni kembali hadir menemani Anda di Kabar Pagi, obrolan santai di acara Barik Basah. Dan mendengar tentunya pagi ini kami akan hadirkan satu tema dari bidang pemberitaan RRI Makassar. Dan juga sebelumnya saya sapa-sapa dulu pendengar TNI ini yang monitor pagi ini ya. Oke, saya sapa dulu, selamat pagi juga dari Pak Haji Marsuki, monitor juga Barik Basah. Salam Barik Basah dari siapa ini? Sri Sinta di MU. Oke, biasanya ada di Lukmo juga di Pepabri Sudiang ya. Selamat ke monitor Pak Umar sama Bu Nursia. Kemudian ada Pak Hamsa di Pampang. Bagaimana kabar tak? Indah dan Baji di Sopeng. Lamanya saya tidak bersua ini di udara ini, Indah Dembaji ya, sehat-sehat ki Indah Dembaji. Kemudian saya ke Ibu Fatma di Goa, apa kabarnya? Sehat-sehat selalu Ibu Fatma ya. Halo Haji Lenteng. Wah Haji Lenteng monitor tuh kita. Wah Haji Lenteng sebentar baru kuangkat ke telepon tadi karena baru saya mau hadirkan dulu informasinya ya. Halo Sidan, Sidan di Polman. Pagi juga ada Radin di Pak Radin di Bantimurung. Sehat-sehat ki semua ya. Dengerang dan Taco di Jalan Kumala 2 ya. Iya, sehat-sehat ki juga. Dengerang kapan waktu tak ini kita mengisi acara ikat wah. Ya. Hubungi mi Pak Jono. Tapi jadwalnya itu ya memang jadwal jam kerja. Dengar biasa. Tidak bisa kalau jam-jam segitu ya, apalagi hari Kamis ini. Ya, sehat selalu. Terus ada di Tenri juga biasanya monitor ini. Ada Ibu Hawania sama Pak Sulaiman. Bagaimana pergi bekerja kah ini Pak Sulaiman? Oppo ki menyiar. Ya. Oke deh Pak Haji Marsuki, sebentar gabung kidi. Jadi informasinya itu dari bidang pemberitaan RRI Makassar ini tentang ada sedek kebijakan baru ya. Pokoknya kebijakan baru dan wacana ya, ini ada wacana baru. Kita lihat dulu sahabat budaya informasinya dari wacana baru. Kita

0: diucapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan Dinas Pendidikan Sulsel akan menindaklanjuti jika telah ada regulasi yang dikeluarkan oleh Mendikdasmen ini ke pemerintah daerah. Nah, regulasi tersebut lanjut diantaranya penetapan dibatas nilai rata-rata siswa, menyebutkan wacana tidak naik kelas, dan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan juga Andi Sudirman Sulaiman menyatakan pada dasarnya pemerintah provinsi akan mengikuti kebijakan nasional terkait kebijakan tidak naik kelas, dan ini telah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah pusat, namun diperlukan ya pendampingan dan evaluasi dalam penerapan sehingga berdampak positif. Ya, ini khususnya kepada siswa juga ya. Nah, kemudian ini harus juga dalam pemberlakuan kebijakan harus ditunjang dengan SDM yang kuat, sistem informasi pendidikan, dan penguatan kompetensi SDM sebelumnya. Nah, sahabat budaya, nah ini saya nantikan telepon Anda, partisipasi Anda di 0811 400 9250. Kemudian komentar ke ini ya, setuju ke tidak ini kalau aturan tidak naik kelas ini difungsikan ketat lagi untuk di tahun 2027, dan atau menurut Anda ya, menurut tak ini sahabat budaya, ada cara lain yang lebih efektif buat meningkatkan kualitas belajar siswa. Tapi memang waktu zaman-zamanku ini masih sekolah SMP, SD, jadi takut ki, ada ketakutan itu tersendiri bahwa dia malah ini tinggal kelas, takut ki untuk tinggal kelas, jadi berpacu ki untuk selalu belajar. Nah, mungkin kemungkinan ada perbandingan dengan di era modern digitalisasi saat ini dalam pendidikan ya, memang tidak ada itu terdengar bila ih tinggal kelas ki itu kalau tidak anuki belajar. Oke, saya tunggu partisipasi Anda di 0811 400 9250. Ada siapa, Delimpo juga, halo apa kabarnya ini Delimpo ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Saya terima telepon dulu sudah. Oke, Bung Z. Assalamualaikum. Oh, belum tersambung, terputus kini. Jadi ulangi kembali telepon ya di 0811 400 9250. Nah, ini kalau yang live di TikTok ya, iya, siapa-siapa saja itu nonton tahu, kasih balik sini dulu. Disapa-sapa tong ini ya nonton. Oke, ada Om Gojek, Om Manado ya. Banyak penonton juga ini yang melihat. Oke. Ada anak Malolo, Pak Mustadir juga di Bone lagi monitor. Oh, Pak Mustadir ya di Bone lagi monitor ini. Saya terima telepon Anda dulu. Halo, assalamualaikum. Mana suara Ata ini? Halo.
1: Halo.
0: Ya. Nyangki patamangka mangka. Iya.
1: Kabar pagi Om orang santai.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Tapi ya, ini ya. Bahasan tidak bisa kita santai, serius.
0: Serius, ki. Tapi santai maki bahas gitu.
1: Kebijakan.
0: Iya.
1: Ya, 5 menit.
0: Ya, silakan.
1: Memang kalau saya sih berpendapat setuju saja itu. Cuma kita melihat aturannya secara detail.
0: Iya.
1: Karena dulu kalau pengalaman dulu itu ada nilai rata-rata. Ada juga mata pelajaran tertentu yang merah, katakanlah ada angka mati, itu memang tidak bisa naik kelas.
0: Iya.
1: Iya. Dulu, kita kan belum melihat aturannya yang detail.
0: Iya.
1: Dulu kan kalau kita menunggu mau naik kelas, dikumpul, kemudian dipanggil satu-satu.
0: Iya.
1: Yang tidak dipanggil, karena mantan.
0: Itu memang baru berpacu ki, dulu memang belajar karena takut ki, ada rasa
1: biasa
0: malu.
1: Kalau kita 30 orang di dalam kelas biasa ada sampai 1-2 orang. Dan kasihan itu yang mantan itu malu juga rasanya, tapi mau dia apa?
0: Mantan itu yang tinggal ke Isliang.
1: Tetapi ada juga biasa masa percobaan dicoba lagi 3 bulan.
0: Iya.
1: Ya, kalau dia tidak menunjukkan kemauan, mundur mit. Cuma ini memang ada risikonya. Bayangkan satu tahun, kalau satu tahun sekolah itu belajar, coba berapa biaya.
0: Terus kalau kita toseng ini, Pak Haji, apakah efektif kita rasa ini ada tinggal kelas atau ada cara lain ini supaya meningkat kini kualitas belajar?

0: belajarnya ini anak-anak ini siswa.
1: Iya, inilah tadi. Ini kan strategi. Ya, supaya itu orang tua juga bisa di rumah juga berdiam. Kalau anakku tinggal, bagaimana antar sekolah pulang pergi, berapa biaya dan seterusnya, bla bla bla. Jadi dia juga mengawasi. Nah, jadi kalau menurut saya kan namanya dulu itu persatuan orang tua murid. Iya. Ada sekarang kan digital, ada WA. Nah, setiap setiap saat kita pantau itu anak dia punya kemajuan. Kan dulu ada begitu. Ada catatan pribadi. Jadi kita lihat angka-angka mana saja yang memang merupakan suatu yang perlu diperhatikan. Jadi katakanlah yang rawan itu dulu kalau pengalaman saya matematika. Iya. Saya punya matematika juga tidak bisa dapat 7, 2, 6. Kalau sudah 5, 4 warning. Yeah. Nah, diingatkan kok, hati-hati kok. Kalau merah ini, kalau dulu ada angka mati, 4 itu angka mati dulu itu.
0: Iya.
1: Angka 4.
0: Pokoknya warna merah mi.
1: Kalau 5 kan merah.
0: Menyala di rapor.
1: Tidak ada, tidak ada angka 5 setengah. Iya, paling-paling kalau 5,5 dikasih naik ya anak. Itu kan tidak bisa begitu. Iya, coba tadi ini tentu guru mempunyai catatan. Yang apa? Penting cara separan dia, cara menilainya. Jadi ada laporan berkali kepada orang tua. Katakanlah ini anak kan punya buku harian. Dilihat perkembangannya.
0: Iya.
1: Jadi kestamin dia punya orang tua. Kan ada ya, ada hubungan. Ya, anak tak ini menematika. Iya. Gitu, jadi situ juga. Tapi umumnya itu mata pelajaran matematika. Jadi bagus. Iya. Karena ini pemerintah juga sudah berpikir namanya kebijakan. Itu kebijakan yang pemerintah. Tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Jangan disalahpahami. Tujuannya untuk meningkatkan pendidikan kita.
0: Iya.
1: Iya. Karena ya toh gitu, kalau misalnya ada sekolah 100% naik kelas.
0: Iya toh.
1: Iya. 100% lulus. Iya. Akhirnya ini sekolah tadi terkenal dia 100% kelulusannya. Apalagi belum menjelang ujian.
0: Iya.
1: Ya tidak bisa kena kelas 3 ke dalam matematika kamu. Yang tinggi itu biasa mata pelajaran menyanyi.
0: Iya, jadi menurut saya ini bagus jelas kebijakannya ini untuk motivasi siswa-siswa ini untuk belajar
1: lebih giat ya. Bagus sih, karena ada tong itu anak-anak malas sih. Jadi bagaimana ada diatur. Nah, sekarang kalau anak-anak mau meningkat pendidikannya, tentunya ada pengawasan.
0: Yeah.
1: Jangan, apalagi kan sekarang dia sudah makan di sekolah, jadi nak cipuru.
0: Iya.
1: Kita dulu pergi ke sekolah lapar ki.
0: Iya.
1: Jadi semua siap. Yeah. Jadi dorongan-dorongan kiri kanan. Sekarang kalau ada sekolah pergi sekolah tuh diantar ki. Kita dulu jalan kaki. Iya. Apalagi. Jadi ada pengawasan. Tapi orang tua bagaimana mengatur irama waktunya anak-anak ini?
0: Yeah.
1: Ada belajar, ada olahraga, ada bergaul, ada istirahat, ada tidur, begitu. Okay. Jadi itu anak itu. Yang ketanya juga bukan ayam.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, Pak Wapura, kalau ada yang berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjutkan meki sarapan tak ini, Pak Haji Marsuki. Kemudian, ini biasanya ada terjebak macet ini kalau jam-jam begini, deh. Jadi semangat, Ki. Biasa enak itu sambil dengar musik ataupun ya dengar maki perompat saja. Ya. Oke, saya terima telepon Anda. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Den Liwang, Maga Ki Den Liwang.
2: Bagaimana kabar Baji?
0: Kabar Baji Ji. Apa tuh saya mau ki komentar ini kita?
2: Ini kabar bagus nih. Bagaimana kabar ini?
0: Kabar Baji Ji Kodong.
2: Masalah sekolah ini, masalah sekolah ini.
0: Iya. Kita ya sekolah ki sampai kelas berapa atau pernah ki tinggal?
2: Saya pernah tinggal kelas 2 tahun.
0: Dua tahun ya?
2: Iya, karena itu alasannya tuh guru bilang tidak
0: suka itu. Belum cukup umur.
2: Kalau ada pelajaran itu bahasa Inggris saya tidak suka bahasa Inggris sebenarnya.
0: Kenapa bisa? Itu bahasa internasional.
2: Lain tulisannya apa sih? Selain kalau berakhir itu, lagi terus saja nanti bacaannya.
0: Iya.
2: Kita kalau ditulis kita tersisa, apalagi untuk kita itu hari waktu kita selesai dari ujian. Double kerja, Ki.
0: Double kerja?
2: Iya. Maksudnya begini, Pak Yusuf, kalau saya sudah seperti ini, di mirror kayak lagi.
0: Iya.
2: Dari sendiri. Itu juga kalau kita ujian itu ada pilihan ganda namanya ABCD.
0: Ini untuk disabilitas ya?
2: Iya. Disabilitas. Ada juga orang awas lagi itu kalau ujian nanti begitunya pilihan ganda namanya. Jadi sulit tuh saya waktu saya belajar itu saya SD sampai SMP itu di Yati, kita tahu Yati toh?
0: Iya. Jadi memang khusus sekolah disabilitas ya.
2: Iya. Jadi saya di Yati, saya pindah ke Jalan Nuri.
0: Oke.
2: Di sana tuh Yati ada kepada kita 10 tahun di sana. Ada 3 tahun SD, 3 tahun SMP.
0: Oke deh.
2: Ini pemerintah ke depannya bagaimana bisa atur itu, bahwa itu sangat bagus kalau anak-anak kita sekarang itu.
0: Oke deh, Deliwang. Nanti lanjut lagi ya. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Deliwang. Kita terima telepon lagi, ada Pak Arjuna di Baruga. Halo, Dela Bandi Sumigo. Bagaimana kabarnya Dela Bang ini? Sudah 2026 ya.
3: Halo?
0: Halo. Silakan.
3: Assalamualaikum. Pak
0: Arjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mari Mas Amidi.
0: Bagaimana Pak Arjuna?
3: Alhamdulillah, syukurlah kita masih bernapas ya.
0: Masih bernafas.
3: Kita patut bersyukur.
0: Oke.
3: Temanya apa sih?
0: Enggak monitor kita dari awal kah?
3: Iya.
0: Saya harus menjelaskan ulang ini ya. Jadi bagaimana menurut tak kebijakannya ini Dinas Pendidikan untuk di tahun 2027 untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, jadi ada nanti tidak naik kelas nanti di tahun 2027. Iya.
3: Ya, saya sependapat kalau diberlakukan kembali itu sistem tidak naik kelas. Kenapa saya berkatakan demikian? Karena anak-anak juga biar termotivasi untuk belajar, rajin ke sekolah kan? Karena takut tinggal kelas. Dan para guru-guru juga ya harus pintar-pintar menjiwai siswanya kan? Karena itu memang guru-guru tertentu tidak suka kalau bapak ini mengajar, ibu ini mengajar. Jadi memang guru juga ya harus dipanggil lah menjiwai siswa. Jadi saya rasa bagus kalau diterapkan kembali itu yang banyak.
0: Diterapkan kembali ya.
3: Dan ini juga nilai absen juga perlu juga diperhatikan berarti ya.
0: Bukan cuma nilai mata pelajaran, absennya juga ini, akhlaknya ya. Sama apa namanya biasa perilakunya siswa ini mesti salah satu jadi bahan pertimbangan juga apakah bisa naik kelas atau tidak ya.
3: Terus kehadiran absen juga perlu diperhatikan. Maksud saya begini, meskipun ini apa namanya anak-anak kan tidak sama punya dia apa namanya tidak sama punya IQ-nya itu anak-anak, ada yang pintar, ada setengah pintar, tapi kan dia rajin. Dia rajin ke sekolah, artinya dia punya usaha kan, berarti itu memang maunya juga pintar, tapi memang kemampuannya kan sampai di situ. Jadi itu juga perlu diperhatikan, dia harus naik kelas kah, dan lulus. Jadi serasa baguslah supaya anak juga tidak seenaknya mau sekolah. Kan kadang-kadang juga anak-anak sekolah cuma 3 kali seminggu, nanti pada saat mau ulangan baru aja ke sekolah. Dia sebenarnya dia pintar sih, segini pintarnya dia bilang saya tahu aja kalau begini. Memang pada saat ulangan ujian memang nilainya bagus, memang dia pintar. meskipun jarang hadir. Apalagi sekarang kan sudah modern ya, mungkin dia tidak ke sekolah, tapi kan bisa belajar lewat temannya. Karena memang dia pintar ya. Jadi harus di apa namanya, diratak kehadirannya. Okay. Bahwa ini betul-betul anak memang rajin ya, timbang kelam.
0: Iya.
3: Begitu Mbak Artia.
0: Oke, Yuni.
3: Silakan Pak Jono. Pak Jono sebelengkali ini.
0: Bukan arti di Pro 1 Pak Arjuna.
3: Enggak, dari sini baru ke sini lagi.
0: Tadi sempat Ki bilang begitu ya, Mbak Arti.
3: Oke, Pak Jono dilanjut. Iya. Yeah. Oke.
0: Okay. Aduh, Pak Arjuna. Oke deh, terima kasih banyak. Ya, silakan Pak John. Pak John ini ya. Oke, saya terima teleponnya lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Miss. Terima kasih Mbak Arti.
4: Kan dia dari sebelah.
0: Dari sebelah. Pilih menyeberang.
4: Iya. Saya juga tadi tidak bisa tembus ke sana kayak dulu deh.
0: Iya, kan beda aja frekuensinya toh.
4: Iya. Kedagang kita di rontek kita masuk pertama, jadi syukur.
0: Syukur.
4: Pagi Marsuki.
0: Bagaimana sudah sarapan? Sarapan sehat Ji?
4: Alhamdulillah belum.
0: Kodong. Kesiannya.
4: Kodong nyami itu kodong.
0: Kodong. Kode itu Pak Ji Marsuki. Siapa ini Pak Jono yang menyapa di anu tawah di TikTok? Ada di Labang juga ini, lama tidak ke Perempat di Labang. Masih kita ingat di Labang di Sumiho.
4: Oh, masih hidup di Labang itu kah?
0: Kodong. Oke deh Pak Jono, silakan komentar tepale menurut tak bagaimana?
4: Iya.
0: Setuju, begitulah. Tidakkah? Apalah begitu.
4: Begitulah. Mm-mm. Jadi saya kira ini bagus lah. Iya, lembek ini. Dulu kan kita pernah begitu. Ada sistem tidak naik kelas. Mm-mm. Tidak lulus dan sebagainya. Dan di rumah lagi. Mm-mm. Tidak lagi istilah tinggal kelas. Yeah. Tidak lulus. Ini kan membuat anak-anak kita jadi malas. Jadi apa ya, jadi cuek lah. Malas belajar, mungkin malas datang ke sekolah. Karena bilang kan
0: kurang motivasi kini.
4: Iya, motivasi kurang. Ya, biar tetap di negeri juga. Begitu juga orang tuanya, ya cuek. Tapi juga mengenai pendidikan anaknya. Dia mau belajar atau tidak, terserah kan, pasti naik kelas atau pasti lulus.
0: Yeah.
4: Dan bagi dia pikirannya, kan? Dulu orang tua kita itu, misalnya itu per malam tuh, belajar. Langsung ke sekolah, tidak istilah alasan, tidak datang ke sekolah selatan. Selama tidak sakit, ya datang. Jadi, itu sebenarnya itu merupakan motivasi sebenarnya. Membuat anak kita supaya bermental baja lah. Ya kan, supaya dia tahu arti perjuangan. Ada bantuan arti perjuangan kali ya, tiap pernah belajar itu. Cuma main game saja. Iya.
0: Jadi lebih ke mutu pendidikan ya. Jadi lebih berkualitas lagi kalau.
4: Betul.
0: Jadi anak-anak berpacu kini, siswa berpacu.
4: Iya, ada motivasi. Untuk bersaing.
0: Sirik-sirik kini kalau tinggal kelas.
4: Iya. Betul. Karena Nabi bilang orang itu rajin pangkal pandai, alas pangkal bodoh. Begitu. Sepintar-pintarnya anak, kalau dia tak pernah belajar, akhirnya juga bodoh juga. Tapi sebenarnya anak, kalau dia rajin belajar, akhirnya nanti akan pintar juga.
0: Iya.
4: Itu hukum alam itu.
0: Iya.
4: Coba Mbak perhatikan kalau tidak percaya. Kalau tidak pernah belajar, pasti kebalikannya ke.
0: Mau diapa kalau tidak belajar?
4: Mau diapa? Tidak pernah lupa.
0: Pasti.
4: Itu anggap itu parang itu. Kalau dipakai tidak pernah diasa. Pasti tumpul juga.
0: Iya.
4: Begitu juga otak itu. Biar kalau tidak pernah kembali di rumah belajar di rumah.
0: Iya.
4: Pasti akhirnya itu lupa juga. Jadi itu sampai sama saya itu selalu juga harus itu rajin, rajin belajar.
0: Yeah.
4: Kalau perlu pintar, tapi ke malas belajar di rumah, akhirnya juga kau bodoh. Walau kau bodoh, tapi kau rajin itu belajar di rumah apa dan sebagainya, pasti akhirnya kau pintar juga. Itu hukumnya itu seperti itu. Jadi ada juga ada motivasi untuk anak lebih belajar. Ada juga ini orang tua akan memberikan perhatian kepada anaknya. Itu yang selama ini cuek mengenakan anaknya, akhirnya nanti akan perhatian. Belajar kok nak, belajar kok. Iya. Tidak daripada main game, kan belajar.
0: Tidak diulang-ulangi, disurpi belajar.
4: Iya, tidak diulangi karena ingat orang itu kalau anaknya tidak tinggal kelas, pasti orang tua juga malu.
0: Iya, itu mi siri deh.
4: Nah siri, jadi akhirnya ada motivasi, ada perhatian dari orang tua untuk supaya anaknya itu senantiasa belajar di rumah.
0: Baru kalau tinggal kelas ki itu terbawa-bawa terus ki.
4: Nasami.
0: Biar berapa namanya, saya dulu tinggal kelas kak, makanya. Iya. Sekarang saya baru masuk tahap ini walaupun ada beberapa ini gitu misalnya tinggal kelas karena ada kurang bagus nakal ki, tapi bagus ji pelajarannya, pinter ji, tapi itu tosen saya yang biasa kan bembel lagi dulu tuh.
4: jadi ini kebijakan pemerintah saya rasa ini sudah terlambat, tapi ya, akhirnya juga dibelakang juga ini saya kira ini bagus lah. Jadi saya sebagai orang tua pribadi saya sangat mendukung ini kembali akan memberikan motivasi kepada anak kita, kepada juga orang tua supaya memperhatikan anaknya itu lebih banyak belajar di rumah. Begitu daripada anak-anak kita banyak main game, habis ke waktunya itu HP. Lebih banyak belajar. Ini ada konsekuensi kalau Anda malas. Nanti di set ujian Anda, apa Anda mau tahu? Ya kan seperti itu, ada motivasi macam itulah. Jangan lagi kita ini karena itulah itu masa depan anak kita lah.
0: Baik. Terima kasih.
4: Pak Jon. Lanjut juga, saya selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jono ya. Jadi sahabat budaya dan mutu pendidikan di Sulsel itu harusnya semakin maju, dan ini untuk anak-anak tetap belajar dengan senang sekaligus tuntas ya. Nah sahabat budaya, saya nantikan partisipasi Anda kembali. Halo, siapa ini? Om Ai ya, Pak Jono, Dembaji, apa ini? Ada, cucu kita jadi Pak Jono jadi dosen terbang. Ada Cika juga, ada HR Aswaja ini ya. Selamat ki monitor semua di acara Prompat melalui TikTok juga ini. Jadi saya terima kembali telepon Anda di 0811 400 9250. Dan informasinya sahabat budaya, ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel meminta seluruh sekolah di Sulsel bersiap untuk menghadapi kebijakan otomatis tak naik kelas yang diwacanakan pada tahun 2027 mendatang. Halo, assalamualaikum. Mana ini suaranya? Halo. Halo. Mana ki? Iya, delaynya itu panjang di situ.
5: Kecil suara kita, saya dengar di sini, Demaji, di HP.
0: Iya, begitu mi. Oke deh, silakan ki. Betul, delaynya. Dengan siapa lagi? Lupa, singaren. Pak, siapa lagi di Kutai ini?
5: Apa yang dibahas? Apa temannya dibahas pada beribadah ini?
0: Iya.
5: Dimaji.
0: Siapa lagi nama tak?
5: Abdul Rahim.
0: Di Kota
5: Kertanegara, Kalimantan Timur.
0: Saya kan baru ketemu lagi di udara atau Pak Abdul Rahim. Bagaimana kabar di
5: radio, di radio ya?
0: Di Kutai gimana kabarnya di sana? Abdul Rahim.
5: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Iya. Yeah. Terus di sana asap seperti apa? Kan ada daerah Kalimantan. Imbas ki juga daerah tak? Halo?
5: Halo asap, ya tanggal 17 Desember aja satu hari ada di sini, di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Desember? Oh iya iya iya. Oke deh Pak Abdul Rahim, ini kayaknya delaynya terlalu panjang, jadi silakan Maki komentar tak. Kami bahas tentang ini wacana tinggal kelas ini di tengah kurikulum modern, apalagi untuk di tahun 2027.
5: Komentarnya tentangnya.
0: Pak Abdul Rahim, wacana tinggal kelas ini silakan komentarnya.
5: Oh, kurikulum modern ya.
0: Iya. Tinggal kelas untuk jadi di tahun 2027.
5: Jadi kalau pendapat saya, ya saya dengar juga tadi itu tentang penilaian kerajinannya anak-anak atau murid ya, atau siswa. Kemudian dinilai juga dari kepintarannya, kerajinannya. Iya. Berikutnya, itu juga nakalnya. Kan ada juga siswa atau murid itu ada juga nakal.
0: Iya. Begini Pak Abdul Rahim, jadi wacana di tahun depan 2027 itu Dinas Pendidikan akan memberlakukan untuk tidak naik kelas bagi siswa yang tidak sampai nilai rata-ratanya.
5: Maksudnya itu melalui radionya.
0: Okay.
5: Karena kan duluan han itu kemasuk di HP baru di era digital. Yeah. Jadi lambat baru kita dengar.
0: Jadi
5: langsung aja.
0: Langsung maki komentar ya.
5: Jadi kalau mau menentukan penentuan naik kelas itu biasanya kita rapat guru-guru dengan kepala dipimpin oleh kepala sekolah. Jadi wali kelasnya ada juga di situ kan.
0: Menurut nah,
5: nanti misalnya kalau nilai misalnya bahasa Inggrisnya.
0: Pak Abdul Rahim.
5: Kita ada juga yang anu.
0: Pak Abdul Rahim.
5: Ada juga misalnya bahasa Indonesianya itu, guru bahasa Indonesianya. Ada nilainya misalnya muridnya itu rendah. Nah ada juga nilai mata pelajaran yang lain tinggi. Yeah. Jadi ada yang pertahankan, tidak usah naik kelas. Karena nilainya rendah.
0: Jadi menurut tak ini.
5: Nilainya.
0: Halo.
5: Nah itu karena dia rajin, dia pertimbangkan juga. Ada pertimbangan menurut saya.
0: Oke, baik. Pak Abdul Rahim ini kayaknya kurang dengar bicara saya lewat telepon ya, ataupun lewat RR digital. Iya, Pak Abdul Rahim.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Kak bertanya Pak Abdul Rahim, setuju Ki atau tidak kayaknya untuk wacana tinggal kelas ini di kebijakan tinggal kelas untuk di tahun depan. Saya terima telepon Anda kembali, ada Pak Radin. Halo Pak Radin, didengar baik di suaraku?
6: Iya. Iya.
0: Komentar tak silakan. Anjo, ada. Pak Radin.
6: Oh, acara mana? ya bagus lagi itu diulang. Yang seperti dulu, Bimbaji, yang tidak naik kelas. Saya pernah juga tidak naik kelas.
0: SMP nah, atau kurang, SMA?
6: Saya punya lapor tidak bagus.
0: Itu
6: kadang-kadang saya juga.
0: Waktu itu SMP itu atau SMA ini paradigma kita?
6: SD.
0: SD kita.
6: Saya itu sama-sama dulu itu masih saya ingat ini ketua menteri ini. Pertanian, sama-sama sekolah dulu.
0: Oh, Pak Amran Sulaiman ya?
6: Iya. Yeah. Sama kelas itu. Saya masih ingat, tapi barangkali Bapak itu tidak ingat sudah. Ya, SD Bantimurung.
0: Oh, SD Bantimurung di? Iya, tahu. Nanti kalau ketemu Ki, ada Ki ke situ.
6: Iya, mesti bagus lagi diulang macam dulu. Karena sekarang anak-anak, biarpun tidak pintar. Lulus juga.
0: Iya, naik kelas juga. Iya. Oke deh Pak Radin.
6: Tidak sampai di sekolah.
0: Iya. Biasanya tidak sampai di sekolah. Ya,
6: kalau diulang Mbak becan dulu. Tidak naik kelas yang tidak pintar itu. Tinggal kelas.
0: Oke Pak Radin, terima kasih banyak sudah gabung ya di acara Bari Bahasa. Oke, sahabat buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede. Hampir Maki salah sebut. Ada Aswaja juga, Randi Irfandi di TikTok ya, monitor nonton lewat TikTok. Ada Muhammad Tahir. Iswan Topido ini. Selamat Ki mendengarkan. Saya terima telepon lagi. Halo. Oh, terputus Ki. Ulang Ki kembali ya di 0811 400 9250. Ada Singgih juga. Halo. Oke deh, cocok Ki Pak Jono jadi dosen terbang. Iya, batinnya terbang. Terbang dari Pro 1 ke Pro 4 ya. Baik, sahabat budaya. Jadi kami di Baribasa Kabar Pagi Berulang Santai ini hadir menemani Anda hingga di jam 9 pagi. Namun kalau saya di TikTok itu sampai di jam 8. Okay, kurang 10 menit lagi ya. Nah, ini siapa lagi yang monitor? Ada Pak Hamsa juga ya. Iya. Silakan Ki di 0811 400 9250. Ini apakah sahabat budaya ya, jadi sahabat budaya, apakah Anda setuju ini? Setuju atau tidak ya kalau aturan tidak naik kelas ini difungsikan ketat lagi di tahun 2027? Halo, assalamualaikum. Halo.
7: Assalamualaikum. Adi.
0: Berapa kali ketinggal kelas?
7: Dua kali.
0: Kedung.
7: Pertama di SD.
0: SD. Jadi
7: ya santrinya juga.
0: Katanya nak pelajaran nih.
7: Iya, pintar karena saya lebih pintar daripada gurunya.
0: Wih, kutu.
7: Nasurkan lagi apa bahasa Inggris saya tidak kutahu.
0: Idi. Jagoan.
7: Kalau pas aku kasih gitu tulisan berai, karena saya datang nih si gurungku.
0: Bikin repot saja ini diajarin nih Pak Umar. Pak Jojo-Jojai. Iya. Tapi sebelumnya kan belum pito.
7: Iya, saya dulu pada 19 dong.
0: Iya toh.
7: Atau 80 lah masih mulia.
0: Dulu itu kan ada cara menulis tulisan indah toh.
7: Iya, ada juga itu. Kayak orang bilang tulisan dokter.
0: Oh, jadi kita tulisan tuh tulisan apa?
7: Tulisan ini itu a sampai
0: tulisan indah.
7: maunya nih Bu Nursia.
0: Ika ada tentu pengalaman dia kapan tidak tinggal kelas kita ke berapa dua kali, Dede.
8: Yeah. Assalamualaikum.
0: Yeah, waalaikumsalam.
8: Saya dulu pernah dembagi waktu SD toh. Ada tuh dulu dibilang naik percobaan 3 bulan turun lagi kalau bodoh.
0: Ular tangga kapang.
8: Pernah ke saya dembagi.
0: Terus dulu itu waktu masih belum pensiun Mak Tata tuh.
8: Mak belum.
0: Oh belum video, belum pensiun.
8: Jadi itu waktu saya dikasih naik percobaan itu sampai 3 bulan tidak berubah kita punya no. Itu pelajaran dikasih turun kembali, tapi ternyata alhamdulillah enggak turun enggak dembagi.
0: Anjay di Pak Umar
8: baru lanjutkan naik.
0: Alhamdulillah, syukur. Jadi ada tem pengalaman tetap di. Jadi tak bangka-bangka ki dulu kalau belajar ki harus kayak ini naik kelas.
8: Betul deh Maji, karena anu kayak itu dulu kurang lancar kak membaca.
0: Pak Umar.
7: Kali kita naja pintar.
0: Ini deh.
7: Ya, bilang yang ada orang gagal dekat.
0: Percaya diri.
7: Langsung semangat dia belajar dia.
0: Langsung semangat belajar dia.
7: Ada yang di samping ini, mudah-mudahan saya bisa begitu.
8: Sekolah dia ada di masjid.
0: Di mana Ki?
8: Di masjid ini.
0: Oh, iya.
8: Masjid 2.
0: Oh, SD-nya di SD negeri.
8: SD-nya di situ. Kalau SMP-nya saya itu di SMP 4, Kak.
0: Itu wah.
8: Satu enggak lulus kan Mbak Ji. Sampai kelas 1 aja.
0: Oh, kelas 1 Ji. Sampai tapi
8: berhenti, Mak.
0: Oh, tapi sempat ke sekolah 1 tahun di SMP, SMP 4.
8: Iya. Jadi itu dulu saya pengalamanku. Pernah ke saya itu dikasih naik percobaan.
0: Oh, naik percobaan tapi untungnya tidak jina turun, Di.
8: Tidak turun ya.
0: Iya.
8: Karena merah itu dulu saya. Paling banyak merah itu 3 deh Mbak Ji. Karena yang tidak begitu lancar kan dulu itu dikatakan itu kan dulu itu matematika dan bagi itu berhitung itu dipisah-pisahin.
0: Ya,
8: tapi setelah digabungkan saya bingung dan bagi. Di situ mak di ini dikasih merah itu.
0: Nanti kamu agak kurang ini bagi-bagina. Sana pore kalana kali-kali.
8: Pipernya kali-kali dan bagi kalau artinya tersendiri begitu.
0: Pun nenek mi rumus.
8: Kalau digabung kami itu dipecah-pecah kami. Bingung mbak.
0: Oke.
8: Di situ mulai bagi.
0: Iya, iya, iya.
8: Oke, pandai mbak jadi.
0: Iya, terima kasih banyak.
8: Saya selalu ini mana ambil Pak Umar.
0: Ayo, dede sudah mau.
9: Ini Bu Guruku, cantik sekali.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Umar sama Ibu Nursia juga menutup kebersamaan tak di TikTok ini ya. Oke, terima kasih ada Fat juga ini monitor lewat TikTok, terus ada Hamsa ya. Terima kasih sudah like dia kasih me love Natawa ini. Iya. Yeah. Dan pendengar sahabat budaya, jadi untuk mutu pendidikan di Sulsel ini supaya kita berharap untuk semakin maju dan anak-anak ini bisa belajar dengan senang sekaligus tuntas ya. Dan juga terima kasih untuk semua pendengar yang ada di TikTok. Tapi di terestrial kami masih lanjut ya sampai jam 9 pagi. Kita dengarkan dulu Kelong dan juga informasi kabar. Nah, di TikTok saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.